0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 9 nanti ya. Ditemani gatekeeper ada Erika Dwi. Anda dapat tambahkan untuk informasi dan juga kondisi di sekitar Anda untuk pagi hari ini lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah. Ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah. Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
2: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all three of the products.
3: So what do you feel during consuming the herbal nariah until now?
2: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
3: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi herbal nariah, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
4: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
3: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi nariah 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal nariah bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Banyaan Kediri yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyaan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter. Dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, untuk pantauan traffic pagi ini di wilayah Nganjuk dari kamera CCTV masih cukup lancar di Jalur Cakra. Beberapa titik persimpangan di kawasan Kertosono juga tidak ada hambatan. Cuaca sudah mulai cerah juga untuk di jalur Kabupaten Nganjuk. Belum terlalu angin pagi ini, tapi masih masuk di jam-jam kerja. Jadi yang mau melintas di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya bisa lebih hati-hati. Dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Masih cukup padat traffic pagi ini. Saya cek ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Samsul melintas di wilayah Baron Nganjuk, perlintasan rel kereta api Baron. Kabarnya cukup lancar arus lalu lintas di sana. Masih ada beberapa kendaraan muatan yang melintas sementara cuaca cerah. Ini tadi dari wilayah Sukomoro akan menuju ke wilayah Jombang. Sementara itu saya juga terima informasi, ini ada insiden lalu lintas semalam, ya, jadi Selasa malam di Jalan Raya Madiun Surabaya, masuk Desa Tiron, Kecamatan Kabupaten Madiun. Ada pengendara sepeda motor, ini dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan tersebut. Informasinya kecelakaan itu merupakan kecelakaan tunggal, ya Alvan. Jadi kecelakaan tunggal, tidak terlibat dengan kendaraan lainnya. Korban ini tergeletak di tengah jalan seperti itu. Dari warga berada di sekitar lokasi juga memadati sekitar lokasi, kemudian juga akhirnya arus lalu lintas di sana terhambat atau tersendat, kemudian timbul antrian yang lumayan panjang. Diduga korban ini terjatuh setelah tersangkut kabel listrik yang menjuntai di tengah jalan. Itu informasi awal yang kami terima. Namun untuk informasi lengkapnya, karena kasus tersebut ditangani unit Gakum Satlantas Polres Madiun, jadi kami juga pagi ini komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Polres Madiun terkait dengan informasi tersebut. Ini korban warga mana, apakah betul meninggal di lokasi kejadian atau saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Kemudian dari Bunda Ardan di Klagen Rejoso, ini juga sudah bergabung via WhatsApp mengabarkan cuaca di Klagen Rejoso cerah sekali. Kemudian untuk arus lalu lintas menuju Sambiroto arah Nguyangan ramai namun lancar saja. Dominasi paling banyak para pekerja sawah, karena ini sudah mulai ramai penggarapan lahan bawang merah ya, untuk persiapan raya. Jadi mohon hati-hati untuk Sidu Cakra yang melintas di jalur tersebut. Untuk request lagu ini bisa di hari Minggu atau tanggal merah nggih Bunda Ardan. Jadi besok hari Minggu bisa request lagu lagi ya.
0: Tanggal merah atau tanggal hari Minggu.
1: Merah atau tanggal merah atau hari Minggu bisa request lagu. Namun kalau untuk hari biasa, mohon maaf kami belum bisa memutarkan lagu requestan. Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk berbagi informasi Anda bisa lewat 0852-9001061. Bisa Anda hubungi lewat WhatsApp ataupun juga telepon langsung ya, Sedulur Cakra, 0852-9001061.

0: Ferry Juliantono, Menteri Koperasi, mengatakan proses rekrutmen 30.000 manajer koperasi desa Merah Putih telah memasuki tahap akhir seleksi dan segera berlanjut ke tahap pelatihan. Para calon manajer ditargetkan mulai ditempatkan di koperasi desa pada bulan Agustus 2026 mendatang untuk mendukung operasional program tersebut. Menurutnya, pemerintah merekrut sekitar 35.000 tenaga pengelola koperasi yang terdiri dari 30.000 manajer Kopdes Merah Putih dan 5.000 manajer Kampung Nelayan Merah Putih. Ia menjelaskan, para calon manajer yang lolos seleksi saat ini tengah dipersiapkan untuk mengikuti pelatihan sebelum ditempatkan di lapangan. Ferry menyebut kebutuhan manajer profesional menjadi bagian penting dalam tahap operasional Kopdes Merah Putih yang kini mulai berjalan. Menurutnya, pengelolaan koperasi tidak hanya mencakup aktivitas retail, tetapi juga berbagai layanan lain yang membutuhkan sumber daya manusia terlatih. Selain menjual barang kebutuhan pokok dan juga barang subsidi, Kopdes Merah Putih juga akan mengelola gerai, obat, dan juga klinik, lembaga keuangan mikro, hingga layanan logistik lainnya.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto kemarin malam sudah mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yang digantikan oleh Nani Sudaryati. Pencopotan Dadan Hindayana diumumkan secara langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara pada Selasa malam kemarin. Sebelumnya Dadan menduduki jabatan Kepala BGN sejak bulan Agustus 2024 sebelum akhirnya dicopot. Dadan didampingi tiga wakil, antara lain Sony Sonjaya, Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, kemudian juga Laude Pusung menjadi Wakil BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan, serta Nani Sudaryati sebagai Wakil BGN Bidang Komunikasi dan Investigasi. Di masa kepemimpinan, Dadan banyak terjadi kasus keracunan anak sekolah penerima manfaat program makan bergizi gratis yang dikelola BGN. Kasus-kasus itu membuat BGN membekukan sejumlah dapur yang bertanggung jawab sebagai pemasok. Dan perkemarin malam, posisi Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional sudah dicopot dan digantikan oleh Nani Sudaryati. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara Jakarta.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Ya, ini tadi saya terima informasi ya, balasan dari Kompol Ahmad Junaidi, Kapolsek Warujayang, Polres Nganjuk, terkait dengan insiden lalu lintas di wilayah Barong. Wilayah Barong ternyata ikut wilayah hukum Polsek Baron ya, Alvan ya.
0: Oh, Baron ikut.
1: Ternyata lokasinya itu ikut wilayah hukum Polsek Baron, bukan Warujayang. Untuk kejadiannya dari Kompol Ahmad Junaidi yang tadi sempat mengecek juga jam 5 pagi. Kejadian sekitar jam 5 pagi. Jadi ini tadi kemudian saya langsung menghubungi rekan-rekan yang ada di Polsek Baron terkait dengan informasi tersebut ya, dari Kapolsek Baron AKP Roni Andrea Soeharto. Kemudian informasi lain ya, ini tadi kami terima dari Bapak Wahyudi, melintas di Jalan Wilis Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk pagi hari ini cukup ramai, namun masih lancar saja. Kemudian cuaca disampaikan juga cerah. Ada dari Bapak Kamit, ini tadi melintas di wilayah Pace Nganjuk, sekitar lapangan Pace, kemudian juga jembatan Batembat Pace, kondisinya dua arah juga cukup lancar meskipun cukup ramai ya untuk arus lalu lintas di pagi hari ini. Cuaca disampaikan juga cerah saja. Kemudian dari Bapak Samsudin, beliau merupakan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sedah Kabupaten Nganjuk, ini berkabar tanggal 6 Juni itu ada boyong dan sedekah bumi Hambangun Projo. Jadi dari alun-alun Brebek menuju pendopo ke RT Sosro Kusumo.
0: Tanggal Awai. 6 kah?
1: Tanggal 6, hari Sabtu.
0: Oh iya.
1: Iya, Sabtu siang sampai selesai. Untuk apa namanya? Kegiatannya seperti apa? Nanti coba kami komunikasikan kembali dengan Bapak Samsudin, mungkin beliau juga berkenan on air untuk menyampaikan langsung ya, Alvan, terkait dengan kegiatan tersebut. Beralih ke informasi lain dulu, dari Bapak Hamid melintas di sekitar pasar sepeda Nganjuk ya. Ini tadi kabarnya juga cukup ramai, banyak kendaraan roda 2 yang melintas, sementara cuaca disampaikan cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu seluruh Cakra antusias masyarakat untuk mengenal lebih dekat sosok pahlawan nasional Marsina terbilang cukup tinggi. Baru seminggu dibuka sejak 25 Mei lalu, Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Desa Lundo Sukomoro ini ramai dikunjungi oleh warga dari berbagai daerah. Keramaian pengunjung masih terlihat hingga hari terakhir libur panjang Idul Adha atau pada hari Senin lalu. Salah satu pengunjung, Naila, juga mengatakan kalau dia datang bersama dengan 6 teman sekolahnya dari SDN Linggo 2 Gondang. Tidak hanya melihat koleksi peninggalan pahlawan nasional Marsina, para pengunjung juga mendapat penjelasan langsung dari Marsini, kakak kandung almarhumah Marsina. Marsini sehari-hari memang ikut mendampingi pengunjung sebagai pemandu wisata sekaligus menceritakan perjalanan hidup adiknya dari sudut pandang keluarga. Marsini juga menjelaskan berbagai barang peninggalan Marsina yang dipamerkan di museum. Menurutnya, operasional museum setiap hari didukung 3 petugas keamanan dan 3 staf yang bertugas melayani pengunjung. Salah satu petugas Museum Marsina, Mandrik, juga mengatakan fasilitas yang dapat diakses masyarakat tidak hanya museum, tetapi juga rumah singgah yang berada di bagian belakang bangunan museum tersebut.
2: Sejarah perjuangan bangsa. Tanggal 1 Mei menjadi hari bersejarah bagi para buruh di seluruh belahan dunia. 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional sebagai momentum bersejarah perjuangan para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya yang belum terpenuhi dengan baik oleh perusahaan dan pemerintah. Termasuk di Indonesia, 1 Mei juga diperingati oleh buruh di tanah air. Para buruh menyuarakan tentang keadilan bagi buruh dan keberpihakan pada buruh. Sosok Marsinah, buruh perempuan selalu dikenal dan dikenang sebagai pahlawan buruh. Marsinah menjadi ikon bagi para buruh dalam peringatan May Day. Marsinah dikenal aktif memperjuangkan hak-hak para buruh. Hingga saat ini, nama Marsinah menjadi ikon perjuangan kaum buruh melawan penindasan atau ketidakadilan para buruh. Marsinah merupakan aktivis buruh yang dibunuh dengan keji pada masa Orde Baru. Marsinah lahir pada 10 April 1969 di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Marsinah merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya adalah Wijiati. Sementara itu, ayah Marsinah bernama Astin dan ibunya adalah Sumini. Keluarga mereka tinggal di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Ketika Marsinah berusia 3 tahun, sang ibu meninggal dunia. Sejak itu, Marsinah tinggal dan diasuh oleh neneknya, Paira. Mereka tinggal bersama dengan paman dan bibinya. Sejak kecil, Marsinah sudah terbiasa bekerja keras. Sepulang sekolah, Marsinah selalu membantu neneknya menjual hasil jagung dan gabah. Selain bekerja keras, Marsinah juga dikenal sebagai anak yang pintar dan gemar membaca. Marsinah sekolah hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena terkendala biaya. Marsinah adalah seorang anak perempuan yang pintar, suka membaca dan kritis. Setelah tamat SD, Marsinah melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Nganjuk. Setelah lulus SMP pada 1982, Marsinah kemudian mengenyam pendidikan lanjutan di SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya dari pamannya. Marsinah pun sempat bercita-cita berkuliah di Fakultas Hukum. Namun karena kendala biaya, mimpi Marsinah untuk melanjutkan pendidikan pun sirna. Kisah Marsinah ini kemudian diangkat menjadi sebuah film oleh Slamet Raharjo dengan judul Marsinah Cry Justice. Film berbiaya sekitar 4 miliar itu sempat menimbulkan kontroversi. Salah satu penyebabnya adalah munculnya permintaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu, Jacob Nuawea, yang meminta pemutaran film itu ditunda. Seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi juga telah membuat album musik dengan judul Marsinah. Lagu ini diciptakan oleh komponis Mas Gad untuk mengenang jasa-jasa Marsinah.
4: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, lewat sambungan telepon sudah tersambung dengan Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas Alvan.
0: Ya, apa kabar, Pak Samsudin?
1: Alhamdulillah baik, sehat selalu, Mas Alvan.
0: Alhamdulillah baik. Ya, Pak, akhir pekan nanti akan ada agenda lagi, Pak, ya, di Kabupaten Nganjuk terkait Boyong dan juga Sedekah Bumi, Pak.
1: Betul sekali, Mas Alvan, terkait dengan Boyong dan Sedekah Bumi Hambangun Rojo ini dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2026, Mas. Rangkaian acaranya nanti 6 Juni kurang lebih nanti sesuai dengan rundown 13.00 sampai dengan selesai Kornal Berbek menuju Pendopo KRT Sosrokusumo yang berada di Nganjuk Kota, Mas.
0: Oke, nanti untuk rangkaian acara seperti apa, Pak Samsudin?
1: Rangkaian acaranya nanti dan kegiatan sesuai dengan hasil rapat terakhir kemarin dimulai di rangkaian acaranya 5 Juni itu ada penyerahan pusaka dari Kabupaten Nganjuk untuk dibawa ke ke Berbek. Terus berikutnya nanti dilanjutkan dengan jamasan pusaka, yaitu pembersihan dan penyucian pusaka secara sakral di di Pendopo Kabupaten Nganjuk. Setelah itu pemindahan pusaka di Balai Desa Kacangan. Terus Sabtunya pagi hari itu juga ada selamatan dulu pukul 13 sampai dengan 14, nanti prosesi utama pembukaan, ada tarik kolosal, laporan ketua panitia, doa, sambutan bupati. Ini tepatnya di Berbek, Mas. Berikutnya nanti pukul 14.00 pawai, Mas, pawai kirab akbar, nanti akan kami informasikan lebih lanjut terkait dengan berangkatan kirab Boyong dan Sedekah Bumi menuju Pendopo Kabupaten Nganjuk. Yang jelas sesuai dengan rapat terakhir kemarin, rombongan bupati, wakil bupati, Forkopimda, kepala OPD nanti berada di mana itu, di Berbek menuju ke Nganjuk. Nanti juga disambut oleh seluruh rangkaian OPD itu juga akan menyambut, ada kepala sekolah, ada instansi vertikal juga, nanti juga ada penyambutan berada di Stadion Nganjuk Ladang, nanti akan membersamai rombongan juga menuju Taman Nyawiji, gunungan juga hasil bumi, harapannya di masing-masing desa juga nanti ikut meramaikan Boyong dan Sedekah Bumi ini, Mas.
0: Oke, jadi dari desa juga dilibatkan, Pak, ya? Atau perkecamatan, Pak, nanti?
1: Perkecamatan, nanti masing-masing desa breakdown-nya, juga nanti petunjuk, masih ada rapat terakhir pada tanggal 4 desa, Mas.
0: Ya, baik. Jam 1 siang ini, kalau tahun kemarin sampai hampir maghrib, Pak, tahun ini sama atau bagaimana nanti?
1: Ya, antisipasinya juga begitu. Panitia kita sampaikan, diimbau oleh petunjuk dari pimpinan rapat, bupati, supaya tidak sampai dengan maghrib nanti, terutama iring-iringannya, Mas, iring-iringannya. Harapannya juga nanti mempersingkat gunungan yang yang digunakan juga gitu, mobil dan seterusnya, nanti ada pengaturan khusus supaya evaluasi yang tahun kemarin tidak terjadi sampai maghrib belum selesai, begitu, Mas.
0: Oke, nanti untuk gunungan juga akan dibagikan di area alun-alun, Pak, ya, kepada
1: betul sekali, warga. Betul sekali. Iya, betul sekali. Nanti biasanya kemarin itu kan juga belum di di doa. Doa belum mulai juga luar biasa antusiasme dari para pengunjung dan penonton. Dan nanti melibatkan di sepanjang jalan, diinstruksikan, kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan dan Kemenag. Harapannya nanti juga ada selain dari keterlibatan masyarakat umum, juga anak sekolah, berikutnya juga dibuka Mas untuk bisa menghubungi dari Dinas Porabudpar yang berpartisipasi bahwa ini bukan acara giatnya pemerintah daerah, tapi stakeholder maupun masyarakat juga bisa memeriahkan. Silahkan nanti menghubungi sesuai dengan ketentuan ke Dinas Porabudpar. Itu Mas.
0: Oke, baik. Yang terakhir Bapak Samsudin, mungkin pesan-pesan kepada masyarakat Nganjuk Pak untuk kegiatan Boyong tahun ini seperti apa Pak?
1: Terima kasih, nanti juga kami update informasi selanjutnya. Harapannya juga karena ini proses Boyong, maka seluruh masyarakat Nganjuk diimbau untuk ikut memeriahkan dan kaitannya dengan Boyong ini acara kita bersama. Mari kita meriahkan, mari kita sambut dengan sukacita bahwasanya 6 Juni 2026 pukul 13.00 sampai dengan selesai sepanjang mulai dari alun-alun Brebes sampai dengan alun-alun Nganjuk. Demikian Mas.
0: Siap. Terima kasih banyak Pak Samsudin. Agenda kemana hari ini Pak?
1: Ini kita perjalanan menuju ke kode.
0: Oke, baik. Semoga dilancarkan Pak seluruh rangkaian kegiatan hari ini.
1: Sama-sama. Mas Alfa juga selalu untuk Cakrakrisna. Selamat beraktivitas. Semangat, Mas.
0: Terima kasih banyak Pak Samsudin. Hati-hati di jalan. Pak Samsudin tadi, Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk. Terkait dengan agenda di Kabupaten Nganjuk, Boyong dan juga Sedekah Bumi Hambangun Projo. Ini akan berlangsung tanggal 6 Juni nanti jam 1 siang sampai selesai. Untuk rutenya dari alun-alun Brebes menuju ke Pendopo Kabupaten Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, sementara itu Sedru Cakra di media sosial ini juga sedang banyak keluhan tentang tagihan listrik yang melonjak hingga 2-3 kali lipat. Keluhan itu muncul setelah pelanggan mulai menerima tagihan listrik untuk periode bulan Juni 2026. Sejumlah pengguna mengunggah tangkapan layar tagihan yang meningkat signifikan dibandingkan bulan sebelumnya di berbagai platform media sosial. Sebagian warganet mengaku tagihan listrik naik hampir 50%, sementara lainnya menyebut tagihan listrik membengkak hingga 2-3 kali lipat meskipun penggunaan listrik tidak banyak berubah dari bulan-bulan sebelumnya. Menanggapi ramainya keluhan tersebut, dari PLN ini menegaskan bahwa tidak ada perubahan tarif listrik pada periode April hingga Juni 2026 ini. PLN juga mengatakan kenaikan tagihan yang dirasakan sebagian pelanggan dapat dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi listrik. Menurutnya, faktor seperti kondisi cuaca, kenaikan suhu hingga meningkatnya aktivitas di rumah juga dapat menjadi penyebab penggunaan peralatan listrik bertambah dan berdampak pada besaran tagihan. PLN menegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik untuk periode bulan April hingga Juni 2026 ini. Ya, Erika.
1: Update dari Aibda Andi Kristiawan, Kasubnit 1 Gakum Polres Nganjuk, terkait dengan insiden lalu lintas yang ada di wilayah Barong tadi. Untuk saat ini para korban sudah dibawa ke RSUD Kertosono. Jadi masih dalam proses penanganan ya, pendataan juga. Sehingga ini tadi informasi yang kami terima dari Aibda Andi juga masih cukup terbatas ya. Nanti kalau sudah ada informasi data lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Okay. Jadi Sedru Cakra, pagi ini kami terima informasi ada insiden lalu lintas di wilayah Barong. Kemudian insiden tersebut ini menyebabkan adanya dua korban, laki-laki dan juga perempuan. Kalau dari KTP, foto KTP ya, yang kami terima dari laporan warga sekitar tadi, salah satu korban ini merupakan warga Sumber Kepuh Tanjung Anom. Seperti itu. Kejadiannya pagi sekitar jam 5, kalau saya lihat dari pakaian yang digunakan oleh korban yang perempuan ini sepertinya mau berangkat bekerja. Ya, jadi pekerja pabrik ya. Warnanya hijau, kemudian pakai hoodie hitam, berangkat kerja jam 5 pagi, mengalami insiden di wilayah Barong. Untuk lengkapnya nanti masih menunggu data lengkap dari rekan-rekan Gakum Polres Nganjuk. Sementara itu saya juga terima informasi terkait dengan stok darah dari PMI Kota Blitar. Untuk hari ini Rabu 3 Juni 2026, golongan darah A 47 kantong darah, B 53 kantong darah, O 70 kantong darah, serta AB ada 20 kantong darah. Jumlahnya untuk hari ini ada 190 kantong darah. Nah, stok tersebut dapat berubah setiap saat. Untuk Anda yang membutuhkan layanan permintaan darah, ini bisa langsung ke PMI Kota Blitar. Buka setiap hari, layanan 24 jam. Sementara untuk layanan donor darah, ini buka setiap hari juga, namun di jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kemudian, kalau untuk stok darah dari wilayah Nganjuk, tadi kami juga terima update dari Ibu Herlin ya, untuk stok darah di unit donor darah PMI Kabupaten Nganjuk. Hari ini untuk stok darah golongan A 19 kantong, kemudian B 65, AB 10, kemudian O 44 kantong darah. Sementara untuk jadwal unit donor darah ini berada di SMKN 2 Nganjuk. Jadi yang berada di SMKN 2 Nganjuk hari ini bisa donor darah karena jadwal uni donor darah ada di wilayah tersebut. Untuk seluruh cakra yang mungkin juga membutuhkan permintaan darah seperti itu ya, bisa langsung saja ke PMI Kabupaten Nganjuk. Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang masih di jalan tetap hati-hati ya seluruh cakra. Tadi kita terima informasi ada insiden kecelakaan dua sepeda motor di wilayah Barong Tanjung Anom. Ini ada dua korban informasi awal yang kita terima. Salah satunya saat ini mendapatkan perawatan di RSUD Kertosono. Kejadian jam 5 pagi tadi, salah satu korban mau berangkat kerja, informasi awal yang kita terima. Tetap hati-hati, ini untuk informasi lengkap, kondisi korban yang satunya masih terus kita komunikasikan. Informasinya tadi, warga Mabung dan juga warga Sumber Kepuh Tanjung Anom Nganjuk yang terlibat. Tapi untuk lebih lengkapnya, kita masih terus komunikasi dengan teman-teman di unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk.
4: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel Umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
5: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026.
6: Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
4: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
6: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
4: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
6: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
4: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
6: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Ya, masih kami tunggu Seteru Cakra yang mau bergabung berbagi informasi di 0852 9000 1061. Anda dapat tambahkan informasi untuk kondisi lalu lintas, cuaca, ataupun juga kewaspadaan lainnya.

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Ya, selamat pagi, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, menit ke-5 lepas dari jam 8 pagi ya, seluruh Cakra. Yang masih di jalan atau yang mau perjalanan nih, tetap hati-hati, jangan lupa cek kondisi kendaraan. Pastikan dalam kondisi yang benar-benar baik, mulai dari kaki-kaki, kemudian juga lampu sen sampai kelistrikan, ini pastikan dicek dahulu sebelum melakukan perjalanan. Untuk kondisi jalur di Nganjuk dan sekitarnya masih aman. Informasi yang masuk tidak ada titik-titik kepadatan, hanya ramai normal saja untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Yang sudah dalam perjalanan, kami tunggu update di jalur yang Anda lalui untuk pagi ini seperti apa. Di 0852 9001061. Pagi ini saya bertugas masih ditemani Erika Dwi. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa langsung lewat Gatekeeper di 0852 9010061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah timur jalan.

Ya, untuk Anda yang baru bergabung bisa cek ulang ya Seduh Cakra. Ini informasi yang sudah kami sampaikan ada di media sosial. Anda bisa ikuti Facebook ataupun juga akun Instagram Radio Cakra Krishna atau ke website di cakrakrishna.com. Dan untuk mendengarkan siaran, Anda bisa install aplikasi streaming. Ini ada di Google Play Store dan juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Itu dapat Anda unduh untuk dapat selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Ya, untuk hari ini harga kebutuhan pokok bagaimana, Sedulur Cakra? Yang sempat ke pasar tadi mungkin dapat tambahkan. Ini harganya apakah ada kenaikan atau masih normal sampai tanggal 3 Juni 2026 ini? Selepas Idul Adha, ini harga cabai yang masih mahal sepertinya. Atau ada yang naik lagi dapat Anda sampaikan ke gatekeeper lewat WhatsApp ataupun juga bisa telepon langsung 0852 9001061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Nganjuk. Lancar untuk arus lalu lintasnya, cerah juga di sekitar Taman Yawiji, tampak ada kendaraan mobil polisi water cannon ya. Biasanya mobil ini kalau keluar ada tugas khusus, semoga aman damai ya Nganjukku. Ini tiba-tiba kok ada di Jalan Ahmad Yani gitu loh ya, Alvan, mobil tersebut. Kemudian di Jalan Dirmojoyo depan Kejaksaan banyak aparat polisi juga, dijaga motor anti huru hara, dan sekitar pasar sepeda banyak juga bergerombol aparat. Wah, ini ada acara apa ya di wilayah Nganjuk kira-kira ya Alvan ya? Kenapa dilakukan penjagaan begitu ketat pagi hari ini? Coba nanti kami tanyakan dulu ke Polsek Nganjuk Kota terkait dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Chandra Budi dari wilayah Nganjuk Kota.
1: Atau kita tunggu info dari Jamal nanti kah?
0: Nah, betul. Kemudian saya terima informasi ini tadi, saya sempat menghubungi ya Ibda Andika Cahyono, Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, terkait dengan insiden lalu lintas di Jalan Raya Surabaya Madiun masuk Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, di Jalan Nasional ya. Ternyata betul semalam itu ada insiden lalu lintas. Kalau untuk data yang diterima oleh unit Gakum Satlantas Polres Madiun, insiden terjadi sekitar jam 21 lewat 20 menit atau hampir jam setengah 10 malam ya. Nah, untuk kecelakaannya ternyata kecelakaan beruntun, Alvan. Jadi jenis kecelakaan beruntun terjadi semalam di Jalan Raya Surabaya Madiun. Nah, ini kecelakaan tersebut berawal dari kendaraan truk gandeng yang melaju dari arah utara ke selatan. Kemudian saat sampai di lokasi kejadian menabrak kabel milik PLN, hingga kemudian kabel tersebut putus dan dikemungkinkan ini mengenai pengendara sepeda motor seperti itu yang melaju dari arah selatan ke utara. Jadi kemudian membuat dari pengendara sepeda motor pun akhirnya terjatuh seperti itu. Kendaraan truk gandeng tersebut bernomor polisi AG5906UB menabrak kabel PLN kemudian mengenai kendaraan sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi AE6788HO. Akibat kecelakaan tersebut, ini tadi pengendara sepeda motor dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban berusia 18 tahun, perempuan, warga Gunung Sari, Madiun, Kecamatan Kabupaten Madiun. Seorang pelajar meninggal dunia di lokasi kejadian karena terkena kabel yang putus karena ditabrak oleh kendaraan truk gandeng Hino. Untuk pengemudi kendaraan truk dilaporkan selamat tanpa ada luka seperti itu ya. Lebih hati-hati Sri Cakra apabila berkendara maupun juga mengemudi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti di wilayah Madiun ini ya. Jadi tetap pastikan Anda konsentrasi, jangan sampai ada kelalaian hingga mengakibatkan orang lain atau diri Anda sendiri pun akhirnya rugi, baik mungkin kerugian material atau mungkin juga berakibat fatal hilangnya nyawa seseorang, Alvan.
1: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, menit ke 21 lepas dari jam 8 pagi Sedulur Cakra, kami tunggu update dari tempat Anda bagaimana. 0852 9001061.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan.

hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk seluruh cakra yang melintas di ruas tol ya, kami tunggu update untuk di jalan tol seperti apa. Kalau beberapa pintu tol dari Nganjuk kemudian dari Jombang ini masih lancar semua, tidak ada penumpukan trafik lalu lintas. Informasi terakhir yang kita terima di ruas jalan tol juga masih aman sampai lepas dari jam 8 pagi ini. Ya, ke Erika.
1: Ya, ini tadi terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Chandra Budi ya. Ada penjagaan yang cukup ketat di Nganjuk Kota. Kemudian kami komunikasi dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal ya. Infonya untuk hari ini ada demo sidang pengeroyokan anggota perguruan silat di wilayah Nganjuk, sehingga ini tadi penjagaan pun juga cukup ketat ya di Jalan Ahmad Yani. Ini pun ada mobil polisi, kemudian di sekitar pasar sepeda ya kan, untuk sepertinya demonya di sekitar situ ya Van ya. Jadi banyak aparat kepolisian juga yang berjaga di sekitar pasar sepeda wilayah Nganjuk seperti itu. Ini tadi juga untuk pagi ini di sekitar pengadilan negeri ya, disampaikan oleh Mahbub Jamal, kondisinya juga cukup ramai di sana. Jadi harap diperhatikan apabila seduh cakra mungkin melintas ya di sekitar kantor pengadilan negeri Nganjuk, karena untuk kondisi arus lalu lintasnya pasti akan padat. Jalan Dirmojoyo, wilayah Payaman Nganjuk ya, atau sekitar pasar sepeda, ini cukup ramai, banyak polisi yang berjaga pagi hari ini. Sementara itu dari Ibu Novi melintas di wilayah Cangkringan Nganjuk Kota. Kalau di wilayah Cangkringan cukup aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Sementara untuk cuaca disampaikan juga cerah. Bapak Imam ini tadi melintas di wilayah Kediri Kota, cuacanya cerah, sementara arus lalu lintas juga masih ramai lancar, Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, hati-hati yang mau lewat di Pengadilan Negeri PN Nganjuk. Ini ada aksi unjuk rasa informasinya dalam sidang pengeroyokan anggota perguruan silat. Informasi Pak Chandra Budi tadi dari beberapa titik wilayah Nganjuk Kota juga ada mobil polisi water cannon dan juga sepeda motor atau kendaraan aparat anti huru-hara. Informasi dari Mahbub Jamal tadi juga mengatakan kalau akan ada aksi unjuk rasa dalam sidang pengeroyokan anggota perguruan silat. Hati-hati, titik unjuk rasa nanti di seputaran Pengadilan Negeri PN Kabupaten Nganjuk di Jalan Dirmojoyo. Hati-hati yang mau melintas di dalam kota Nganjuk untuk pagi ini.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, yang melintas di dalam kota Nganjuk dapat tambahkan ya, Sedulur Cakra, untuk kondisi terkininya bagaimana di 0852 9001061, karena ada penjagaan aksi unjuk rasa nanti di seputaran Pengadilan Negeri Nganjuk. Untuk sekitaran Jalan Dermojoyo dapat Anda update untuk kondisi terkininya seperti apa.

Ya, untuk Sederu Cakra yang berada di wilayah Kediri Raya, kemudian Jombang ataupun juga Mojokerto, dapat tambahkan ya untuk update kondisi lalu lintas di pagi hari ini seperti apa di 0852 9001061. Sederu Cakra masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan? Bersama dengan Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jamaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi yang nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, Air Zamzam hingga City Tour Mekah dan Madinah. Harga normal 37 juta, diskon menjadi 35.500.000 rupiah saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi di 0851-1317-9212. Atau media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamat di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekali.

0: Ya, untuk di wilayah Kediri Kota ya, ini dari pantauan CCTV untuk di Simpang 4 Semampir untuk pagi hari ini masih cukup lancar Sederu Cakra di beberapa persimpangan termasuk yang dari arah Mengkreng dan juga yang dari arah kota. Ini aman untuk kondisinya. Tetap hati-hati, tetap fokus untuk yang melintas di Simpang 4 Semampir. Meskipun tidak terjadi kepadatan, ini antrian masih terjadi saat lampu merah. Hati-hati yang melintas dan kami tunggu untuk update informasinya di 0852 9001061.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, terkait dengan data ODGJ di Kabupaten Nganjuk, lewat telepon sudah tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, ada Mahbub Jamal. Selamat pagi, Jamal.
1: Ya, selamat pagi, Alvan dan juga Seluruh Cakra. Saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk ya. Dan di media sosial, di jagat maya begitu ya, saat ini sedang viral kaitannya dengan data ODGJ nih Alvan dan juga Seluruh Cakra ya, yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Bidang Jamrestos Dinsos Nganjuk, Bapak Agung Effendi. Mari kita sapa bersama. Selamat pagi, Pak Agung.
2: Selamat pagi.
1: Baik. Pak Agung, terkait dengan data ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa di Nganjuk, sejauh ini seperti apa, Pak Agung?
2: Untuk data ODGJ yang ada di Kabupaten Nganjuk, ini data rilis yang terupdate dari Dinas Kesehatan, ini ada sejumlah 2.990. Dengan total ini laki-laki sekitar 1.825 dan yang perempuan sekitar 1.165.
1: Lalu untuk data per wilayah nih Pak Agung, kira-kira dari di wilayah Kabupaten Nganjuk ini yang paling banyak itu di wilayah mana saja?
2: Untuk data yang mungkin di perkecamatan ini ada yang kecamatan paling banyak mulai dari Prambon, Kertosono, Tanjung Anom, Ngeronggot, dan Bagor. Nah ini ODGJ ini ada beberapa kriteria mulai berat, sedang, dan ringan. Nah di sini juga ada beberapa total dari ODGJ untuk berat. Ini dengan laki-laki sekitar 1.811, untuk perempuan 1.158.
1: Pak Agung, lalu untuk masyarakat nih misalnya yang mengetahui keberadaan ODGJ begitu ya, entah itu dari pihak keluarga, tetangga dan sebagainya atau dari manapun, itu sebetulnya apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat, Pak Agung?
2: Ya, di sini dari masyarakat mungkin bisa langsung menghubungi, mungkin kalau di pemerintah Kabupaten Nganjuk itu ada 112. Nah itu bisa melalui 112 atau langsung melalui desa atau kelurahan. Nah di situ teman-teman yang di bawah itu ada dari Dinsos, ada TKSK yang selalu optimal mendampingi apa atau apa yang ada di bawah kalau ODGJ dan lain-lain itu seperti itu.
1: Lalu selama ini Pak, kalau dari Dinas Sosial sendiri untuk penanganan ODGJ seperti apa Pak? Mungkin mulai dari proses evakuasinya sampai dengan pendampingan sampai ODGJ itu benar-benar dinyatakan sembuh gitu Pak?
2: Ya, di sini dari Dinas Sosial tidak hanya apa membantu melalui kesehatannya, kita juga banyak kerjasama win MOU dengan rujukan ke RS Menuh. Nah, di sini di Nganjuk sendiri kita juga sinkron dengan berbagai dinas, mulai dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dari Satpol PP, dan dari Dukcapil. Bila mana ada ODGJ ini tanpa identitas, itu langsung kita bantu biometrik dengan Dinas Dukcapil.
1: Lalu Pak Agung, soal misalnya nih ada ODGJ yang apa namanya ya mendapatkan perlakuan yang kurang baik kan, karena beberapa kali kita temukan juga di masyarakat ya, misalnya ODGJ ini mohon maaf dipasung atau disendirikan, dikucilkan di ruangan. Apakah juga hal seperti itu akan dilakukan tindakan dan terus Pak?
2: Ya, kita dengan teman-teman yang di bawah dari TKSK itu mulai penjangkauan atau identifikasi kasusnya dulu. Bila mana kalau ada yang dipasung, biasanya ini ada total yang di Pasung ini sekitar 6 di Kecamatan Patian Rowo, Tanjung Anom, Ronggot, dan di Sawahan.
1: Lalu itu nanti misalnya setelah dievakuasi, Pak, misalnya ada ODGJ di Pasung lalu kan dievakuasi oleh itu nanti akan di apa kan?
2: Yang pertama melalui dinas sosial nanti kita akan rujuk, kita obatkan di RS Menur. Nah, setelah itu nanti kita juga sudah ada kerjasama dengan PMKS yang ada di Sidoarjo, itu nanti untuk kita rehabilitasi sementara. Itu di sana juga ada kayak bimbingan sosialnya untuk ODGJ dan untuk pelatihan-pelatihan bila mana ada kegiatan dari pihak PMKS Sidoarjo.
1: Terakhir, Pak Agung, mungkin ada pesan atau himbauan nih, Pak, yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat,
2: Pak. Oke, terima kasih. Mungkin dari masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk, bila mana menemui ODGJ atau dari pihak keluarga, langsung saja bisa menghubungi di 112 itu dari pemerintah Kabupaten Nganjuk, itu nomor headline-nya. Dan mungkin bisa langsung ke dinas sosial atau dari PKSK yang ada di kecamatan. Nah, di sini kita akan berobat ke Menur secara gratis. Setiap 2 minggu sekali kita antar dan kita jemput. Bagi keluarganya harus ada dukungan secara moral, biar mana dari pihak klien ini keluarga yang ODGJ harus penuh dukungan.
1: Terima kasih banyak Pak Agung, Alvan dan juga Seteru Cakra. Itu tadi terkait dengan data ODGJ di wilayah Kabupaten Nganjuk ya. Dan yang menjadi atensi kita bersama adalah tentu ODGJ ini juga manusia, Alvan ya. Dan tentu sebagai manusia ini juga memiliki hak asasi seperti kita begitu ya. Dan ini menjadi satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa mereka juga punya hak untuk merasakan kebebasan seperti kita semua. Demikian laporan kami, kembali ke studio Alfa.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal laporannya tadi bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk, Kepala Bidang Linja Resos Dinas Sosial P3A Kabupaten Nganjuk, Bapak Agung Effendi, terkait dengan data ODGJ di Kabupaten Nganjuk.
3: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: kelas 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih cerah seluruh cakra di Kabupaten Nganjuk di menit ke-55 ini. Tetap hati-hati yang dalam perjalanan, tetap fokus, perhatikan batas kecepatan dan juga patuhi untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Masih terus kami tunggu juga update informasinya lewat WhatsApp ataupun juga telepon, dapat Anda sampaikan di 0852 9001061. Ya, ke Erika.
1: Ya, terkait dengan insiden lalu lintas yang terjadi di wilayah Baron ya, sudah kami terima informasinya terkait dengan kejadian ini tadi. Terjadi sekitar jam 5:30 pagi, dilaporkan sekitar jam 7:30 pagi. Untuk kecelakaannya terjadi di jalan umum masuk desa Jambi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Dari data yang kami terima, Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wabi, menyampaikan untuk kendaraan yang terlibat adalah kendaraan sepeda motor Honda Vario dengan sepeda motor Honda Scoopy. Berawal dari kendaraan sepeda motor Vario yang dikendarai oleh laki-laki berinisial RTS melaju dari arah utara ke selatan. Dipergerakan melaju dengan kecepatan sedang. Kemudian saat tiba di lokasi kejadian, kurang memperhatikan situasi arus lalu lintas yang ada di jalan tersebut ya. Berjalan terlalu ke kanan bersama

0: lakukan itu dari arah berlawanan ada kendaraan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh seorang perempuan berinisial RA. Melaju dari arah selatan ke utara karena jarak terlalu dekat, akhirnya terjadi kecelakaan dan kemudian korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan dan juga perawatan. Untuk korban berinisial RTS mengalami luka tidak sadarkan diri, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara seorang perempuan mengalami luka kemudian sadar dan dibawa ke RSUD Kertosono. Alvan.
1: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, menjelang jam 9 pagi, Sedulur Cakra, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, Seru Cakra. Cukup ramai di wilayah Nganjuk Kota. Informasi yang kami terima ini tadi ada pengaturan arus lalu lintas juga karena ada demo sidang pengeroyokan anggota perguruan silat di Nganjuk, sehingga Jalan Dirmojoyo sekitar Pengadilan Negeri cukup ramai, banyak penjagaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Harap waspada apabila Anda melintas di jalur tersebut ya. Kemudian Jalan Ahmad Yani tadi juga ada mobil polisi yang berjaga. Anda melintas di mana, Seru Cakra? Apakah juga melintas di Jalan Dirmojoyo itu atau melintas di jalur lain? Bagaimana kondisinya? Bisa Anda kabarkan selalu ya di 0852-9001061. Saya Rika bertugas pagi hari ini bersama Alvan Amar dan Danti Danila. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Bogor. Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Untuk lokasinya berada di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Sementara itu, Sri Cakra terkait dengan bagaimana pengamanan dalam aksi unjuk rasa di Pengadilan Negeri Nganjuk yang terjadwal hari ini sudah berhasil tersambung dengan AKP Rudi Agus. Beliau merupakan Kasubag Dalops Polres Nganjuk. Selamat pagi, Bapak Rudi.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya Bapak Rudi? Sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Hari ini kabarnya ada aksi unjuk rasa di Pengadilan Negeri Nganjuk nggih, Bapak?
1: Jadi bukan unjuk rasa, Mbak. Jadi menyampaikan giat istighosah terkait daripada sidang kasus 262.
0: Oke, jadi bukan unjuk
1: bukan unjuk rasa, jadi memberikan dukungan. Dukungan moral terkait sidang kasus tersebut.
0: Oh,
1: begitu, Mbak.
0: Memberikan dukungan
1: dengan terkait kasus kasus penganiayaan pasal 262. Jadi rencananya nanti di depan pengadilan para warga daripada perguruan PN Pagar Nusa mengadakan istighosah, Mbak. Doa bersama gitu.
0: Doa bersama.
1: Iya.
0: Di pengadilan situ, Pak.
1: Betul, di jalan depan pengadilan, bukan
0: depan
1: di dalam.
0: Pengadilan. Oh, karena hari ini berlangsung ini ya untuk sidangnya gitu ya, Bapak.
1: Betul, rencananya sidang hari ini.
0: Sidang hari ini sekitar jam berapa, Bapak? Ada infonya?
1: Infonya rencananya sekitar jam 10-an, Mbak.
0: Oh, sekitar jam 10-an. Ini baru jam 9 lewat 11 menit dari para warga ini apakah juga sudah berkumpul di lokasi?
1: Ya, sebagian sudah berkumpul di pengadilan dari
0: anggota.
1: kecamatan-kecamatan kayak Wilangan. Masing-masing kecamatan mengirim, Mbak. Jadi ada yang ngirim kayak di Wilangan, infonya ada yang ngirim 100 warga, terus dari kecamatan lain juga mungkin ya ada sedikit. Enggak total 100 semua enggak. Ya ada yang ngirim perwakilan aja. Begitu, Mbak.
0: Jadi setiap kecamatan mengirimkan perwakilannya ya untuk mengikuti istighosah Pengadilan Negeri hari ini. Oke, itu nanti akan ada penutupan di Jalan Dirmojoyo atau pengaturan arus lalu lintas seperti apa?
1: Cuma pengaturan aja. Cuma pengaturan aja, enggak ditutup. Jadi arus lalu lintas tetap dibuka untuk umum. Tapi sementara juga ada pola-pola daripada kegiatan tersebut, begitu, Mbak.
0: Jadi kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 tetap bisa melintas di jalan di
1: Jakarta. Bisa.
0: Oke. Nah, sejauh ini kondisinya seperti apa, Bapak Rudi, di
1: lokasi? Oh, sementara masih kondisi aman terkendali untuk warga yang sudah hadir di depan pengadilan, masih standby duduk-duduk. Begitu, Mbak.
0: Untuk dari petugas kepolisian sendiri ini tadi ditempatkan di mana saja, Bapak?
1: Untuk petugas kepolisian di seputaran pengadilan, Mbak. Jadi di depan juga ada, terus di simpul-simpul jalan juga ada. Baik itu jalan yang sebelum mau masuk ke pengadilan, selatannya pertigaan RSI, Rumah Sakit Islam ini juga ada personil sama Taman Nyawiji. Taman begitu, Nyawiji. Mbak.
0: Oke, betul. Nggih. Baik. Ini ada himbauan Bapak Rudi untuk warga Nganjuk yang mungkin akan melintas di sekitar lokasi. Monggo, kira-kira sampai jam berapa?
1: Nggih, jadi untuk warga Nganjuk apabila melintas di Jalan Dirmojoyo khususnya untuk guna menghindari daripada kegiatan istighosah yang di pengadilan, bisa mungkin agak sedikit ramai, bisa mengambil jalur lain, begitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bapak Rudi, semangat bertugas, salam untuk rekan-rekan juga yang ada di lokasi. Selamat
1: terima
0: pagi.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Ya, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.

0: Untuk sementara waktu hindari Jalan Dharmajaya Nganjuk ya, Serogo Cakra, karena di sana cukup ramai sekali. Krodit ada dari rekan-rekan perguruan silat, salah satu perguruan silat di wilayah Nganjuk yang memberikan dukungan ya ini tadi terkait kasus pengeroyokan seperti itu. Sekitar Pengadilan Negeri Nganjuk, di sana kondisinya cukup ramai, bahkan cenderung padat karena dari sebagian warga ya ini sudah berada di lokasi. Nantinya akan ada istighosah seperti doa bersama di depan Pengadilan Negeri Nganjuk sehingga pengaturan arus lalu lintas dilakukan meskipun tidak ada penutupan secara total. Sementara waktu hindari dulu ya Jalan Dharmajaya Nganjuk Kota. Saya cek informasi ke gatekeeper Alvan.
1: Ya kan, ini hati-hati yang ke arah Nganjuk ya. Mas Gilang tadi menginformasikan, mengirimkan video rombongan perguruan silat dari Kecamatan Gondang. Ini sudah berbondong-bondong menuju ke wilayah Nganjuk, menuju ke Nganjuk Kota. Dari kiriman video menggunakan sepeda motor kah? Ada puluhan mungkin, puluhan sepeda motor rombongan pesilat yang menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini dikirimkan video oleh Mas Gilang, jadi lebih hati-hati yang melintas. Kemudian update dari Mas Gilang, tadi sudah sampai di depan Pengadilan Negeri Nganjuk atau di Jalan Dharmajaya. Dari kiriman video memang sudah ada beberapa rombongan pesilat di lokasi, termasuk juga teman-teman kepolisian untuk melakukan pengamanan. Mas Gilang melintas di depan PN Nganjuk masih bisa lewat normal, cuman harus hati-hati memang, karena di jam 8.59 tadi depan Pengadilan Negeri Nganjuk sudah mulai padat kondisinya. Ini untuk informasi dari Mas Gilang tadi. Kemudian ke informasi lain juga masuk disampaikan oleh Pak Yanuar di wilayah Saraden ke arah Nganjuk. Ini menanyakan kalau

0: 106,1 Radio Jakra Krisna. Seru Jakra, saat ini Anda melintas di mana? Kondisinya seperti apa? Harap waspada apabila Anda melintas di Jalan Raya Dermojoyo, Nganjuk Kota. Kondisinya cukup ramai karena dari anggota silat salah satu perguruan di wilayah Nganjuk ini datang untuk memberikan dukungan ya terkait dengan persidangan pengeroyokan di Pengadilan Negeri Nganjuk. Tidak ada penutupan total jalur tersebut, jadi dilakukan pengaturan saja. Baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 tetap bisa melintas, namun Anda disarankan mencari jalur alternatif lainnya. Saya coba cek informasi dulu ke Danti.
1: Kita juga terima informasi, ini tambahan foto dari AKP Rudi Agung.

0: Agus yang tadi on air sama Erika, ini sedang ada di PN Pengadilan Negeri Nganjuk, Erika, dalam proses pengamanan ya. Kalau dilihat dari dua foto, ini yang memberikan dukungan, beberapa juga ada yang duduk di area depan, itu kan ada trotoarnya ya. Nah, di pinggir-pinggirnya juga dipasang water barrier. Ini juga ada pengamanan dari Satpam dan juga petugas kepolisian. Kemudian kalau untuk kendaraan, ada yang terfoto masih bisa melintas di lokasi, Erika, karena mereka tidak sampai menutup lokasi ya, sampai di jam 9 pagi lewat 23 menit ini. Sehingga terpantau ada kendaraan yang bisa melintas, ini kendaraan roda 2 di depannya Pengadilan Negeri Nganjuk. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan ini dari Ibu Heni. Sampai di wilayah Kota Kediri, Tosaren, hara waspada, hati-hati, pagi-pagi sudah banyak truk bermuatan barang, truknya yang gede-gede, truk gandeng dan juga trailer. Untuk cuaca terpantau juga sudah mulai cerah pagi hari ini. Info lainnya disampaikan Bapak Dwi Handoko, ada di Simpang 3 Mengkreng Kediri dari arah timur. Cuacanya juga cerah, lalu lintasnya ramai, banyak kendaraan roda 4, bis angkutan umum dan juga truk bermuatan barang. Harap waspada, hati-hati, khususnya yang melintas di area perlintasan rel kereta api Mengkreng, Erika. Karena itu di dekatnya kan agak timur itu Braan ya, biasanya itu banyak yang cari bis angkutan umum naik dan juga menurunkan penumpang di situ. Kemudian selain itu terpantau juga ini ada proses pengamanan dari petugas kepolisian, karena memang biasanya juga rutin ya di titik-titik tertentu atau di jam-jam tertentu sewaktu padat-padatnya lalu lintas. Ini juga untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas di lokasi, Erika.
1: Terima kasih Dianti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Penjagaan tidak hanya dilakukan di Pengadilan Negeri Nganjuk Seru Cakra, tapi juga di beberapa titik simpul ya, yang mungkin berada di sekitar lokasi, seperti Simpang 3 dekat RSI, kemudian juga di sekitar Taman Nyawiji, dan di beberapa titik lainnya yang menjadi titik rawan akan adanya keramaian dan mungkin juga kegaduhan. Para anggota perguruan silat salah satu yang ada di wilayah Nganjuk ini melakukan aksi dukungan ya kepada rekannya yang hari ini dijadwalkan akan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri atas kasus pengeroyokan. Jadi anggotanya ini menjadi korban pengeroyokan. Jadi mereka ini memberikan dukungan dengan doa dan juga kedatangan mereka di Pengadilan Negeri hari ini. Terjadwal untuk persidangan jam 10 pagi. Namun jam 9 pagian ini sudah mulai berdatangan para anggota pesilat. Jadi cukup ramai di Jalan Dermojoyo Nganjuk dan di sekitaran Nganjuk Kota. Karena setiap kecamatan ini mengirimkan perwakilannya. Bahkan ada dari Kecamatan Wilangan sampai ada 100 orang ya menjadi perwakilan dari wilayah Wilangan. Belum lagi dari kecamatan-kecamatan lain ya, Seru Cakra. Jadi hindari Jalan Dermojoyo dan sekitarnya.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krishna. Hari ini kami juga terima informasi adanya insiden lalu lintas malam di wilayah Madiun. Untuk kronologi kemudian kondisi korban seperti apa sudah berhasil tersambung dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Andika Cahyono. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Kakak.
0: Angge, bagaimana kabarnya Bapak Andika? Sehat nggih?
1: Sehat luar biasa.
0: Alhamdulillah. Tadi infonya ada insiden lalu lintas Selasa malam. Betul nggih, Bapak?
1: Betul, Kakak. Tepatnya di Jalan Madiun Surabaya di Desa Tenton.
0: Di Jalan Raya Madiun Surabaya masuk wilayah Tiron, Desa Tiron, Kecamatan Kabupaten Madiun. Kemarin kejadian jam berapa, Bapak Andika?
1: Mohon izin, kami sampaikan kurang lebih kejadian pukul 21:05.
0: Jam 9 malaman ya. Kabarnya dari pengendara sepeda motor ini terkena kabel milik PLN. Itu kronologinya seperti apa, Bapak Andika?
1: Terima kasih, Kakak. Mohon izin, kami sampaikan betul adanya telah terjadi kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan, yang melibatkan kendaraan NMAX yang dikemudikan oleh saudari Revi dan kendaraan truk yang dikemudikan oleh saudara Muktianto. Jadi awal mula kejadian, kendaraan truk yang dikemudikan oleh saudara Muktianto berjalan dari arah utara menuju ke selatan dengan bermuatan tebu. Yang saat itu kendaraan tersebut ialah kendaraan jenis Hino gandeng bermuatan tebu. Dan saat itu juga memang betul adanya ada kabel yang melintas di atas jalan, kabel miliknya PLN. Akan tetapi kabel tersebut tersangkut dari muatan yang dibawa oleh truk tadi dan mengakibatkan kabel tadi terputus dan terseret di jalan. Dan saat itu juga melaju dari arah selatan ke utara sebuah kendaraan sepeda motor NMAX yang dikemudikan oleh saudari Revi. Dan saat itu juga dimungkinkan saudara Revi terkena dari kabel yang putus dan melintang di jalan tadi dan mengakibatkan saudara Revi meninggal dunia di tempat.
0: Karena mengalami luka yang serius ya, Bapak Andika, jadi meninggal dunia di lokasi kejadian. Itu ya. Untuk kendaraan truknya, apakah dari muatannya juga terlihat terlalu banyak overmuatan ya, atau overload atau tidak, Pak, kira-kira?
1: Dan sampai saat ini masih kita dalami, kita memeriksa saksi yang ada maupun sopir dari truk tersebut. Tentunya kami akan mencari fakta-fakta yang ada, kenapa bisa terjadi sampai, mohon maaf, kabel yang seharusnya berada di atas bisa berpindah di bawah, dalam artian bisa berada di aspal dalam keadaan terputus tersebut. Apakah itu benar disebabkan karena, mohon maaf, muatan
0: berlebih
1: truk tersebut atau mungkin ada faktor lain demikian.
0: Oke, baik. Ada himbauan Bapak Andika untuk pengguna jalan yang melintas di wilayah Madiun agar tidak terjadi hal serupa, monggo.
1: Terima kasih, kami sampaikan, kami mewakili dari Satlantas Polres Madiun memberi himbauan bagi para pengendara kendaraan yang melintas di Madiun, khususnya umumnya yang melaksanakan perjalanan di jalan raya, tetap konsentrasi dan utamakan hati-hati dalam berkendara, karena bagaimanapun keselamatan ialah faktor utama yang kita dambakan.
0: Baik, terima kasih Bapak Andika untuk waktu dan juga informasi yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan tugas kembali Bapak Andika. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Terima kasih banyak Kakak atas ucapannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja tersambung dengan Ibda Andika Cahyono, Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, terkait dengan kecelakaan di Jalan Raya Madiun Surabaya Selasa malam.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Seru Cakra, untuk pagi ini tadi kami juga terima informasi ada insiden lalu lintas di wilayah Baron ya. Ini tadi melibatkan dua kendaraan sepeda motor, ada dua korban, satu mengalami luka dan satunya juga dilaporkan mengalami luka meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pengendara satu lainnya ini tadi dilaporkan dirawat di RSUD Kertosono. Harap hati-hati Seru Cakra ketika berkendara atau mengemudi baik di jalur utama maupun juga di jalur dalam kota maupun alternatif jalur desa. Tetap harus konsentrasi, semuanya beresiko ya Seru Cakra, perhatikan batas kecepatan berkendara Anda. Cek informasi ke Ranti.
1: Info terkini ya Rika, di depan Pengadilan Negeri Nganjuk kita terima beberapa foto dari rekan kita, jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal ya, yang ada di lokasi. Tadi oleh pihak kepolisian juga dijelaskan bahwa aksi ini bukan merupakan aksi unjuk rasa, namun merupakan aksi dukungan dalam bentuk doa bersama atau istighosah. Dan memang benar ini sudah ada foto-fotonya, Rika juga bisa cek ya di WA, ini sudah ada yang memimpin untuk pelaksanaan istighosah atau doa bersama di depannya kantor Pengadilan Negeri Nganjuk. Jadi kayaknya tadi yang awalnya hanya di trotoar, ini juga sampai di tengah jalan karena banyak juga dari perwakilan dan juga warga perguruan silat tersebut, Erika, sehingga kemungkinan kita tidak bisa melintas di lokasi ya untuk saat ini dan juga beberapa waktu ke depan. Kemudian informasi lainnya kita juga terima dari Bapak Burhan yang ada di daerah Kediri, informasi Simpang 4 Papar Kediri juga lancar untuk cuaca ditambahkan cerah. Satu lagi info disampaikan oleh Bapak Hendra yang melintas di Jalan Ayani Kota Kediri. Di sana juga banyak kendaraan pribadi yang melaju dengan kecepatan tinggi, ada waspada, kurangi laju kendaraan. Cuaca disampaikan cerah, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Seru Cakra, istighosah sudah dimulai ya oleh para pendukung dari anggota perguruan silat, salah satu perguruan silat yang ada di wilayah Nganjuk yang saat ini memadati Jalan Dermojoyo atau Pengadilan Negeri Nganjuk. Sementara waktu hindari dulu Jalan Dermojoyo Nganjuk Kota karena sepertinya untuk kendaraan tidak bisa melintas, meskipun tadi informasi dari rekan-rekan Polres Nganjuk tidak ada penutupan. Namun kalau dari anggota kemudian anggota perguruan ini duduk di tengah jalan seperti ini, akhirnya pengguna jalan kan tidak bisa melintasi jalur tersebut ya. Jadi hindari dulu Jalan Dermojoyo, cari jalur alternatif lainnya.

Selain dimanfaatkan buahnya, tanaman jambu biji ternyata memiliki bagian lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yakni daunnya. Daun jambu biji, Psidium guajava, dikenal bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun mudah didapatkan, namun tidak semua orang bisa mengolahnya. Jika biasanya diolah menjadi teh, ternyata daun jambu biji juga akan mengandung vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan tersebut, daun jambu biji bisa dijadikan obat pereda nyeri. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kandungan daun jambu biji sudah masuk dalam komposisi herbal Nariah Gester. Langsung bisa dirasakan manfaatnya untuk tubuh. Daun jambu biji juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Banyak ilmuwan percaya bahwa tingginya kadar antioksidan dan vitamin dalam daun jambu biji dapat membantu melindungi jantung dari kerusakan oleh radikal bebas.

Seru Jagra masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027. Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti. Bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, di SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, ASIO Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, CTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Untuk gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Gelombang 3 dibuka 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri, atau bisa kunjungi websitenya di bbdb.smkalhudakdr.sch.id atau WhatsAppnya di 0851-7155-0909. Seduh Cakra, pagi ini Anda melintas di mana, kondisinya seperti apa? Apakah juga terjadi keramaian bahkan kepadatan di jalur yang Anda lalui? Kebetulan mungkin melintas di jalur alternatif imbas penutupan jembatan Kaliombo maupun juga jembatan Gondang 1 yang ada di wilayah Tulungagung dan juga Kediri. Kabarkan dengan kami ya dengan mengirimkan foto videonya 0852 9000 1061.

0: dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sriwijaya sedang mendengarkan siaran kami di mana? Di rumah, sedang perjalanan, atau mungkin beraktivitas di kantor. Bisa disampaikan kondisi cuaca di wilayah Anda seperti apa? Ada hal-hal menarik yang bisa disampaikan ya, jadi pembelajaran untuk Sriwijaya lainnya. Silakan Anda sambungkan ke Gatekeeper ya di 0852-9000-1061. Saya Rika bertugas bersama Gatekeeper. Hari ini ada Alvan Amar dan juga Danti Danila. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya berada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Baik, di menit ke-9 lepas dari jam 10 pagi, cek informasi Danti.
1: Kita terima tambahan informasi pagi hari ini, Bapak Chandra Budi Erika. Ini selamat pagi menjelang siang di Jalan Bypass sebelumnya tikungan itu ya. Arah terminal ada perbaikan lampu. Ini dijaga mobil dari petugas untuk arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman. Hanya saja di jalur yang ditempati mobil dalam waktu perbaikan lampu penerangan jalan umum ini Erika, itu diberikan traffic cone ya. Jadi sebagai penanda, soalnya mobilnya masih berhenti di titik tersebut. Ada mobil dari petugas kepolisian juga di belakangnya ya.
0: Perbaikan ini ya, PJU ya.
1: PJU, betul. Ini ada pengamanan dari petugas karena lokasinya mungkin agak rawan ya Kak, berhenti di area tikungan. Ini takutnya nanti ada kendaraan yang tidak tahu kalau di situ sedang ada perbaikan. Ada waspada, konsentrasi, jaga jarak aman, cuaca ditambahkan cerah, aman juga di lokasi. Informasi lainnya disampaikan Mbak Septi, ini sudah sampai di wilayah Jombang. Jombang Kota juga cerah, lalu lintasnya juga diinformasikan ramai. Satu lagi informasi lainnya dari Bapak Handoko yang melintas di area Kota Kediri, di dandangan Kota Kediri, di sana juga sudah mulai ramai kendaraan roda 2 dan juga truk bermuatan barang, Erika.
0: Baik, terima kasih. Saya bergeser ke Alvan.
2: Ya, Kak, tadi disampaikan oleh Mbak Isna ini, jalur CTKLN yang ke arah Kediri Kota ini masih cukup lancar. Sampai di Simpang 3 Mengkreng tidak ada hambatan, tadi lewat seputaran Mengkreng juga lancar, arah Purwasri dominasi dengan kendaraan pribadi untuk pagi hari ini. Lalu dari Bu Yayu di kawasan Sukomoro Nganjuk yang ke arah Madiun, ini sampai di sekitaran Terminal Busan Cukladang juga disampaikan masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai, perlu hati-hati. Kondisi jalur sudah mulai banyak truk muatan dan juga bus antar provinsi, jadi lebih hati-hati dan juga perhatikan batas kecepatan kendaraan. Satu lagi Mbak Kusnul dari Malang Kota menuju ke arah Ngampeng Rejo nanti. Ini sampai di kawasan Kandangan, Simpang 3 Pasar Kandangan lancar. Sebelumnya lewat Pujon, Kota Batu juga tidak ada hambatan. Banyak truk muatan sayur yang dari arah Malang menuju ke arah Kandangan, jadi lebih hati-hati Kak, karena melaju dengan kecepatan tinggi tadi ada beberapa.
0: Oke, terima kasih Alvan Amar dan juga Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Jangan lupa tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya ya, Seru Cakra, agar Anda tetap bisa memanuver kendaraan Anda apabila kendaraan yang ada di depan Anda mengalami kendala. Saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Masih terkait dengan pengamanan, aksi dukungan dari warga perguruan sila di depannya kantor pengadilan negeri Nganjuk, Erika. Ini kita juga masih terus komunikasi dengan jurnalis Radio Cakra Krisna, Mahbub Jamal, dan juga dari pihak kepolisian. Karena dari rombongan sudah mulai duduk di jalur atau di jalan yang ada di depannya kantor pengadilan, ini otomatis kita belum bisa melintas ya bagi yang berkendara atau mengemudi. Pagi hari ini disarankan untuk memilih jalur alternatif lainnya. Ini tepatnya Jalan Dermojoyo ya kan namanya?
0: Betul, Jalan Dermojoyo yang ada di depan Pengadilan Negeri Nganjuk ya.
1: Oke, ini makanya diimbau untuk memilih jalur alternatif lainnya. Karena untuk kegiatan doa bersama atau istighosah baru dimulai jam 10, jadi ini baru 20 menitan ya. Dari rombongan juga banyak, kemudian ini terlihat juga kayaknya ada yang memimpin itu naik kayak pickup ya, kayak kalau diamati. Itu tepat ada di depannya kantor pengadilan negeri Nganjuk. Ada pengamanan dan juga pengawalan dari pihak kepolisian, terpantau ada yang berjejer di area trotoar dan juga di ujung-ujung jalan. Maka dari itu Sedulur Cakra harap untuk memilih jalur alternatif ya, karena di Jalan Dermojoyo atau depannya kantor pengadilan negeri Nganjuk sedang berlangsung aksi dukungan kegiatan doa bersama istighosah dari warga perguruan silat yang ada di Nganjuk. Kemudian informasi lainnya, tadi juga sempat ada Bapak Riono mengirimkan sebuah video dari wilayah Pujon Malang. Agak berkabut kah? Karena mungkin juga dingin ya di sana.
0: Iya.
1: Di sini saja kalau pas pagi juga sedikit berkabut dan juga dingin, apalagi kalau di dataran tinggi seperti di wilayah Pujon Malang. Cuaca atau langitnya sebenarnya sudah mulai biru, cerah berawan. Kemudian untuk angin juga masih lumayan kondusif di sana. Tidak ada tanda-tanda hujan pagi hari ini. Aktivitas tetap normal di ladang ya. Ini kayaknya juga ladang atau kebun jeruk milik Bapak Riono. Kemudian informasi lainnya terkait dengan kelapa. Ini Bapak Effendi info, kalau di Trenggalek dari petani itu harganya 2.000 kah?
0: 2.000
1: per butirnya.
0: Per butirnya.
1: Iya, per butirnya.
0: Ini murah berarti ya?
1: Murah banget kalau di Trenggalek ya. Kalau di sini sudah sampai harga berapa? 8.000 atau berapa ya itu? Kalau satu utuh.
0: Banyak ya selisihnya.
1: Selisihnya juga lumayan jauh karena di sana mungkin masih banyak pohon kelapa ya kak ya, masih banyak pohon kelapa sehingga jumlahnya juga banyak, akhirnya di sana harganya juga cukup murah, 2.000 per butirnya. Ada akurasi di wilayah Berbek Nganjuk ini menyapa, selamat pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang aku, ini kira-kira yang ada di Berbek Nganjuk bagaimana cuacanya juga boleh ditambahkan Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Seru Cakra, Anda sempat belanja hari ini, belanja kebutuhan dapur. Bisa disampaikan ya kira-kira untuk harga kebutuhan dapur ya, apakah

juga ada yang mengalami kenaikan atau mungkin cukup stabil di beberapa komoditas bahan baku. 0852 9001061.

0: 101 Radio Cakra Krisna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu secara umum masih banyak PR ya, dalam hal ini untuk membumikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian menjadi layanan standar keterbukaan informasi publik seluruh badan publik di seluruh Jawa Timur. Ini fokusnya tahun 2026 ini ke standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Desa itu memang sudah ada pergi khusus. Jadi pergi 1 tahun 2018 tentang layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah, ini menandaskan bahwa memang mestinya seluruh pemerintah desa itu harus taati undang-undang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, kemudian dilanjutkan untuk khusus pergi 1 ya, pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Di Jawa Timur, setiap tahun kita melakukan mulai tahun 2010 sampai hari ini, sampai tahun 2026 kemarin, 2025 kemarin, memang belum bisa dikatakan 50% dari seluruh desa itu belum ada layanan yang sesuai dengan undang-undang. Mungkin sosialisasi pernah, tapi ya ditindaklanjuti secara masif pada konteks sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, proses pelayanan keterbukaan informasi publik desa. Misalnya salah satu contoh, salah satu desa jadi Nganjuk atau di Kediri itu PPID-nya ada enggak? Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi desa yang melayani keterbukaan informasi publik desa misalnya. Itu seringkali kita lihat ketika kita kunjungan ke desa, ya belum ada. Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah sangat lama. Nah, tetapi perkembangan kemarin 2026 awal, KI Jawa Timur akan berusaha melakukan memantapkan kembali atau kalau bahasa kasarnya mengayu-ayu kembali gitu ya.
2: Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Nur Aminuddin, terkait dengan keterbukaan informasi publik desa dan juga sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026.

0: Sudah berkendara mau ataupun mengemudi 3 hingga 4 jam, istirahat dulu sebentar ya Sri Ucakra. Jangan sampai Anda paksakan tetap mengemudi karena berbahaya bagi diri Anda sendiri maupun juga orang lain. Baik, cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya Kak, acara istighosah dan juga penyampaian dukungan dari kelompok perguruan silat di depan Pengadilan Negeri Nganjuk ini sudah selesai ternyata.
0: Oh, sebentar ya ternyata ya.
1: Iya, sebentar. Kita dapatkan info tadi dari AKP Rudi Agus, Kasubag Dalops Polres Nganjuk. Ini mengatakan kalau kegiatan istighosah sudah selesai dan warga perguruan silat yang tadi berbondong-bondong ke depan Pengadilan Negeri Nganjuk ini sudah kembali ke masing-masing kecamatan.
0: Jadi setelah istighosah mereka kembali ke kecamatan masing-masing ya, Van ya.
1: Padahal tadi kegiatan dimulai jam 9 kah? Tapi ini setengah 11 sudah mulai membubarkan
0: sudah
1: diri.
0: Bubar ya.
1: Meskipun masih ada beberapa yang masih menunggu, tapi untuk mayoritas sudah pada membubarkan
0: diri. Sudah pulang
1: diri.
0: Semuanya. Karena untuk persidangan sepertinya masih berlangsung ya?
1: Iya, kalau terkait persidangan informasi yang kita terima masih berlangsung, tapi masa aksi yang berada di halaman Pengadilan Negeri ini sudah mulai membubarkan diri. Dan alhamdulillah tadi juga lancar kah, meskipun masa yang datang cukup banyak tapi tetap kondusif. Masa hanya menyampaikan dukungan dan juga menggelar doa bersama tadi di depan Pengadilan Negeri Nganjuk.
0: Semoga hasilnya sesuai ya.
1: Ya, amin. Semoga sesuai dengan harapan dan hukum bisa ditegakkan tadi, harapan dari masa yang datang ke halaman Pengadilan Negeri. Kemudian ke informasi lain, traffic tadi disampaikan oleh Pak Didik di jalur Ngantang Malang ini masih cukup cerah. Tadi berangkat dari Kandangan lewat Pujon tidak ada hambatan, tidak ada perbaikan atau pengalian arus, masih cukup normal. Kemudian informasi lain tadi masuk disampaikan oleh Pak Jenuri, jalur Sukomoro ke arah Kecamatan Gondang juga aman. Ini sudah masuk di jalur Gondang ke arah Kecamatan Lengkong juga tidak ada hambatan, cuaca sudah mulai panas di sana. Satu lagi disampaikan Mbak Rizka di jalur dalam kota Kediri menuju ke arah Prambon. Ini sudah masuk di wilayah Mojoroto lancar. Tadi lewat Jalan Brawijaya, Jembatan Brawijaya sampai Bundaran Mojoroto juga tidak ada hambatan, Erika.
0: Terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, jadi Seru Cakra untuk istighosah yang ada di Jalan Dirmojoyo depan Pengadilan Negeri Nganjuk sudah selesai. Para anggota perguruan silat sudah kembali ke kecamatan masing-masing, sehingga sepertinya untuk arus lalu lintas di Jalan Dirmojoyo sudah kembali bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4. Waspada, kondisi arus lalu lintas di jalur Nganjuk Kota sepertinya juga padat pagi jelang siang hari ini. Tetap konsentrasi dan perhatikan situasi yang ada di sekitar Anda. Sementara itu, Seru Cakra, tadi kabarnya ada perbaikan penerangan jalan umum ya, atau PJU, di Bypass Nganjuk sebelum tikungan arah Terminal Nganjuk. Dijaga mobil aparat juga di lokasi, ada traffic cone ya di sekitar mobil untuk jadi tanda atau rambu-rambu bagi pengguna jalan yang melintas. Seru Cakra, mungkin di sekitar Anda PJU-nya padam sudah cukup lama namun belum juga diperbaiki, bisa Anda sampaikan juga kepada kami agar kami bantu teruskan ke dinas terkait. Nanti diperbaiki agar tidak membahayakan pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut.
4: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
3: khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia. Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
4: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
3: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
4: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
3: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
4: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
3: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Ya, Seru Jakra, kondisi di wilayah Anda untuk saat ini seperti apa? Lancar atau menemui kendala? Kabarkan selalu agar jadi kewaspadaan untuk sedulur Jakra lainnya. Ke gatekeeper, Danti.
1: Mas Azril, terobolan Mojokerto ke arah timur sudah mulai ramai ya Rika. Dominasinya kendaraan bermuatan barang. Kendaraan gede-gede ini ya, kanan-kiri. Harap waspada, hati-hati, jaga jarak aman. Dan juga perhitungkan kalau mau melakukan manuver atau mau mendahului kendaraan lainnya ya. Ini cuaca juga cerah berawan di wilayah Trawulan Mojokerto. Hati-hati Mas Azril. Sementara itu kalau dari wilayah Berbek Nganjuk, cuaca diinformasikan cerah, lalu lintasnya juga aman oleh Agung Resi. Ada yang sudah mulai berawan Erika, kayak mau hujan.
0: Wilayah mana ini?
1: Pujon Malang.
0: Aduh,
1: sudah mulai gelap ini langitnya ya. Wah, semoga harapannya hujan atau tidak ya kalau di sana ya. Saya ngikut saja ya, enggak ikut tinggal di sana kan.
0: Iya, benar. Enggak ada aktivitas di sana, jadi
1: betul,
0: ngikut aja ya.
1: Ngikut saja sesuai dengan harapannya sedang dinantikan, khususnya Bapak Ibu petani yang ada di sana ya. Karena mungkin beberapa hari enggak hujan, pengairan harus pakai sumur bor atau mungkin juga harus tenaga ekstra melakukan pengairan mandiri. Nah, ini mendung mungkin menjadi kabar yang baik ya,
0: betul,
1: untuk Bapak Ibu petani. Harapannya semoga saja tetap aman walaupun diguyur hujan, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Jakra, untuk di menit ke 46 lepas dari jam 10 pagi ya, berbagai informasi sudah kami terima. Jadi sebagian bisa Anda simak kembali melalui akun media sosial kami maupun juga website kami di cakrakrishna.com ya, Seru Jakra. Kami juga terima informasi terkait dengan kecelakaan ya, yang berada di wilayah Baron Nganjuk. Ada dua korban yang melibatkan dua kendaraan. Satu korban dilaporkan meninggal dunia, sementara satu lainnya dilaporkan dirawat di RSUD Kertosono. Kejadian sekitar jam 5:30 pagi, dilaporkan polisi sekitar jam 7:30 pagi. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrishna.com. Beralih ke berita nasional terlebih dahulu, Seru Jakra. Kejaksaan Agung tengah menggeledah kantor Badan Gizi Nasional atau BGN yang berlokasi di Jakarta Pusat sejak hari Rabu 3 Juni 2026 dini hari. Seorang petugas keamanan di kantor BGN menyampaikan tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus sudah berada di lokasi sejak Rabu jam 2 dini hari. Dengan demikian, sudah kurang lebih 8 jam penggeledahan tersebut berlangsung. Hingga saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut dari Kejaksaan Agung ihwal kegiatan penggeledahan tersebut, termasuk soal kasus yang tengah diusut. PLH Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Jeffrey sejauh ini hanya membenarkan soal penggeledahan tersebut. Jeffrey menyebut nantinya akan dilakukan konferensi pers terkait hasil penggeledahan di kantor BGN itu. Jadi penyidik Pitsus atau pidana khusus Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN. Di lokasi, sejumlah karyawan BGN juga terlihat menunggu di luar area kantor saat jam kerja berlangsung. Para pegawai yang di lokasi diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menantikan arahan lebih lanjut. Menurut informasi yang diperoleh di lokasi, seluruh karyawan yang datang tidak diperkenankan langsung memasuki kantor. Mereka diarahkan untuk tetap berada di luar area gedung karena adanya kegiatan yang melibatkan pihak Kejaksaan Agung. Sebagai informasi, Seru Cakra, penggeledahan ini dilakukan tepat sehari setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mencopot Kepala BGN Dadan Hidayana pada Selasa 2 Juni. Ketika terkait pencopotan itu berkaitan dengan dugaan praktik jual beli Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG, Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan hal itu tengah dalam proses audit internal. Untuk informasi selengkapnya atau terkait dengan informasi tersebut, Anda bisa baca ulang melalui website kami di cakrakrisna.com.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35 juta 500.000 rupiah.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Selalu kabarkan dengan kami ya, Seru Jakarta, kewaspadaan apa saja yang Anda temui, termasuk juga kepadatan arus lalu lintas, kemudian juga traffic light yang padam, PJU yang padam, hingga insiden lalu lintas yang mungkin petugas kepolisian belum berada di lokasi. Kirim foto videonya agar kami bantu teruskan ke dinas terkait maupun petugas kepolisian wilayah setempat agar bisa segera tertangani. Sudah hampir masuk di jam 11 siang, saya Rika bergeser dulu ke gatekeeper. Selamat siang dan tetap semangat.

0: Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 12 siang nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Danti Danila dan juga Erika Dwi. Anda dapat tambahkan untuk informasi dan juga kondisi di sekitar Anda via WhatsApp ataupun juga telepon langsung di 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Nama saya Wiwi Dwi Kurniawati. Alamat Jalan Bromo Gang 6 Nomor 4 Kelurahan Sisir Kota Batu Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018 pun, terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SPBU Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, ke gatekeeper dulu, silakan Danti.
1: Ini tadi kan yang di depannya kantor pengadilan negeri Nganjuk, rombongan warga pesilat ya. Ini kan sudah bubar ya Alvan. Ini ternyata melintas di beberapa simpul jalan lainnya yang ada di Nganjuk Kota, sehingga arus lalu lintasnya juga terdampak. Ini seperti info yang disampaikan tadi dari Bapak Yoni. Jadi Bapak Yoni ini melintas di Jalan Imam Bonjol, macet lumayan panjang, padat di sana lalu lintasnya karena sedang ada bubaran dari rombongan tersebut.
0: Yang bahkan, dari pengadilan tadi.
1: Iya, bahkan kabarnya yang dari arah utara itu sempat dijadikan dua jalur karena saking padatnya ya untuk arus lalu lintas dan juga antrian kendaraan panjang. Ini kira-kira sudah lepas dari kemacetan atau belum, Bapak Yoni? Nanti juga bisa ditambahkan. Kita juga sampaikan ulang ya bahwa rombongan tersebut, rombongan perguruan silat ini tadi habis melakukan aksi dukungan di depannya kantor pengadilan negeri Nganjuk di Jalan Dermojoyo. Kemudian informasi lain disampaikan, terkini sudah melintas di pelosok Nganjuk. Ada Bapak Budi Widodo dan juga Bapak Muhammad yang kebetulan juga melintas di lokasi yang sama ya Alvan. Kalau dari video yang Bapak Budi Widodo, ini beliau menyampaikan sebuah video rombongan dari warga perguruan silat yang tadi usai melakukan aksi dukungan di depannya kantor pengadilan negeri Nganjuk. Ini sudah sampai di wilayah pelosok Nganjuk. Antrian kendaraan juga lumayan panjang di sana. Kalau dari videonya Bapak Muhammad, ini tepatnya simpang 4 pelosok sebentar. Selain dari rombongan, di sana juga ada pengawalan dari rekan-rekan kepolisian, banyak bapak polisinya mbak di sana. Karena memang mengingat dari rombongan ini anggotanya kan juga banyak dan sudah bukan jadi rahasia takutnya atau antisipasi gesekan gitu ya. Ya ini makanya dilakukan pengamanan dan juga pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Kalau dari Bapak Muhammad, ditambahkan rombongan menuju ke arah barat dari simpang 4 pelosok. Betul, ini baru saja lewat ya, harap waspada dan juga hati-hati. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya, tadi disampaikan ada Mas Agus. Ini kalau Mas Agus ada di wilayah Kota Kediri, Kaliombo. Kalau dari foto, ada dua foto di sana juga lumayan ramai ya. Ini kayaknya gang yang masuk agak dalam ya. Soalnya gangnya agak sempit, lalu lintasnya juga ramai, cuaca diinformasikan cerah. Kemudian informasi lain, kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Chandra Budi. Ini kirim dua video sebentar Alvan. Ada di simpang 3 jalan baratnya terminal Anjuk Ladang. Ini diinformasikan juga lancar sampai dengan siang hari ini, ramai cerah. Kemudian ternyata kalau kita amati sudah mulai terlihat bunga-bunga bermekaran. Bunga tabe buya ya kalau nggak salah kalau di wilayah Anjuk itu.
0: Di amati ya di?
1: Baratnya terminal Anjuk Ladang.
0: Oh, jalur nasional berarti.
1: Iya, betul. Ini bunga-bunga sudah bermekaran warna kuning, pertanda kemewahan kalau kata beliau ya. Cantik tapi tidak ada aroma wanginya ya.
0: Dan enggak bertahan lama itu.
1: Iya, sebentar itu sudah gugur ya. Akhirnya jadi PR rekan-rekan petugas kebersihan setiap pagi. Semangat. Kemudian ada Mas Kopeng, sebentar video ini Alvan ya. Kalau tadi Mas Azril itu ada di Trawulan, kalau Mas Kopeng ini ada di sebentar. Oh, kalau Mas Kopeng ke arah barat Caruban Madiun. Cuacanya juga cerah, padat di sana juga kendaraan pribadi, truk bermuatan barang. Kalau diamati beberapa waktu terakhir tidak hanya jam operasional malam hari ya untuk truk-truk bermuatan barang ini, Alvan. Kok
0: siang juga ada sekarang?
1: Sejak pagi ini kita beberapa hari terakhir mengamati kok banyak ya yang sudah beroperasi sejak pagi hari. Ini mungkin juga bisa ditambahkan dari wilayah lainnya seperti apa, Alvan?
0: Oke, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang melintas di dalam Nganjuk Kota ya, ini hati-hati. Tadi rombongan pesilat yang melakukan aksi dukungan dan juga istighosah di depan Pengadilan Negeri Nganjuk ini sudah mulai membubarkan diri, sehingga imbasnya lalu lintas ada kenaikan volume di beberapa titik wilayah dalam Kota Nganjuk. Yang mau lewat hati-hati, tapi sudah ada pengamanan dari teman-teman kepolisian, mungkin harus memelankan laju kendaraan atau harus berhenti sejenak saat rombongan melintas. Informasi terakhir sudah sampai di simpang 4 Peloso Nganjuk arah ke barat atau yang arah ke Madiun. Nih, hati-hati yang melintas untuk siang hari ini.

0: Ya, sementara itu Kejaksaan Agung tengah menggeledah kantor Badan Gizi Nasional atau BGN yang berlokasi di Jakarta Pusat sejak hari Rabu dini hari. Seorang petugas keamanan di kantor BGN mengatakan tim penyidik Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Khusus sudah berada di lokasi sejak hari Rabu sekitar jam 2 dini hari. Dengan demikian, sudah kurang lebih 8 jam penggeledahan tersebut dilakukan. Hingga saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut dari Kejaksaan Agung terkait kegiatan penggeledahan tersebut, termasuk soal kasut apa yang dalam pengusutan. Pelaksana harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Muhammad Jeffrey, sejauh ini hanya membenarkan soal penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional. Jeffrey menyebut nantinya akan dilakukan konferensi pers terkait hasil penggeledahan di kantor BGN itu. Sejumlah karyawan BGN juga terlihat menunggu di luar area kantor saat jam kerja berlangsung. Para pegawai yang telah tiba di lokasi diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menantikan arahan lebih lanjut. Seluruh karyawan yang datang juga tidak diperkenankan langsung memasuki kantor. Mereka diarahkan untuk tetap berada di luar gedung karena adanya kegiatan yang melibatkan pihak Kejaksaan Agung. Di mana penggeledahan ini dilakukan tepat satu hari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pada hari Selasa malam kemarin. Ya, untuk Anda yang baru bergabung bisa cek ulang ya berbagai informasi yang telah kami sampaikan. Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook dan juga Instagram Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Ke Danti.
1: Alvan, hari ini kita juga terima informasi terkait dengan kecelakaan ya. Lokasinya yang di Baron. Tadi sempat ada informasi masuk, dan kalau kita lihat sementara data yang kita terima di ruang gatekeeper, yang terlibat itu sepeda motor Vario Nopol AG5774 VCR dan juga sepeda motor Honda Scoopy dengan Nopol AG5685E. Ini terjadi di jalan umum, masuknya itu Desa Jambi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, sekitar jam 5:30 pagi ya. Dan baru dilaporkan 2 jam kemudian di jam 7:30 pagi. Ini kita sedang komunikasi dengan pihak kepolisian karena kabarnya ada satu korban meninggal dunia, sementara satu lainnya mengalami luka ringan. Dan ini masih coba disambungkan di ruang gatekeeper dengan Kanigakum Salantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izudin STR IK. Ini masih di telepon ya, mohon waktu, setelah ini akan kami sambungkan, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk sederhana

0: Cakra yang mau berbagi informasi kondisi lalu lintas, cuaca ataupun juga kewaspadaan lainnya bisa langsung lewat Gatekeeper di 0852 9001061. Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, ada Ibda Wahbi Irfan. Selamat siang Pak Irfan, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Ya, apa kabar Pak Irfan?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ya Pak Irfan, kami dari Radio Cakra Krishna. Tadi pagi terima informasi ada kecelakaan dua sepeda motor di Baron Nganjuk, benar Pak ya?
1: Betul Pak, di Baron Nganjuk melibatkan dua sepeda motor.
0: Untuk kronologi seperti apa Pak Irfan tadi?
1: Kurang lebih ada satu sepeda motor dikendarai oleh saudari inisial RTS. Berjalan dari utara ke selatan. Lalu dari arah selatan ke utara ada sepeda motor juga, Honda Scoopy atas nama saudari RA. Lalu saudari RTS terlalu ke kanan dan tidak memperhatikan arus lalu lintas sehingga menimbulkan kecelakaan.
0: Ya, tadi jam berapa Pak untuk insidennya Pak?
1: Sekitar pukul 5.30.
0: 5.30, baik. Masih cukup gelap berarti ya kondisinya?
1: Ya, sudah mulai ada penerangan dari matahari, tapi tidak terlalu terang.
0: Ya, Pak Irfan, lalu untuk kondisi kedua pengendara bagaimana?
1: Untuk saudari RTS mengalami luka-luka sehingga menyebabkan kematian dan sudah dilarikan dan dievakuasi oleh pihak kepolisian di sana. Ke rumah sakit Kertosono. Lalu untuk saudari RA mengalami luka memar, luka ringan.
0: Oke, jadi yang korban luka masih mendapatkan perawatan ya Pak sampai sekarang?
1: Iya, mendapatkan perawatan. Lalu yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke rumah sakit Kertosono.
0: Oke, baik. Jadi penyebabnya tadi karena kurang fokus, terlalu ke kanan itu Pak ya?
1: Iya, terlalu ke kanan. Sehingga di sini saya akan mengimbau untuk masyarakat yang mendengarkan bahwa saat berkendara tetap memperhatikan arus lalu lintas, jangan kehilangan fokus. Jika capek istirahat, jangan sambil melaksanakan aktivitas lainnya.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih Bapak Irfan, informasi dan waktunya siang ini Pak.
1: Iya Pak, terima kasih. Baik,
0: selamat siang, selamat melanjutkan tugas kembali. Ibda Wahbi Irfan, Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, kecelakaan di Kecamatan Baron pagi tadi ya, Sedru Cakra. Ternyata ada satu korban yang meninggal dan satunya mengalami luka. Saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Kertosono. Tetap hati-hati yang berkendara, apalagi saat masih pagi mau berangkat kerja. Kalau masih mengantuk, ini benar-benar hati-hati. Tingkatkan kewaspadaan juga. Masih pagi, trafik lalu lintas ramai. Kalau mengantuk juga sangat membahayakan. Tetap hati-hati dan juga utamakan keselamatan pribadi dan juga keselamatan pengendara lain di sekitar Anda.

0: Ya, yang mengarah ke Tulungagung dan juga Trenggalek, hati-hati Sedulur Cakra. Jangan lupa jembatan Ngondang 1 di Kabupaten Tulungagung sudah mulai ditutup sejak kemarin siang. Kebijakan ini juga diikuti dengan penerapan pengalian arus lalu lintas yang telah disiapkan. Kata Ibtu Ahmad Zainuddin, KBO Satlantas Polres Tulungagung, bahwa sebelum penutupan, pengalian lalu lintas sudah dilakukan sejak jam 12 siang kemarin untuk kendaraan roda 6 atau lebih. Ini akan dialihkan lewat Simpang 3 Durenan ke selatan menuju ke Bandung, campur darat, Boyolangu hingga keluar di Simpang 4 Tamanan. Jalur itu juga diperlakukan sebaliknya atau untuk arus lalu lintas dari arah berlawanan. Untuk kendaraan kecil, roda 2 dan juga roda 4 biasa, pengalian akan dilakukan lewat jalur alternatif yang telah ditetapkan di Simpang 3 Malasan, kemudian ke Simpang 3 Kecamatan Gondang, dan menuju ke arah Mojo Arum. Ini akan dilakukan pengalian mulai kemarin sampai akhir tahun nanti, karena perbaikan diperkirakan akan selesai di bulan Desember 2026 nanti. Ya, ke penelpon bergabung ada Pak Muhammad. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Mas Alvan, Cakra Krisna.
0: Iya, Pak Muhammad, dari mana ke mana siang ini, Pak?
1: Ini tadi saya jemput si kecil, Mas, ya. Karena ini kan final test ya, jadwal untuk satu minggu ke depan ini. Jadi pulangnya lebih awal, jam 11. Terus pas tadi saya di Simpang 4 Pelosok, berpapasan dengan rombongan saudara-saudara kita ya dari Pagar Nusa ya kalau nggak salah ya.
0: Iya, tadi yang aksi di depan pengadilan negeri ya, Pak.
1: Iya. Iya.
0: Oh, pas buyaran tadi.
1: Menuju ke arah barat, Mas, ya. Nggak tahu mau konsentrasinya mau ke arah mana. Tapi tadi sejauh saya lihat tadi memang berlangsung dengan tertib, Mas, ya. Tapi memang tertib, dan tapi banyak sekali, Mas, tadi ya.
0: Oh, gitu.
1: Saya tadi sempat mau video kan tapi sudah terlambat. Tadi ada yang naik truk dengan bak terbuka, tapi ada beberapa pemuda itu yang menyalakan flare itu, Mas, ya. Yang biasanya flare itu yang keluar apinya itu. Cuman sejauh ini kan memang juga tertib juga ya, juga banyak yang mengenakan atribut keselamatan seperti helm dan lain-lain.
0: Oh, jadi video jenengan sudah dari tengah, Pak, enggak dari awal ini?
1: Dari tengah rombongan sudah terlambat.
0: Oh, ya. Gitu.
1: Apalagi saya itu kan di sementara aksesnya kan ditutup sama petugas, tidak boleh melintas karena rangkaiannya panjang ya. Terus saya tuh tadi kebetulan saya bawa motor, jadi bisa nyelip ke depan. Jadi udah terlambat.
0: Oh. Iya. Jadi ada pengamanan, Pak, ya, tapi dari kepolisian?
1: Ada banyak sekali tadi pengamanan dari rekan-rekan kepolisian, tapi insya Allah berjalan dengan kondusif ya, Mas. Kalau pengalaman saya ya, Mas, ya, kapan hari yang pernah saya ceritakan pas saya staycation di Tulungagung itu kan juga memang ada kejadian yang sama ya, ya kayak pawai-pawai dari rekan-rekan seperguruan, nggak tahu perguruannya apa. Itu jauh sekali, Mas. Kalau di sini tuh lebih ramah, lebih sopan ya, kalau lebih tertib ya. Kalau di Tulungagung tuh aduh, Mas, kalau bisa jangan sampai ya kejadian kita ketemu rombongan mereka di jalan-jalan Tulungagung, karena tidak ada hentinya, Mas, dan sangat-sangat sedikit ugal-ugalan dan sedikit bahasa tubuh mereka tuh sedikit provokatif juga, dengan sedikit mengancam, menggunakan tongkat, menggunakan bendera, menggunakan gerakan-gerakan tubuh. Kalau di Nganjuk ini terlihat santun sekali, Mas. Saya acungi jempol ya, moga rekan-rekan yang tadi melakukan aksi ya, moga-moga kondusivitas di Nganjuk tetap terjaga, Mas, ya.
0: Ya, semoga tidak nanti nggak ada gesekan, Pak, selama di jalan, Pak.
1: Iya, betul juga. Tidak ada gesekan juga, itu yang kita harapkan. Cuman memang ini tadi beberapa juga sudah terpesah ke konsentrasinya ya. Jadi saya lihat ada beberapa motor yang sudah memisahkan diri dari rombongan.
0: Oke, baik. Yang penting untuk kepolisian juga standby sepanjang rombongan tadi, beberapa iya, titik yang betul, rawan betul. Khususnya. Okay.
1: Nah, untuk berkaca di daerah-daerah lain juga, kadang di daerah lain yang saya sebutkan tadi itu kayak apa ya, konsentrasinya dari kepolisian padahal sudah mengerahkan semua mungkin kemampuan ya, tapi ada beberapa titik itu yang lepas kontrol. Dan kata masyarakat, kata teman-teman saya yang di Tulungagung itu, mereka hal seperti itu berputar-putar sampai malam, Mas. Makanya kita yang ada di daerah Nganjuk dan sekitarnya ya cukup harusnya cukup bangga, cukup senang ya dengan kondisivitas dari rekan-rekan seperguruan gini, kayak gini-gini itu masih lebih bisa dikontrol gitu, Mas.
0: Ya, kalau siang kan juga lebih mudah dipantaunya, Pak.
1: Iya, padahal ini Nganjuk lagi panas banget, Mas, ini luar biasa.
0: Jenengan sekarang posisi di mana, Pak?
1: Ini saya masih ngadem, Mas, di Jalan Barito. Ini saya di salah satu counter es krim yang ada di depan gor. Iya, habis jemput si kecil ya, sambil biar tidak ketemu sama pale-pale seperti itu. Karena saya pakai motor masih ini tadi.
0: Tapi aman, Pak, ya, sepanjang jalur selepas dari Simpang 4 Peloso tadi?
1: Aman, Mas. Aman seperti biasanya. Tidak ada kewaspadaan yang lain.
0: Oke, hanya ini cuaca yang panas sekali sepertinya di luar.
1: Iya. Terus ini kan yang siswa-siswa SMP yang kelas 9 ini kan sudah selesai untuk masa akademisnya. Jadi seperti putri saya itu yang besarnya kan sudah nggak masuk sekolah. Jadi ini fokusnya memang ada di rumah, dan nanti beberapa hari ke depan itu kan ada proses untuk masuk di sekolah-sekolah yang mereka inginkan itu melalui beberapa tahapan ya, Mas. Tapi rata-rata dilaksanakan secara online.
0: Oh, online sekarang SMA, Pak, pendaftaran?
1: Iya, betul. Betul, online. Terus ini sampai tanggal 9 ini kan pengambilan PIN lah. Kalau pengambilan PIN itu dilaksanakan di SMA-SMA terdekat atau yang ditunjuk. Jadi PIN harus apa ini, Pak? Ada PIN untuk mendaftarkan, untuk menginput mereka saat daftar di tahap-tahapan penerimaan siswa ini, Mas.
0: Dari calon sekolah SMA-nya?
1: Kalau pembagian PIN ini dari semua sekolah bisa diambil, Mas, ya. Cuman nanti bisa diinput dan hanya bisa istilahnya hanya bisa dipakai satu kali untuk masuk ke sekolah yang dituju gitu, Mas. Jadi katakanlah misalkan di tahap pertama sudah diterima di SMA ini, kemungkinan sudah tidak bisa dipakai untuk mendaftar di tahap-tahap selanjutnya atau di SMA lain. Okay. Seperti itu tujuannya mungkin. Terus pengambilan PIN ini harus fisik karena harus verifikasi data yang sesuai, karena untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang ada, Mas. Ini tahapannya banyak, Mas, untuk masuk ke SMA ini. Jadi sebenarnya orang tua juga agak
0: harus mendampingi, Pak.
1: Seharusnya, iya betul, seharusnya mereka untuk berliburan, tapi karena ini masa pergantian masuk sekolah baru, ya sedikit was-was ya, khawatirnya tidak masuk kategori di SMA-SMA favorit anak-anak karena pakai sistem rayon juga, Mas, ya. Jadi misalkan di kecamatan atau di kelurahan mana itu masuk rayon mana, ada tiga pilihan SMA yang bisa dituju. Contohnya kayak putri saya, Mas, ya, ini kan ada di rayon 1. Di rayon 1 itu saya kebetulan kan di kelurahan Berbek. Itu SMA yang sesuai rayon tuh satu SMA 1 Berbek, kemudian SMA 1 Nganjuk dan SMA 1 Loceret. Itu yang
0: semacam
1: bisa dituju. Itu
0: bisa zonasi gitu, Pak, ya.
1: Iya betul, itu kita bisa daftar di tahap pertama hanya di tiga pilihan itu. Kalau misalkan kita mau daftar di SMA lain di luar rayon, kita harus daftar di tahap lain seperti tahapan prestasi non akademik atau prestasi akademik atau jalur afirmasi seperti itu, Mas Alvan.
0: Iya, kalau nggak gitu nanti tumpang tindih, Pak, semua sekolah sudah didaftari malahan.
1: Iya, iya betul ya. Moga-moga untuk penerimaan siswa baru SMA tahun ini lebih transparan ya, dan lebih jujur, dan tidak ada permainan-permainan yang merugikan siswa-siswa, apalagi siswa-siswa yang berprestasi. Tapi alhamdulillah, Mas, putri saya ini nilai TKA-nya ya yang kemarin dilaksanakan ya, mata pelajaran, dua mata pelajaran SMA apa matematika dan Indonesia itu nilainya bagus sekali. Teman-temannya banyak yang ceplok. Tapi alhamdulillah putri saya tuh bagus. Padahal di hari pertama itu yang mantai-mantai itu sempat uring-uringan karena merasa apa ya kesulitan gitu loh. Tapi alhamdulillah nilainya bagus.
0: Ya, semoga nanti saat masa pendaftaran juga nggak ada kendala Pak ya sistemnya atau.
1: Amin.
0: Jalur-jalur arahan amin. Berikutnya.
1: Amin. Ya semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan.
0: Siap. Matur nuwun Pak Muhammad sudah bergabung siang ini Pak.
1: Sama-sama Mas Alvan, salam buat seluruh sedulur Cakra Krisna, tetap semangat, semoga berkah untuk hari ini.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad di Nganjuk Kota tadi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, rombongan pesilat yang tadi sempat berkumpul di Pengadilan Negeri Nganjuk ini sudah mulai membubarkan diri sehingga di beberapa jalur arteri Nganjuk cukup ramai dilalui rombongan konvoi setelah dari Pengadilan Negeri Nganjuk. Hati-hati yang lewat di Nganjuk siang ini.

0: Ya, satu komposisi dari Niji tadi, Menunggu Karma, menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk siang hari ini. Saya coba cek ke gatekeeper dulu, Danti silakan.
1: Ini lumayan ramai informasi yang disampaikan oleh Mas Kopeng ya, yang tadi kan kirim arah Caruban Madiun. Ini sampai di wilayah Madiun kayaknya, masih Madiun ya Alvan. Jalan nasional soalnya untuk marka jalannya masih lurus warna kuning juga. Ramai dan ketemu juga kayaknya ini sama rombongan rekan-rekan dari warga itu perguruan silat ya.
0: Di wilayah?
1: Ini wilayah Madiun informasinya ya. Iya, wilayah Madiun. Ini beliau juga ketemu kayaknya rombongan ya, ramai juga di sana. Untuk cuacanya diinformasikan cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih, Danti.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pak Junedi, selamat siang.
4: Selamat siang, Mas.
0: Iya, posisi di mana, Pak, sekarang, Pak?
4: Ini baru saja masuk rumah ini, Mas.
0: Di wilayah?
4: Di wilayah Dungombo, Tanjung Anom.
0: Oh, Tanjung Anom. Tadi sempat perjalanan dari mana ke mana, Pak Junedi?
4: Saya dari jemput anak pulang sekolah dari BKIC ya, depan Rumah Sakit Umum Nganjuk. Menuju lintas daerah Ploso, terus ke selatan, Loceret, kemudian ini, Patian ya, Patian Jubung, ke Dungombo. Oke.
0: Ya, gimana Pak sepanjang jalur tadi? Menemui hambatan atau kewaspadaan, Pak?
4: Ya, tadi sama seperti halnya penelpon sebelumnya ya. Dari mana tadi, Mas?
0: Yang Pak Muhammad Ploso di itu. Ploso. Huh?
4: Ya, sama. Saya tadi juga setelah itu, setelah iring-iringan itu, makanya saya tadi sempat tanya kan, ya, ini ada apa ini? Kok ada penjagaan? Penjagaan dari pihak kepolisian, kemudian apa namanya, di setiap ruas. Jadi saya temui tadi itu di ini Mas, di Ploso ya, perempatan Ploso sampai buka tutup. Jadi buka tutup karena mungkin terlalu ramai ya tadi ya. Kemudian di mana candi, perempatan Candi, kemudian Godean ya, Loceret, Patian dan Jubung. Nah, itu makanya tadi kok ada apa ini gitu loh, jadi ada penjagaan gitu. Ternyata infonya itu tadi ya, ternyata ada acara itu tadi ada di pengadilan itu ya.
0: Iya. Berarti sampai jadi selatan di diamankan semua, Pak?
4: Iya, sampai Jubung ini tadi. Saya lihat sampai Jubung. Terakhir di Jubung itu ada penjagaan di situ. Ada dari Polsek kayaknya ya, Polsek. Mana kalau Jubung itu Polsek Pace.
0: Tapi gimana Pak tadi? Kondusif ya sepanjang jalur?
4: Aman sih kalau sepanjang jalur itu aman. Panjang jalur aman. Ramai sih, memang ramai Mas, mungkin karena jam-jam pulang ya. Baik, kalau yang di kota itu arah ke mana? Sampai Loceret, kemudian itu ramai pulang sekolah mungkin ya. Jadi ramai itu yang saya lihat tadi itu. Panas juga.
0: Iya, ini panas merata Pak hari ini, Pak.
4: Iya, panas betul. Cuma tadi ada berat yang perlu di ini juga waspada. Ya alhamdulillah sih di langganan jalan berlubang itu kan Ploso Harjo ya. Ini tadi terlihat ada satu unit mengarah ke barat ya. Jadi sisi kanan saya, jadi itu ada petugas RCPJ ya.
0: Yang pakai ya, mobil pick up itu Pak.
4: Iya, pick up. Ya, yang tadi enggak sempat saya foto. Jadi hati-hati mungkin. Ya alhamdulillah sudah ada penambalan ya, senajan ditambah lo paling enggak ya lumayan Mas ini daerah
0: pada bolong Pak ya.
4: Iya, panjang dari Getas sampai lumayan sampai Semi itu ya. Nah, daerah Pupuk Banteng itu kan daerah situ itu lumayan lubang-lubang dikit-dikit.
0: Iya Mas. Tapi masih bisa lewat normal Pak ya? Harus gantian mungkin?
4: Normal sih, normal, nggak sampai gantian sih.
0: Oh nggak sampai, oke. Okay.
4: Kayaknya udah dari pagi, karena saya lihat dia udah hampir sampai ke ini, apa, hampir sampai ke Semi ya, yang Banteng itu. Jadi juga dari timur.
0: Ada beberapa timur, titik gitu.
4: Iya, udah lumayan dari sudah mulai sudah tertembel berarti kan dari pagi ini tadi pengerjaannya. Ya, tapi aman nggak sampai buka tutup. Iya.
0: Oke, baik. Siap. Matur nuwun Pak Junedi sudah bergabung, Pak.
4: Ya, sama-sama. Ya semoga itu tadi kalaupun memang ada acara seperti itu semoga kondusif ya, Mas ya.
0: Iya.
4: Aman-aman aja karena saya nanti jam sekitar jam 2-an ya jemput istri, jadi ya semoga aman sudah selesai acaranya.
0: Iya, tadi dari kepolisian juga katanya sudah mengamankan titik-titik rawan kok, Pak.
4: Iya, oh gitu ya. Yes, semoga kondusif aja.
0: Terima kasih, ya. Pak Junedi.
4: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junedi tadi juga berpapasan dengan rombongan pesilat yang baru membubarkan diri dari Pengadilan Negeri Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Iya, Erika.
5: Ini tadi Mbak Sally juga menyampaikan sempat berpapasan ya dengan rombongan anggota pesilat sepertinya dari Pengadilan Negeri ya. Di Bundaran Utara Alun-Alun, Bundaran Adipura sebelah Utara Alun-Alun. Dikirimkan videonya juga oleh Mbak Sally ya. Ini tadi sepertinya Mbak Sally juga sedang berhenti karena rombongannya banyak sekali ya Alvan ya. Dikira ini rombongan apa? Ternyata rombongan ke Pengadilan Negeri seperti itu. Ini cukup ramai sekali Alvan di Bundaran Adipura tadi di menit ke-35 lepas dari jam 11 siang. Cuaca juga cerah sekali, cenderung panas di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Aton Widarko, pendengar baru sepertinya karena WhatsApp-nya baru muncul ya ini tadi mengirimkan sepertinya rombongan anak pesilat juga ya. Namun sayangnya yang ditemui oleh Bapak Anton kebetulan jejer 3. Jadi wah bahaya ini ya kalau jejer 3. Betul ya. Jadi kan ya maksimal 2 lah ya Elvan ya.
0: Apa enggak penuh kah jalannya?
5: Ini jadi kan penuh satu lajur. Kan ada 2 lajur ya. Yang satu lajur akhirnya penuh dengan 3 kendaraan yang beriringan tersebut ya. Jadi perlu diingat seru cakra, jangan beriringan 3 kendaraan sekaligus. Lebih baik satu-satu saja karena kan juga harus lalu lintasnya kebetulan mungkin ramai, jadi harap diperhatikan ya, tetap tertib berlalu lintas, hormati pengguna jalan lainnya. Sementara itu ini tadi dari Mas Kopeng ya, rombongannya itu tadi nyampe Sukomoro berpapasan ya Mas Kopeng tadi. Banyak petugas kepolisian sepertinya yang berjaga di sekitar lokasi seperti itu. Masih di Nganjuk ini tadi Mas Kopeng karena mau isi solar dulu ya, jadi ke arah Caruban ya sepertinya.
0: Oh, simpangan
5: Mas
0: berarti.
5: Kopeng. Iya, simpangan dengan rombongan. Ini tadi cukup ramai juga di Jalan Raya Sukomoro Nganjuk. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Widodo menyampaikan untuk arus lalu lintas di wilayah Kertosono Nganjuk ya, Jalan Ayani Kertosono Nganjuk kondisinya juga cukup ramai, cuaca disampaikan cerah Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, tetap hati-hati ini rombongan pesilat yang tadi menggelar aksi dukungan di Pengadilan Negeri Nganjuk sudah mulai membubarkan diri. Ada yang arah ke timur dan juga ada yang mengarah ke barat ataupun juga ke selatan. Jadi memang dari beberapa kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Tetap hati-hati, ini sudah sampai di Sukomoro. Kemungkinan nanti akan belok ke arah Kecamatan Gondang. Dan pengamanan dari teman-teman kepolisian juga sudah menempatkan personel di sepanjang jalur yang akan dilalui oleh anggota silat yang tadi sempat menggelar aksi dukungan di Pengadilan Negeri Nganjuk. Ya, menjelang jam 12, Drul Cakra, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

0: orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang Seru Cakra. Jalur wilayah Nganjuk ya cukup ramai dengan rombongan anggota perguruan silat. Jadi harap hati-hati dan juga waspada apabila Anda berpapasan dengan rombongan-rombongan tersebut. Harap diperhatikan ya Seru Cakra, mending mengalah saja demi keselamatan. Sementara untuk cuaca, Nganjuk Kota juga cerah ya. Tidak hanya wilayah Nganjuk, tapi Jombang, kemudian juga Kediri, hingga saat ini tidak ada mendung redup sama sekali. Hanya wilayah Pujon ya, yang tadi sudah mulai redup. Jadi untuk Anda yang mungkin mengarah ke wilayah Pujon, waspada dan hati-hati. Lepas dari jam 12 siang kali ini bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Alfa Namar dan juga Danti Danila. Sedulur Jagra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Randu Blatung Blora. Ini juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Randu Blatung Blora. Lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung bisa ke timur, kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu bisa ke barat, sekitar 100 meter utara jalan.

0: Ada penjagaan polisi ya, Sri Cakra, di beberapa titik simpul untuk melakukan pengamanan ya, adanya rombongan pesilat yang mungkin melintas, karena ini tadi informasi yang kami terima, rombongan pesilat tersebut menuju ke Pengadilan Negeri Nganjuk untuk melakukan istighosah dan juga memberikan dukungan kepada korban pengeroyokan. Sidang ini tadi dikabarkan diselenggarakan hari ini. Kemudian juga tadi setelah jam 10 pagi sidang dimulai, kemudian jam setengah 11-an siang ya, dari rombongan tersebut selesai melakukan doa bersama dan juga memberikan dukungan sehingga mereka kembali ke kecamatan masing-masing. Jadi perwakilan pesilat tersebut ini dari setiap kecamatan hadir di depan Pengadilan Negeri Nganjuk sehingga pasti akan Anda jumpai beberapa rombongan di beberapa jalur ya, karena mereka juga bergerak menuju kembali ke lokasinya masing-masing, ke kecamatannya masing-masing. Saya ke penelpon dulu ya, sudah ada Mas Azril. Selamat siang Mas Azril, halo.
1: Selamat siang Kakak Erika.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma kurang afiat ini.
0: Alhamdulillah. Mengarah kemana Mas hari ini?
1: Ini sudah mengarah ke Jombang Kak.
0: Oh, sudah mengarah ke Jombang. Dari mana tadi?
1: Dari Mojokerto saja.
0: Dari Mojokerto saja. Sepanjang perjalanan aman ya Mas?
1: Aman, terkendali. Cuma tadi waktu berangkat ada perbaikan jalan di sekitaran Terminal Mojoagung. Cuma sudah selesai ya. Ini sudah aman, lancar, terkendali lagi.
0: Oh, perbaikan jalan di sana tapi sudah selesai gitu ya?
1: Kayaknya penembelan-penembelan kayak gitu mungkin ya.
0: Penambelan-penambelan biar ini ya, setidaknya tidak ada lubang gitu ya.
1: Tidak ada lubang tapi semakin bergelombang.
0: Makin gak rata ya.
1: Jadi itu kelihatannya aja kita landai gitu, tiba-tiba mobil itu bergoyang-goyang sendiri kayak gitu.
0: Karena jalannya tidak rata ya Mas ya.
1: Nah itu takutnya kan kadang mohon maaf ya, ada pemotor yang mungkin lagi ngapain lepas tangan, jadi nyetir satu tangan itu kan bisa bahaya juga ya Kak ya.
0: Iya benar,
1: mungkin mengganggu keseimbangan kayak gitu.
0: Mengganggu keseimbangan, jadi nggak boleh nyetir pakai satu tangan. Kalau melintas di sana bahaya ini ya.
1: Lepas itu masih aman terkendali.
0: Tidak ada kendala ya.
1: Kendaraan
0: muatan.
1: Kendaraannya ini mulai mulai ramai banget ini, dari mulai roda 6 sampai roda berapa ini, 12 atau sekitar. Ramai banget ini sekitaran Taman Mojoagung.
0: Taman Mojoagung. Hari ini satu trip saja atau beberapa kali nanti balik lagi Mas?
1: Ini nanti loading lagi menuju ke Pare. Assalamualaikum. Terima apa namanya? Nuwun sewu Pak Nyoman, mungkin runut lima.
0: Iya Pak Nyoman.
1: Pak Nyoman ya Pare ya? Kalau nggak salah.
0: Iya Pak Nyoman di Pare. Ini kok lama juga ini.
1: Nggak monitor orangnya nih.
0: Iya, nah. Lama sekali nggak monitor. Semoga tetap sehat saja ini ya.
1: Nah, tapi kan niatnya permisi yang punya Pare numpang lewat.
0: Kok lama nggak muncul ini ya?
1: Kayaknya udah hampir 2 minggu lebih nggak muncul sama sekali Pak Nyoman.
0: Libur tapi kok lama banget ini. Semoga tetap sehat-sehat saja ini Pak Nyoman ya. Ini semoga habis disenggol langsung.
1: Mungkin beliau mungkin ke Bali atau kemana?
0: Mungkin ya, mungkin ke sana mungkin ya. Semoga saja habis ini ada kabar lah ya. Biasanya nggak pernah absen loh. Ini kok lama banget nggak muncul-muncul
1: iya,
0: juga.
1: Malah banget ini nggak kedengeran.
0: Benar lah.
1: Biasanya pagi sekali itu ya ini sarapannya ini, gitu kan.
0: Absen,
1: gitu.
0: Absen pagi, sarapan paginya apa gitu ya? Ini lama sekali nggak.
1: Nah, biasanya
0: muncul.
1: Kan nggak pernah absen benar Mbak Erika itu. Ya pagi entah itu mengabarkan sarapan apa atau lagi ngapain
0: selalu
1: atau
0: update,
1: gimana
0: ya?
1: Itu kan pasti.
0: Semoga saja ini sehat-sehat ini. Pak Nyoman ya, mungkin sudah mendengarkan, nanti langsung nyambung ya. Oke, terima kasih Mas Azril.
1: Sama-sama kakak.
0: Hati-hati
1: nanti
0: selalu dapat
1: kembali untuk perjalanan dari Jombang ke Pare.
0: Ditunggu.
1: Ya, selamat beraktivitas. Salam buat yang lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azril yang tadi dari Mojokerto menuju ke wilayah Jombang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Menjumpai adanya perbaikan jalan seluruh cakra di jalur yang Anda lalui saat ini, jangan lupa berkabar dengan kami. Termasuk juga mungkin ada pengaturan arus lalu lintas, harus bergantian, antriannya panjang, agar kalau melintas di jalur tersebut, yang lainnya lebih mempersiapkan mental ya. Takutnya tidak ada persiapan sebelumnya, ya. Kemudian berangkatnya mepet, kan bahaya seru cakra ya. Bahaya, bisa emosi nanti kalau antriannya panjang, kemudian berangkatnya mepet, sudah janjian lagi ya sama klien atau mungkin keluarga. Sehingga ini kalau mungkin Anda saat ini perjalanan menjumpai pengalihan arus lalu lintas ya, yang disebabkan karena apapun itu, kabarkan dengan kami di 0852 9001 061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026

0: Ya, seru Jakra untuk informasi terkait dengan Haji 2026. Anda bisa selalu mendengarkan siaran Radio Jakra Krishna ya, melalui aplikasi streaming maupun juga melalui 106,1 Radio Jakra Krishna. Saya cek informasi dulu ya ke Alvan.
1: Ya, kata tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Lukman di jalur Nganjuk Kota menuju ke arah Pace. Ini lewat Jalan Ahmad Yani lancar untuk di siang hari ini dengan dominasi kendaraan pribadi. Untuk rombongan pesilat sudah tidak ditemui, Kak. Jadi sudah lancar. Aparat kepolisian juga sudah tidak terlihat di sepanjang dalam kota Nganjuk untuk siang hari ini. Mungkin sudah selesai, sudah keluar dari Nganjuk Kota. Jadi sudah aman, ini sudah lancar meskipun cukup ramai kendaraan untuk yang melintas. Lalu informasi lain disampaikan oleh Mbak Kusnul tadi, melintas untuk di jalan Serengat Blitar ke arah Kediri Kota, ini sudah sampai di Utanau Blitar juga lancar dengan kendaraan pribadi juga yang ramai. Lalu kita terima informasi untuk besok ada jadwal pemadaman listrik ya, dari PLN UP3 Mojokerto ULP Nganjuk. Besok pagi jam 09.30 sampai 13.30 siang, ini di Kecamatan Sukomoro, beberapa wilayah yang padam meliputi di Desa Peserut, Desa Kapas, kemudian di Dusun Templek, kemudian di Pondok Pesantren Modern Al-Islam Kapas dan sekitarnya. Ini akan padam besok pagi jam 09.30 sampai jam 13.30 siang, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Mar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison mengatakan bahwa Satgas Haji yang dibentuk Polri dan Kementerian Haji dan Umroh RI telah menangani 59 kasus sehubungan pelaksanaan haji. Hingga 29 Mei 2026, Satgas Haji telah menangani total 29 laporan polisi dan 30 laporan informasi. Kasus-kasus yang ditangani berupa penipuan hingga praktik haji non-prosedural. Berdasarkan data Subsatgas Penegakan Hukum, Satgas Haji dan Umroh tahun 2026 sampai dengan 29 Mei 2026 telah ditangani 29 laporan polisi dan 30 laporan informasi dengan 26 tersangka. Dari total 59 kasus yang ditangani, Joni menyebut jumlah korban mencapai 550 orang. Total kerugian masyarakat atas kasus-kasus terkait haji pun disebut mencapai 21,7 miliar. Irjen Joni menyatakan penindakan selama musim haji 2026 adalah hasil sinergi Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dan Kepolisian Daerah di berbagai wilayah Indonesia. Selain langkah penegakan hukum, Joni menyebut Satgas Haji aktif melakukan pencegahan dengan edukasi masyarakat, pengawasan keberangkatan jemaah, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Tantangan penyelenggaraan haji ke depan tidak hanya berkaitan dengan aspek pelayanan dan pengelolaan jemaah, tetapi diperlukan juga penguatan edukasi masyarakat. Diperlukan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan ibadah haji, optimalisasi penggunaan teknologi, serta penguatan koordinasi antar instansi untuk mengantisipasi dinamika pelanggaran haji. Diperlukan penguatan tata kelola haji, pengawasan yang adaptif, serta edukasi masyarakat hingga kerjasama erat antara Indonesia dan juga Arab Saudi.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna Seru Cakra sudah masuk musim kemarau di beberapa wilayah. Kami terima informasi dari wilayah Tulungagung, ternyata ada banyak desa ya, bahkan jumlahnya puluhan masuk daerah rawan kekeringan. Pemerintah setempat ini juga mulai melakukan antisipasi dengan menyiapkan distribusi air bersih hingga bantuan tandon air. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Tulungagung Sudarmaji menyampaikan dari hasil analisa peta rawan bencana kekeringan, wilayah yang masuk kategori rawan itu mencapai 20 desa yang tersebar di 9 kecamatan. Jadi ada 20 desa yang tersebar di 9 kecamatan. Beberapa kecamatan yang masuk daerah potensi krisis air adalah Kecamatan Kalidawir, kemudian Kecamatan Besuki, lalu Kecamatan Pucang Laban, Kecamatan Campur Darat, Tanggung Gunung, Rejo Tangan, Bandung, Pagerwojo, dan Kecamatan Gondang. Kategorinya ada 3, ringan atau K1, sedang atau K2, dan berat atau ekstrim K3. Untuk potensi K3 tidak ada, akan tetapi K2 itu ada 8 dusun di Kecamatan Tanggung Gunung, 2 dusun di Kalidawir, dan 1 dusun di Kecamatan Pucang Laban. Mayoritas wilayah yang berpotensi kekeringan berada di kawasan pegunungan bagian selatan Tulungagung dan beberapa wilayah ini di dataran. Sementara itu jumlah penduduk yang berpotensi terdampak ada 8.800 sekian jiwa atau 3.700 kepala keluarga. Jadi semoga saja tidak sampai mengalami kekeringan, akan tetapi jika kekeringan terjadi, ini sudah disiapkan beberapa langkah strategis. BBBD Tulungagung menyiapkan bantuan air bersih untuk wilayah yang terdampak bencana kekeringan. Selain itu, bantuan puluhan tandon air yang kapasitasnya 1.200 liter juga telah disiapkan untuk memperlancar distribusi air bersih. Selain itu, saat ini beberapa titik yang rawan krisis air sudah ada bantuan sumur bor dari beberapa instansi dan juga lembaga bantuan tersebut, termasuk dari Polres dan Kodim Tulungagung. Semoga itu pun cukup untuk membantu masyarakat di saat musim kemarau nanti. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan oleh Pak Lukman di jalur Kertosono menuju ke arah Jombang. Ini sampai di seputaran Simpang 3 Mengkreng masih lancar untuk siang hari ini dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi. Mas Alvaro, jalur Saradan ke arah Madiun lancar. Tadi Bagor, perlintasan kereta api yang sempat terjadi penumpukan. Selepas itu arah ke Saradan masih lancar, cuaca juga disampaikan cukup terik siang hari ini. Kemudian Mbak Novia di kawasan Purwo Asri ke arah Kediri Kota, ini sampai di Simpang 4 traffic light Jongbiru lancar. Tadi jalan raya dari Papar sampai ke Jongbiru juga tidak ada hambatan, cuaca sama, kondisinya juga panas. Lalu cuaca panas juga disampaikan oleh dari Pak Arif Rifai, ruas tol dari Warugunung menuju ke arah Jombang tadi, ini turun di Getol Bandar Kedungmulya masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai sepanjang tol. Tadi rest area wilayah Mojokerto juga cukup ramai diinformasikan, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: bahkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Baik, di menit ke-49 lepas dari jam 12 siang, saya cek informasi Danti.
1: Pak Endro ini menanyakan Bowyong Noto Projonya kapan? Masih tanggal 6 ya.
0: Masih tanggal 6, 3 hari lagi.
1: 3 hari lagi, Bapak Endro.
0: Iya, betul.
1: Tanggal 6 Juni ya, hari Sabtu itu kah?
0: Hari Sabtu.
1: Iya, hari Sabtu siang ya. Jadi Bowyong dan Seteka Bumi Hambangun Projo atau Bowyong

0: Noto Projo di hari Sabtu 6 Juni 2026 mulai jam 1 siang sampai selesai. Kita sampaikan sekalian Bapak Hendro, lokasinya itu ada dimulai dari alun-alun Berbek, nanti akan menuju ke pendopo KRT Sosro Kusumo Nganjuk ya. Nanti akan ada arah-arahan gunungan hasil bumi juga ya Kak ya, yang biasanya juga akan dibagikan sewaktu atau selepas acara.
1: Iya, di finish ya.
0: Iya, di finishnya. Kemudian informasi lainnya, siang hari ini kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh tadi ada Ibu Hasna yang sampai di seputaran daerah Mengkreng. Cuacanya cerah, cenderung terik untuk siang hari ini. Ara waspada, hati-hati. Ada juga Bapak Ibrahim menambahkan kalau untuk Boyong Noto Projo apakah boleh dari luar daerah nonton kah?
1: Boleh. Boleh siapa boleh saja ya.
0: Ini kebetulan beliau itu domisili Kediri.
1: Boleh, monggo ya, Pak. Boleh. Mungkin punya monggo saudara di sini ya.
0: Ya, itu bisa ya diajak nonton bareng. Kemudian satu lagi informasi ditambahkan, ini dari Bapak Kurniawan yang sampai di seputaran daerah Ngadu. Ramai sekali untuk cuacanya dikabarkan panas, Erika.
1: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, seru cakra untuk Boyong Noto Projo ya, dari alun-alun Brebes ke alun-alun Nganjuk atau pendopo Kabupaten Nganjuk, digelar tanggal 6 Juni 2026 jam 1 siang ya. Jadi untuk Anda yang mungkin berada di wilayah Nganjuk, besok hari Sabtu tanggal 6 bisa ikut memeriahkan ya, menyaksikan Boyong tersebut. Pasti akan cukup ramai dan juga ada pengalihan arus lalu lintas yang perlu Anda perhatikan. Jadi dengarkan selalu siaran Radio Cakra Krishna.

0: Ya, kalau tadi kami terima informasi adanya rawan kekeringan dari wilayah Tulungagung, selanjutnya kami juga terima informasi terkait dengan rawan kekeringan dan kebakaran hutan dari Kota Batu, Seru Cakra. BPBD Kota Batu sudah mulai memasang posisi siaga menghadapi musim kemarau panjang tahun 2026 yang diprediksi mencapai puncaknya pada Juli hingga September. Oleh karena itu, BPBD telah memetakan sederet wilayah yang masuk dalam zona merah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan. Kawasan perbukitan hingga area pertanian menjadi titik krusial yang kini dalam pengawasan ketat. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, membeberkan bahwa wilayah rawan karhutla kini meluas. Tidak hanya terpaku pada satu titik berkaca dari sejarah kebakaran tahun-tahun sebelumnya. Pemetaan wilayah rawan karhutla tidak hanya difokuskan pada kawasan Bumi Aji atau Gunung Arjuno, melainkan diperluas ke wilayah sekitar Ororombo atau Panderman. Pemetaan ini mengacu dari histori kejadian karhutla beberapa tahun yang lalu. Selain ancaman api yang mengintai kawasan pegunungan, Kota Batu juga dibayangi oleh ancaman kekeringan. Wilayah bagian bawah, khususnya Kecamatan Junrejo, menjadi titik yang paling rentan terdapat bencana kekeringan. Guna mengantisipasi dampak yang lebih luas, BPBD Kota Batu juga telah memetakan ya beberapa langkah strategis, mulai dari rencana kontingensi, dokumen khusus untuk mengantisipasi kebakaran di kawasan Gunung Arjuno Welirang, kemudian perluasan pemetaan jangkauan lewat pengetatan pengawasan di titik-titik baru rawan karhutla, lalu menyusun status siaga darurat bencana kemarau dan kekeringan 2026 sebagai payung hukum penanganan di lapangan. Ke Gatekeeper Danti,
1: informasi yang kita terima siang hari ini dari rekan kita Erika. Ini kebetulan Erga itu melintas di daerah Warujayang ya. Kabarnya lagi-lagi traffic light simpang 30 Warujayang padam. Iya, padahal
0: lagi ya?
1: Iya, beberapa waktu yang lalu itu kan sudah dilakukan perbaikan ya, Kak. Dan informasinya untuk sumber energi juga sudah dipindah ke listrik, bukan dari tenaga surya seperti dahulu. Ini sudah kita teruskan kepada rekan-rekan Dinas Layanan Pengaduan Pelengkapan Jalan Dinas Perhubungan Nganjuk, masih dikonfirmasi dan juga ditanyakan fotonya. Ini tadi ternyata rekan kita tidak sempat foto,
0: oh,
1: hanya
0: tidak
1: pas melintas.
0: Ambil foto ya.
1: Iya, ini semoga saja nanti segera ada tindak lanjut maupun untuk pengecekan di lokasi, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, Anda melintas di simpang 30 Warujayang menjumpai adanya traffic light yang padam, bisa ditambahkan foto videonya ya di 0852 9001061.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi. Anda bisa tambahkan ya bagaimana kondisi di wilayah Anda untuk saat ini. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Nariah, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Nariah. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat Herbal Nariah, Herbal Nariah, obat

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin di wilayah Pacul Bojonegoro juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro Timur Jalan.

Ya, Seru Cakra, untuk kondisi di wilayah Nganjuk siang hari ini kembali kondusif ya, setelah tadi cukup ramai dengan arak-arakan rombongan dari salah satu perguruan silat yang memadati pengadilan negeri Nganjuk ya, karena mendukung salah satu anggotanya yang hari ini dijadwalkan ada persidangan di pengadilan negeri Nganjuk. Untuk Jalan Dirmojoyo, lokasi pengadilan ya, ini tadi juga kabarnya sudah lancar, petugas kepolisian juga sudah tidak berada di lokasi. Tetap hati-hati karena biasanya kalau yang seperti ini harus lalu lintas cenderung ramai ya di jalur dalam kota. Anda melintas juga di jalur dalam kota Nganjuk atau bahkan mungkin melintas di jalur dalam kota Kediri, bisa disampaikan kepada kami kondisinya seperti apa.

Museum Haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada Tanah Suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

Seru Cakra, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional BGN di Kebun Sirih Jakarta Pusat pada Rabu 3 Juni 2026. Belum ada keterangan rinci dari Kejaksaan Agung tentang kasus apa yang sedang diusut. Diduga penggeledahan terkait dengan tata kelola BGN di era kepemimpinan Dadan Hidayana. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hidayana saat ini dikabarkan telah berada di Gedung Kejaksaan Agung. Kemudian juga selain Dadan, ada dua orang lain yang telah berada di Kejaksaan Agung. Total 3 orang diperiksa di Kejaksaan Agung terkait kasus BGN. Pagi tadi Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di Jakarta Pusat. Dari PLH, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Jeffrey menyebut penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Jeffrey belum mengungkap lebih jauh ihwal kasus yang sedang diusut Kejaksaan Agung lewat penggeledahan itu. Ia hanya menyampaikan bahwa nantinya akan dilakukan konferensi pers terkait dengan hasil penggeledahan. Pantauan di lokasi, sejumlah karyawan BGN juga terlihat menunggu di luar area kantor saat jam kerja berlangsung. Para pegawai yang telah tiba di lokasi diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menantikan arahan lebih lanjut. Menurut informasi, seluruh karyawan yang datang tidak diperkenankan langsung memasuki kantor. Mereka diarahkan untuk tetap berada di luar area gedung karena adanya kegiatan yang melibatkan pihak Kejaksaan Agung. Seorang petugas keamanan menyampaikan tim dari Kejaksaan Agung telah berada di lokasi sejak jam 2 dini hari. Hingga pagi ini, Seru Cakra, aktivitas di lingkungan kantor tidak ada pelayanan. Sementara para karyawan menunggu perkembangan lebih lanjut di luar gedung. Jam 9 pagi, karyawan masih ada yang berdatangan tapi tidak bisa masuk. Media yang datang untuk meliput juga tidak diperbolehkan masuk ke gerbang.

0: Roda 2, kemudian kendaraan truk juga banyak yang melintas ya, tetap jaga jarak aman aja. Untuk cuaca sejauh ini masih cukup cerah. Kemudian dari Pak Huda, beliau saat ini melintas di sekitaran Baron dan akan menuju ke arah Nganjuk. Situasi lalu lintasnya dikabarkan sangat ramai dan lancar dari kedua arah, baik yang dari arah Nganjuk maupun juga dari arah Surabaya. Truk bermuatan ini nampaknya juga banyak yang berlalu lalang ya. Disampaikan kalau mau nyebrang tetap hati-hati, tengok kanan kiri juga. Erika,
1: lanjut ke Ergang.
2: Ya, informasi masuk dari Pak Sutarto ini, perjalanan dari Jombang menuju ke Bogor Nganjuk saat ini sampai di simpang 4 Kertosono mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga cerah panas. Kemudian situasi arus lalu lintas di simpang 3 Mengkreng terpantau ramai dan didominasi kendaraan roda 4. Info dari Bu Mariani yang sedang dalam perjalanan dari Madiun menuju ke Mojokerto. Kemudian Mas Mustofa mengabarkan lalu lintas di Monumen Marsinah terpantau lancar tanpa hambatan berarti. Lanjut dari Loceret ini menuju ke Tulungagung, Mas Bambang mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar, saat ini sudah berada di simpang 4 Ngadiluweh, cuaca cerah panas. Erika.
1: Terima kasih Erga dan juga Lilin Bayu, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Durin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
5: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
7: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Baru saja ada satu lagu dari Dewa 19 ya, Roman Picisan, menemani Anda aktivitas di siang hari ini. Luar biasa panas-panas, tapi pasti semuanya juga tetap bersemangat untuk aktivitas. Mau gak mau ya kan, harus menunaikan kewajiban ya, rutinitas yang harus dilakukan setiap hari, kan itu sebuah kewajiban juga ya. Seru Jakra, tetap semangat, jangan lupa perbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi, juga tetap bisa konsentrasi ya, melakukan apapun itu, sehingga apapun itu yang Anda lakukan bisa berjalan dengan lancar. Seru Cakra, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Setio Budianto mengungkapkan penyelidikan tertutup di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi sedang berproses. Hal itu disampaikan saat dikonfirmasi perihal operasi tangkap tangan di Jakarta Barat pada hari ini yang diduga menyasar pejabat imigrasi. Sebagian orang yang terjaring OTT saat ini sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, selain para pihak terkait, KPK juga akan membawa barang bukti OTT seperti kendaraan bermotor ke Gedung Dwi Warna. Operasi senyap ini diduga berkaitan dengan dugaan pemerasan izin kerja warga negara asing atau WNA. Lembaga anti rasuah mempunyai waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring tangkap tangan tersebut. Untuk informasi selengkapnya dan juga informasi lainnya bisa Anda kunjungi website kami di cakrakrisna.com.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
3: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
1: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
3: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
1: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
3: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Baik, saya cek informasi ke Lilin.
1: Mbak Dian ini tadi juga menyapa. Selamat siang Mbak Dian. Di Siman Kepung Kediri ya, cuacanya panas sekali dan gerah Erika. Dikabarkan juga kalau di Kepung Kediri itu juga musim buwan. Jadi musim hajatan. Buah,
0: musim hajatan kan besar ya ini ya.
1: Benar. Jadi bulan besar ya. Iya. Jadi banyak yang menyelenggarakan hajatan kayak gitu. Dan kabarnya itu di sana itu sudah ada 4 tempat itu saudara sama tetangga. Jadi pasti ramai ya ini sound sistemnya sini-sini gitu, dalam hari yang sama kayak gitu.
0: Aduh, sulit tidur ini pasti nanti ya.
1: Udah sulit tidur, lalu lintasnya juga ramai. Belum lagi nanti kalau misalkan tetangga dekat atau mungkin juga kerabat dekat begitu kan juga harus bantu-bantu ya Herika. Nah, itu juga waktunya untuk bekerja pastinya juga berkurang. Tapi inilah kalau kita di desa ya Herika, saling gotong royong kayak gitu. Disampaikan juga sama Mbak Dian, oh menanyakan di Nganjuk kepada musim buah apa tidak Mbak? Loh, iya Mbak, di sini juga banyak ya Herika yang menyelenggarakan hajatan nikahan paling banyak Mbak Dian. Sama kok ini ya. Terima kasih Mbak Dian informasinya, nanti bisa ditambahkan lagi update-update selanjutnya. Kemudian ada Bapak Samsudin tadi juga mengabarkan Surabaya menuju Nganjuk Mbak Erika. Waduh, panas sekali ini. Ini sepertinya sudah melintas di jalur tol ya ini. Kendaraan pribadi roda 4, kemudian beberapa truk juga melintas untuk di siang kali ini. Hati-hati Bapak Samsudin, kita tunggu nanti update-nya lagi ya. Nah, ini tadi kan kayaknya habis itu Erika. Habis ada pertemuan ya di Surabaya.
0: Okay.
1: Di Koda Era 5.
0: Si sekarang sudah balik.
1: Sekarang sudah balik. Sudah di perjalanan Surabaya menuju Nganjuk. Kalau tadi itu di jam sekitar 13 lewat 10 menit mengirimkan beberapa foto dan juga video juga ya terkait dengan kegiatannya hari ini. Sepertinya ada pertemuan dengan Bapak Bupati juga kok ini, dengan Kang Marhen Jumadi.
0: Rombongan
1: ini beserta dengan jajarannya tentunya ya. Sangat luar biasa sekali. Tetap semangat ya Pak Samsudin, meskipun cuacanya terik untuk di siang kali ini. Nanti kita tunggu update-update selanjutnya. Pak Latu mengabarkan, ini kayak mengirimkan sebuah pamflet itu loh Erika. Sekarang kan akan digelar operasi patuh 2026. Nah, ini dari 8 sampai 21 Juni 2026. Jadi kira-kira sekitar 2 minggu ya Erika. Untuk sedulur cakra pastikan untuk plat nomor itu juga dipasang, kemudian tidak dimodifikasi juga atau mungkin juga tidak boleh disamarkan dengan stiker atau cat begitu ya. Nah, paling banyak itu juga plat nomornya ditutup. Nah, kan kalau misalkan ada etle kan enggak kedeteksi ya Erika.
0: Betul, enggak terdeteksi itu nanti akhirnya.
1: Benar. Jadi sedulur cakra ini fokus utama untuk penindakan di operasi ini adalah pelanggaran terkait dengan plat nomor kendaraan. Jadi pastikan untuk plat nomornya dipasang, kemudian tidak ditutup dan tidak dimodifikasi serta disamarkan menggunakan stiker atau cat begitu ya sedulur cakra. Tertib di jalan, selamat sampai tujuan tentunya ya. Dan kalau sedulur cakra saat ini juga lagi berkendara, pastikan gunakan sabuk pengaman, kemudian juga menggunakan helm, patuhi batas kecepatan, jangan gunakan ponsel saat berkendara, serta patuhi rambu dan marka jalan. Erika.
0: Oke, terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah sampai mana perjalanan Anda untuk hari ini? Sampaikan kepada kami, semuanya masih lancar saja atau Anda menemui kewaspadaan? Ada yang masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027? Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi

seperti AHM Honda, ASIO Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 3 tanggal 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri, atau bisa kunjungi websitenya di bbdb.smkalhudakdr.sch.id. WhatsApp-nya di 0851 7155 0909.

0: Sementara itu, Seru Jagra untuk update Haji 2026 hari ini agendanya apa saja? Kami juga masih terus komunikasi dengan Bapak Dr. K. Haji Sukron Jazila, petugas haji daerah atau PHD Kloter 50 Surabaya. Kalau kemarin ya, informasi dari Abah Sukron dari Jemaah Haji Kloter 50 Surabaya sudah berhasil menuntaskan rangkaian ibadah tawaf ifadah, termasuk puluhan jemaah hasil jemaah lanjut usia yang menggunakan kursi roda. Seluruh proses berlangsung lancar berkat koordinasi petugas dan dukungan sesama jemaah. Sebanyak 26 jemaah pengguna kursi roda telah menyelesaikan tawaf ifadah. Hanya satu jemaah yang belum melaksanakan tawaf karena masih berhalangan dan akan dijadwalkan setelah kondisinya memungkinkan. Menurut Abah Sukron, pelaksanaan tawaf dilakukan pada malam hari untuk menghindari kepadatan jemaah. Meski area pelataran Ka'bah tetap dipadati jutaan jemaah dari berbagai negara, seluruh jemaah Kloter 50 Surabaya dapat menjalankan ibadah dengan aman dan juga sehat. Abah Sukron juga menjelaskan kemarin bahwa strategis pengaturan waktu menjadi faktor penting dalam kelancaran ibadah. Rombongan berangkat menuju Masjidil Haram pada waktu yang relatif sepi sehingga bus pengangkut lansia masih dapat mendekati area masjid. Beberapa menit setelah rombongan tiba, akses kendaraan menuju kawasan Masjidil Haram kembali ditutup karena membludaknya jemaah yang datang untuk melaksanakan sholat tahajud. Selain memastikan kelancaran ibadah wajib, pihak Kloter 50 Surabaya juga memberikan perhatian khusus kepada jemaah lansia. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Lilin.
1: Informasi masuk baru saja diupdate sama Bapak Samsudin ya, sudah sampai di exit tol Begadung Nganjuk.
0: Wah, sudah sampai sana saja ya, cepat ya.
1: Cepat sekali, sangat luar biasa sekali ya. Ini lalu lintasnya sangat ramai ya, Herika, mendekati exit tol Begadung. Kemudian untuk antrian kendaraan sih sebenarnya tidak terlalu panjang, hanya kayak 2 ataupun juga 3 begitu yang ada di sana. Harap hati-hati saja apabila Anda berkendara di siang kali ini. Terima kasih ya Pak Samsudin sudah update terus, aman lancar katanya sampai di exit tol Begadung. Alhamdulillah, nanti bisa di update kembali situasi yang ada di sekitaran Nganjuk kayak gimana Bapak. Okay. Kemudian ada Akung, ini tadi juga disampaikan Neng Erika, semangat siarannya ya. Tadi,
0: semangat sekali
1: ya, mendekati gaji ke-13 mungkin ya. Sangat ini luar biasa sekali ya. Ini nggak mendekati sih, kemarin sih.
0: Kemarin, betul.
1: Beberapa waktu lalu ya.
0: Iya, ya, pokoknya jangan ada yang bosan loh. Ini tadi dari pagi Erika terus loh ya.
1: Iya, Erika terus pokoknya dari pagi ya. Sangat luar biasa. Kalau besok udah nggak Erika lagi.
0: Iya, besok nggak akan muak lah nanti. Nanti muak, nanti lama-lama kok Erika terus
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kok Erika terus gitu ya. Jadi besok Erika libur dulu. Jadi besok nggak bersama Erika, bersama Mbak Lili, ada Mbak Intan, sama teman-teman lainnya pokoknya ya, Mbak Iis. Nah, jadi sedulur Cakra pokoknya jangan bosen, terus stay tune di 106,1 FM Radio Cakra Krisna tentunya ya. Kemudian kita beralih ke informasi lain, Erika. Ini tadi juga disampaikan sama Mas Anggi. Beliau saat ini melintas di sekitaran wilayah Kediri. Situasi lalu lintasnya juga aman dan lancar. Tidak ada hambatan. Dominasinya masih kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Pak Yitno, Jombang Kota. Dari pagi sampai sekarang padang bulan. Ini berarti kalau siang bukan padang bulan, Pak. Apa ya? Serengengennya apa namanya?
0: Serengengennya kenapa?
1: Bersinar dengan terang. Apa ya? Mataharinya bersinar dengan terang.
0: Betul.
1: Kalau mata atau bulan ya, bulan bersinar kan padang bulan.
0: Kalau siang ya matahari, kalau malam ya bulan, padang bener. Bulan. Kalau siang juga ini panasnya matahari.
1: Panasnya matahari benar.
0: Kalau matahari kan memang padang, masa padang matahari kan kurang pas ya. Jadi kalau matahari ya panasnya matahari, kalau malam ya padang bulan.
1: Gitu ya. Terima kasih Pak Yetno, katanya ada warung dadakan ada dua lokasi. Lokasinya ada di mana aja Pak ini? Nanti bisa ditambahkan. Kemudian ada Bapak Junaidi mengirimkan sebuah foto kayak gitu ya Erika. Di tengah jalan itu sudah ada kayak peringatan tong, kemudian dikasih tiang, ada plastik merahnya juga. Kemungkinan kok di sana ada hambatan ya, karena lalu lintasnya di sana juga ramai. Ini masih belum ditambahkan lokasinya di mana, kemudian kejadiannya apa begitu ya.
0: Okay.
1: Nanti kita dengarkan dulu ada pesan suara, nanti akan kami sampaikan kembali, Erika.
0: Oke, lanjut ke Erga.
2: Ini informasi masuk dari Bu Korea. Perjalanan dari Warujayang menuju ke Caruban saat ini sudah sampai di simpang 4 Guyangan dan mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar untuk cuaca cerah panas. Selanjutnya perjalanan Pak Jatmiko ini dari Berbek menuju Mojoroto telah sampai juga di simpang 4 Merican. Untuk lalu lintas lancar, didominasi kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2. Cuaca cerah panas. Kemudian situasi arus lalu lintas simpang 4 Papar terpantau lancar. Informasi ini dari Bapak Purwanto Erika dalam perjalanan dari Ronggot menuju Pare Kediri. Kemudian Pak Sodikin yang saat ini sedang melakukan perjalanan dari Bogor menuju ke Mojokerto melintas di kawasan Simpang Mengkreng mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar, cuaca cerah panas. Erika.
0: Baik, terima kasih Erga dan juga Lilin Bayu Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, langsung saja kita sapa. Selamat siang.
5: Selamat siang Mbak Lilin.
0: Waduh, ini dengan Mbak Erika, Pak Sujatmiko.
5: Oh Mbak Erika.
0: Enggak. Bagaimana Pak kabarnya?
5: Gak fokus ini, baru masuk. Ya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
5: Baru masuk ruangan ini.
0: Baru masuk ruangan. Ini masih di Arab Saudi ya, Pak Sujatmiko. Halo. Sepertinya masih terputus ya, Seru Jakra. Ini mungkin bisa disambungkan lagi.

0: Halo, selamat siang Pak Samsudin ya ini berarti. Halo.
1: Halo.
0: Angge, ini dengan Bapak Samsudin.
1: Betul sekali.
0: Waduh, ini Mbak Lilin ini yang kurang konsentrasi ya. Dibilang Pak Sujatmiko, iya. Makanya tadi jenengan mungkin bingung saya ngomong.
1: Loh,
0: Pak Sujatmiko.
1: Apa itu terlalu panas ini
0: Lah iya, ini benernya siapa? Ternyata Pak Samsudin. Saya tanya, masih ini di Arab Saudi, Pak? Lah, ternyata beda orang. Pak Sujatmiko kan naik haji ya. Ini Pak Samsudin masih di Nganjuk. Ini Pak Samsudin sudah sampai Nganjuk ya. Perjalanannya bagaimana dari Surabaya jalur tol?
1: Sudah Mbak, perjalanan tadi karena kita ada patwal jadi agak cepat. Kalau kita kredit-kreditnya pagi kita lancar, siangnya lumayan ketika kita masuk tol sampai dengan Pasar Turi, puncaknya ada di mau kita exit menuju ke Surabaya Mojokerto, terutama untuk jalur lingkarnya. Kalau kita menuju ke Mojokertonya kan agak padat di sekitaran Masjid Agung itu.
0: Okay.
1: Setelah lepas kita lancar.
0: Karena ada patwal juga ya Pak Samsudin ya. Jadi alhamdulillah cepat ya ini hari ini. Oke. Cuacanya bagaimana Pak Samsudin?
1: Cuaca cukup terik, mataharinya cukup menyengat ini karena kita acaranya ada di markas Kodera 5 Jawa Timur, itu berada di utara seputaran kalau dulu Lantamal, jadi dekat dengan apa itu laut, otomatis terasa sekali
0: mengingat. Tapi saat ini sudah kembali lagi di kantor ya, cepat ya Pak Samsudin. Hari ini alhamdulillah lancar. Terima kasih Bapak Samsudin informasi yang ge.
1: Sama-sama.
0: Selamat beristirahat dulu. Angge. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya. Seru Cakra, kabarkan selalu dengan kami bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini. Saya Rika, bergeser dulu ke gatekeeper. Selamat siang dan sehat selalu.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di hari ini, hari Rabu ya, bertepatan di tanggal 3 Juni 2026 di jam 2 siang bersama dengan saya Intan Nanggraini, tentunya yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda di siang kali ini. Kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah masih aman dan lancar saja? Atau mungkin sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan untuk di titik-titik tertentu? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001-061. Tentunya untuk di shift siang kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani tugas ada Muhammad Erga, Lilin Bayu, serta ada Danti Danila. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Untuk di siang kali ini ya, jam 2 lebih 9 menit, bagaimana? Apakah Anda masih melakukan aktivitas di luar ruangan? Karena cuaca cukup bersahabat ya, untuk di siang kali ini cuacanya cukup terik dan panas. Beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper juga sama. Untuk di siang kali ini cuacanya cukup terik dan panas. Kalau untuk di daerah Anda, sekitar Anda, di siang kali ini seperti apa? Anda juga bisa kabarkan ya, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami. Lalu untuk Anda yang saat ini sedang mobilitas juga bisa mengabarkan kira-kira perkembangannya seperti apa. Apakah beberapa titik jalur sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan? Anda juga bisa sampaikan melalui 0852-9001061.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu jam 2 siang lebih 10 menit ya, untuk di jalur Mengkreng Kediri, saya amati dari pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Ini baik dari arah Jombang, Kediri ataupun dari arah Nganjuk, juga terlihat siang kali ini masih aman saja, belum ada penumpukan volume kendaraan. Untuk di siang kali ini cuaca pun juga cukup cerah ya, cukup bersahabat untuk di jalur Mengkreng Kediri. Bergeser di jalur Papar Sedulur, untuk siang hari ini ya, di simpang 4 Papar keempat arahnya, baik dari arah timur, kemudian dari arah barat, selatan, ataupun dari arah utara, ini juga sama saja. Arus lalu lintasnya juga masih aman, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup cerah untuk di jalur Papar dan jalur Mengkreng Kediri. Siang kali ini menit ke-11 lepas dari jam 2 siang, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper ya. Danti, silakan.
3: Kita juga tadi pagi itu terima informasi ya Intan, ada kecelakaan yang terjadi di wilayah Baron Nganjuk. Tapi ini kayaknya jalur dalam dan tepatnya itu di jalan umum wilayah Desa Jambi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Jadi ada dua sepeda motor, yaitu sepeda motor Vario dan juga Scoopy yang terlibat kecelakaan ya. Dan korbannya ada dua, satu diantaranya meninggal dunia, sementara satu lainnya mengalami luka-luka. Ternyata kalau kita himpun info dari kolom komentar, kabarnya keduanya ini sama-sama berangkat kerja. Jadi buru-buru di pagi hari, kemudian salah satunya melaju terlalu ke kanan, akhirnya terjadi kecelakaan. Untuk lebih lanjut membahas terkait dengan info dari kolom komentar, akan kami sambung nanti setelah telepon ini, Intan.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, untuk di siang kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Junaidi. Selamat siang, assalamualaikum.
4: Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Intan.
0: Oke, gimana Pak kabarnya siang hari ini, sehat nggih?
4: Alhamdulillah sehat Mbak, senajan.
0: Alhamdulillah. Senajan puanas tapi tetap harus happy loh Pak, awal bulan ini soalnya. Iya. Ini lagi di mana, mau kemana Pak Junaidi kalau boleh tahu jenengan?
4: Ini tadi saya dari rumah jemput istri ke.
0: Oke. Jenengan Tanjung Anom ya Pak ya, kalau tidak salah, betul nggih?
4: Iya, saya Dungombo.
0: Oh Dungombo, nggih. Jemputnya di mana Pak tadi? Nganjukan saja atau?
4: Di kota, di sekitar rumah sakit.
0: Rumah sakit, ya. Oke. Terus ini sudah balik atau masih perjalanan Pak Jenengan?
4: Baru jemput, terus mau muter-muter beli makan ini Pak.
0: Waduh, ini. Apa ini siang ini nanti Pak Jenengan?
4: Ini Pak, nanti saya sepil ya Mbak, ini baru, ini saya juga baru nyoba ini. Samju sambel hijau mungkin.
0: Gimana tuh Pak lokasinya, kok saya agak asing ya itu?
4: Nah ini saya juga baru ini, oh, di baru. Daerah Jalan Mumasudi, baru tahu ini tadi ada yang mameri konceng itu kok makan siangnya apa namanya nila bakar gitu loh, katanya recommended. Ini sekitar itu loh Mbak, ruko-ruko kebaya itu loh Mbak.
0: Ruko-ruko kebaya itu Pak. Perempatan mana itu Jaya Stamba ke barat itu, betul enggak sih?
4: Bukan. Jaya Stamba
0: ke barat.
4: Ke timur. Terus ya kan ada dulu apa ya ini itu loh Mbak. Pabrik rokok dulunya terus sekarang jadi kafe itu loh. Nah, ini kan.
0: Tahu. Dia timur jalan bukan sih Pak?
4: Bukan. Ini kan jalannya. Ini mana ya ini ya? Sekson saya juga lagi cari-cari. Ini belakang itu ada parkiran. Nah, ini baru nyampe ini saya. Okay. Yang sebelah mau. Oh, wes ketemu. Iya, Mbak.
0: Oh, jadi kan di Sherlock dong Pak sama temannya.
4: Iya, teman saya dari selatan. Oh, dari selatan itu kan lewat gang Jalan Mungin Sidi, makanya ini lagi mencari penerapan tidak gitu.
0: Tapi sudah sesuai titik ya Pak ya?
4: Betul sudah, iya.
0: Oke.
4: Ini bungkus aja.
0: Makan di situ atau dibungkus Pak?
4: Bungkus ini kayaknya.
0: Oh dibungkus saja.
4: Karena bang pulang karena kecil ditinggal di titik bener Mbak Im.
0: Oh malah kok nggak diajak sekalian ini tadi Pak.
4: Aduh capek Mbak, tadi udah tak jemput ke kota, terus balik lagi nanti. Aduh kasihan anaknya.
0: Kasihan capek ya Pak ya. Jadi ini berdua aja sama nyonya ya.
4: Iya.
0: Menunya nila bakar aja atau banyak Pak ini?
4: Ayamnya sih, cuman tadi jemputnya itu ya dua itu Pak, ayam sama nila gitu loh. Ini spesialis mending tak bacakan ya. Spesialis ikan sambal hijau dan nasi daun jeruk.
0: Waduh. Mungkin ini pembedanya itu nasinya enggak sih, Pak? Nasi sama sambelnya kali ya.
4: Bisa jadi kayaknya loh ya, sambal hijau terus ada daun jeruknya ini loh. Ini kok saya juga baru ini tadi rameri di malah dikirim press list-nya, menunya. Nah, terus waduh. Lah, itu yang di nge-share pas lagi di jalan ya. Lagi di jalan terus kok empah mau mana ini, mau yang mana gitu.
0: Mau yang mana? Aduh. Ini mungkin yang pembeda itu sambelnya sama nasinya ya. Soalnya nasi daun jeruk setahu saya di Nganjuk itu agak susah ditemukan, Pak.
4: Nah, iya ini nanti saya spilkan mana ya.
0: Iya. Nanti jenengan sepilkan nasinya ya Pak, daun jeruknya gimana? Oke. Kalau sambal paling ya mungkin pedes sama enggak gitu ya.
4: Sama-sama aja ya. Betul.
0: Baik. Cuaca gimana Pak untuk siang kali ini?
4: Iya seperti ini, rasanya terik sekali.
0: Oke, jalanan aman ya Pak ya ini tadi selama perjalanan?
4: Nah, yang saya kirim tadi Mbak, ini saya sempat kaget bu, kondisi pas lagi kenceng. Saya dari Cubung ke barat ya. Cubung ke barat itu yang ada agak menggok arah SMP itu kan ada agak enggokan Banaran itu loh Mbak.
0: Oh iya tahu Banaran. Banaran itu, Banaran Pace.
4: Itu Banaran Pace ya, itu ke barat dikit kan ada Balai Desa lah. Baratnya itu kan enggak salah loh ya. Saya enggak salah ingat. Lurusannya makam itu loh Mbak, yang utara jalan itu loh.
0: Iya.
4: Karena ada kubur makam. Nah, ibaratnya kalau nggak salah ini tadi itu ada tong terus dikasih tanda kayak bendera gitu kan tuh. Okay. Apa ini masuk jalan lu? Saya pagi tadi lewat itu nggak ada apa-apa gitu kan. Saya lumayan agak saya hindari ya masih lengang. Tahu-tahu saya lihat ada kabel, ternyata ada kabel juntai, kabel listrik kayaknya bukan listrik. Yang melengkung apa? Iya, tapi itu kayak kabel putus yang menjuntai ke bawah gitu loh Mbak.
0: Oke. Di sisi utara jalan ya Pak, jadi, itu ya kabelnya?
4: Iya, di jalur yang utara, tapi jalur yang utara, jalur ke timur.
0: Soalnya jadi tadi saya berangkat belum ada Pak itu.
4: Untuk betul, kalau saya jam itu. Tadi laporan yang real ada apa namanya penjagaan polisi tadi kan saya juga laporan ke teman-teman kiper. itu belum ada. Saya pulang itu tadi jam 11:30. Itu lewat situ belum ada. Nah ini tadi baru berarti, apa karena kena angin atau putus karena kepamplo apa namanya? Kadang kan namanya truk besar juga lewat truk situ ya Mbak.
0: Dimensi ya, besar itu biasanya lewat situ.
4: Tuh, Mbak, apa karena itu apa gimana? Ini tadi saya kaget agak kencang terus saya berhenti, saya foto tapi agak jauh jadi nggak terlalu kelihatan. Cobain nanti saya pulang terus saya cek lagi apakah sudah ada laporan ke pihak apa, mungkin PLN atau kemana ya Mbak ya, atau mungkin bisa ditindaklanjuti ya.
0: Iya,
4: Mbak. Kalau kenceng sih takutnya, karena gini Mbak, putus itu loh Mbak, putus itu kan terus bentuknya kayak
0: menjuntai,
4: ngait gitu loh,
0: ngait gitu ya,
4: menjuntai gitu, ngait gitu,
0: takutnya kan nanti

0: Pantai. Lokasi itu berada di jalur utama ke Cubung ya, berada di sisi utara jalan. Anda yang melintas di jalur tersebut memang harus hati-hati karena sudah ada petanda, karena aksesnya yang menjadi menyempit karena ada petandanya. Anda harap pelankan laju kendaraan Anda.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Saya kembali ke gatekeeper, Lilin silakan.
2: Saat ini kita masih komunikasi dengan Abah Sukron Jazilan ya Intan. Nah ini terkait dengan acara zikir dan pengajian ataupun pembinaan Jamaah Haji Kloter 50 SUB Surabaya begitu ya. Nah ini sangat luar biasa sekali antusiasnya dari para jemaah juga mengikutinya dengan khusyuk ya Intan. Dan saat ini saya juga dibantu oleh Danti Danila untuk menyambungkan kepada Abah Sukron. Dan sepertinya saat ini sudah berhasil tersambung Intan.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
1: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Sementara itu di ujung telepon kita juga berhasil tersambung dengan petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya, Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan MAG. Halo, assalamualaikum, selamat siang Abah, waktu Indonesia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Intan.
1: Enggir.
2: Selamat siang dulur Cakra.
1: Abah, gimana kabarnya untuk hari ini, sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Jamaah juga sehat-sehat. Alhamdulillah lancar.
1: Oke, baik. Mungkin bisa disampaikan Abah atau menyapa untuk warga ini bagaimana untuk kegiatannya hari ini tanggal 3 Juni 2026.
2: Baik, dulur Cakra Krishna di seluruh tanah air, Mbak Intan, bahwa situasi di Mekah ini kalau siang cukup panas, ya, cukup panas, panas sekali, sehingga kita laksanakan kegiatan-kegiatan itu pada malam hari untuk menghindari dehidrasi.
1: Okay.
2: Oleh karenanya untuk Kloter 50 SUB nanti malam akan melaksanakan umroh sunnah sebanyak 314 jamaah yang dipandu, yang bernaung di KBIHU Brian Mekah. 314 jamaah, 8 bis, nanti malam akan melaksanakan umroh sunnah, mikotnya di Masjid Hudaibiyah. Nah, tentu para sedulur cakra, karena kesehatan jamaah yang sepuh itu sekitar 25 sampai 230 orang, nanti setelah beliau-beliau yang sepuh itu ke Hudaibiyah, ikut sholat di sana, ikut berdoa di Masjid Hudaibiyah, nanti ada satu bis yang dari Hudaibiyah

0: pulang ke hotel.
1: Okay.
0: Tentu yang ikut umroh nanti sekitar 7 bis, tapi semuanya ikut ke Hudaybiyah. Begitu, baik.
1: Oke. Okay. Kemudian kalau untuk jemaah haji baru, yang lansia, Abah, itu tetap diwakilkan atau ikut serta?
0: Jadi jemaah yang lansia itu ikut berangkat naik bis ke Hudaybiyah. Tapi beliau-beliau ini tidak pulangnya tidak ke Masjidil Haram,
1: okay,
0: tapi istirahat di hotel.
1: Okay.
0: Jadi mereka ziarah di Hudaybiyah tapi tidak ikut umroh karena kondisi sudah sepuh. Begitulah. Yang lainnya tetap melaksanakan umroh sunnah sesuai dengan urutan-urutannya, yaitu ikhtosakur, ya, umroh itu ikhtosakur, yaitu ikhram, tawaf, sa'i, dan syukur. Ya, jadi dimulai dari niat di Hudaybiyah, ikhram, kemudian tawaf di Ka'bah, begitu, mengeliling Ka'bah, kemudian sa'i antara Bukit Shofa dan Marwah, kemudian kur itu syukur. Jadi setelah melaksanakan rangkaian tawaf sa'i, maka harus potong rambut di Bukit Marwah.
1: Oke, baik. Kemudian
0: tapi untuk lansia tidak ikut ke masjid.
1: Okay.
0: Ada satu bis khusus yang pulang ke hotel, begitu.
1: Oke, baik. Kemudian persiapannya ini, Abah, jemaah sebelum berangkat nanti melaksanakan umroh sunnah Hudaybiyah malam ini, apa saja yang sudah dipersiapkan mungkin?
0: Ini barusan selesai itu pengajian dan pembinaan kepada para jemaah untuk selalu menjaga hati, ya, menjaga hati karena ini baru selesai bahwa 314 jamaah semuanya ikut zikir yang dipimpin oleh Pak Sukron sendiri, kemudian penjelasan-penjelasan dipimpin oleh Pak Yai Imam Hambali selaku Ketua KPIH Ubrian Mekah, bahwa diterangkan pentingnya menjaga hati, bahwa orang haji itu pasti orangnya baik. Tapi kenapa kadang-kadang ada yang jadi tidak baik? Itu bukan orangnya, tapi setan yang merasuk kepada hatinya jamaah. Karena setan itu memerintahkan manusia untuk selalu berbuat tidak baik dan berbuat keji. Jadi setan itu memang memerintahkan orang yang supaya berbuat yang jahat dan keji. Maka dulur cakra, jadi orang haji itu rata-rata baik, semua baik. Cuma kalau ada yang tidak baik, tidak sabar, itu mereka yang kemasukan setan. Setannya yang tidak baik, orangnya tetap baik. Maka usai ibadah haji ini tetap diingatkan supaya tetap menjaga hati, kerukunan, kebersamaan, ya, ngaji, amal ibadah itu tetap harus dilakoni secara istiqomah, karena jangan sampai setelah haji selesai yang begitu soro itu, terus begitu selesai terus mereka lupa kalau akhirnya setannya ditampung lagi, gitu kan. Kemarin sudah dilempari setan batu itu kan, begitu, ya. Sekarang jangan digendong lagi, jangan dibawa lagi, kita sudah tidak kerjasama dengan setan, gitu. Maka tetap diingatkan karena begini, Mbak Intan, namanya ujian itu ada saja, ya. Pernah saya tahun berapa itu orang dari Jawa Timur, ya, dari Jawa Tengah, suami istri tukaran, istrinya itu dilemparkan dari jendela, misalnya begitu. Jadi ingin istrinya dilemparkan dari hotel lewat jendela. Ya karena emosi ya.
1: Emosi.
0: Nah, seperti itu ada. Maka tetap kita ingatkan, tetap kita menjaga hati. Pernah ada yang mungkin istri cemburu sehingga keluar hotel itu merem supaya dia ingin mati ditabrak kendaraan begitu. Saya enggak ingin melihat dunia gitu. Itu ada orang-orang
1: itu kejadian itu. Tahun-tahun sebelumnya ya,
0: ada.
1: Pak
0: ya. Iya, ya pernah ada. Ya, sehingga ini tetap terus ada lagi pernah itu yang perempuan itu padahal ya ketua pengajian ya, tapi di sini itu ya suaminya dikerawui itu. Dikerawui, wajahnya dikerawui. Karena ya wallah alam ya, ini namanya orang yang tidak bisa menjaga hatinya itu.
1: Okay.
0: Jadi maka ini haji sudah selesai, maka pembinaan terus dua hari sekali ada zikir, ada pengajian, dan persiapan-persiapan umroh sunnah yang akan dilakukan sehingga semuanya bisa jelas, semuanya bisa ceto begitu, dan menjaga hati ini sangat penting.
1: Oke, baik. Ini tadi barusan saja mengikuti acara pengajian gak, Abah, di sana?
0: Betul. Jadi satu jam, mulai dari jam 9, kurang seperempat, dimulai dengan zikir, kemudian jam 9 persis, dimulai dengan ceramah dan tanya-jawab, sampai jam 10.
1: Oke, mungkin bisa disampaikan Abah, kira-kira materi apa yang menjadi fokus dalam pengajian tadi yang disampaikan?
0: Materi pada pengajian hari ini adalah pentingnya menjaga hati supaya, karena semua itu bermula dari hati. Hati naik ke otak, kemudian otak turun lagi ke bibir. Jadi makanya orang itu kalau hatinya tidak baik, pikirannya tidak baik, ucapannya mesti elek. Maka ucapannya mesti elek, ewek-ewek, macam-macam gitu. Itu kan bermula dari hati yang tidak baik. Maka itu pentingnya menata hati. Nah, bagaimana supaya hati itu tidak kelebon setan, begitu caranya, ya ngaji lah, baca sholawat, zikir. Kan jamaah haji ini nganggur, di kamar nganggur, masa hanya nunggu jatah makan saja. Nganggur-nganggur itu ya baca Quran, nganggur-nganggur itu zikir, gitulah. Nganggur-nganggur itu ya baca Quran itu, supaya tidak hanya ngerasani orang aja begitu. Nah, maka ini penting karena ya tidak semua orang yang emosional, yang kasus itu semua tetap bahwa kita tetap waspada, kita tetap menjaga gitu.
1: Oke, baik Abah. Yang terakhir ini mungkin ada tambahan atau mungkin pesan yang akan disampaikan, monggo.
0: Kami selalu berpesan kepada para jamaah haji kloter 50 SUB tetap untuk menjaga kesehatan, tetap menjaga stamina, karena tetap menjaga rasa syukur ya, juga rasa syukur. Karena saya tadi malam kebetulan diundang ceramah di kloter 41 SUB di Kabupaten Bojonegoro. Itu ada yang meninggal dunia, ada yang masih di rumah sakit, beberapa orang tidak bisa ikut haji, malah masih di Madinah sana. Coba, ini karena tidak bisa menjaga ritme kesehatannya. Jadi kami tetap menghimbau kepada para jamaah untuk tetap menjaga kesehatan, tetap beribadah, tapi tetap harus dijaga kesehatannya, karena apalagi 10 hari lagi pulang itu bisa nemoni tamu dengan sehat gitu. Jadi misalnya baca doa itu tidak didahului oleh batuknya, begitu harapan saya. Tapi ya kalau batuk wajar lah ya, tapi tidak terlalu. Jadi itu untuk himbauan kami kepada para jamaah. Kemudian kami sampaikan kepada masyarakat Indonesia kami selaku jamaah haji menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan Pak Prabowo, Kementerian Haji, bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menurut saya itu jauh lebih baik, lebih lancar, lebih nyaman, sehingga kami apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pak Prabowo, kepada pemerintahan sekarang. Dan tentu saya bersama jamaah juga berdoa supaya Pak Prabowo sehat, supaya Indonesia aman. Sekali-kali saya sampaikan Jawa Timur aman sebagai tempat yang nyaman, yang enak untuk mencari rezeki kita bersama keluarga, pendidikan, semuanya. Karena aman itu adalah salah satu nikmat yang penting bagi kehidupan manusia. Begitu Mbak Intan.
1: Okay. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk di siang kali ini waktu Indonesia, enggak apa?
0: Ya, ya, sama-sama Mbak Intan. Dan besok malam juga ada kegiatan lagi. Tapi Pak ini besok malam kalau insya Allah itu akan ke Gua Hiro, ya, akan naik ke Gua Hiro itu besok malam. Hari ini Jumat mungkin libur. Sabtu juga ada kegiatan lagi, mungkin ke Thaif atau ke mana, sehingga harus kita jalankan satu persatu supaya untuk menunggu jadwal penerbangan pesawat kita, jamaah juga ada kegiatan-kegiatan yang positif kaitannya dengan kegiatan-kegiatan baik itu ibadah maupun melihat sejarah-sejarah situs-situs yang ada di sejarah-sejarah Islam yang ada di Arab Saudi. Begitu Mbak Intan.
1: Okay. Baik Abah, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Semoga selalu diberikan kesehatan, G.
0: Amin, amin. Terima kasih Mbak Intan. Terima kasih Cakra Krishna yang terus berkomunikasi dengan PHD, Petugas Haji Daerah Jawa Timur yang ditempatkan di kloter 50 SUP. Terima kasih. Syukron jazilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja kita berhasil tersambung dengan petugas haji daerah kloter 50 Surabaya, Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan MAG. Ini terkait dengan update jemaah haji kloter 50 Surabaya.

Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih untuk Anda masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 2 siang lebih 44 menit ya. Kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa? Karena mengingat tadi Pak Junaidi ya menyampaikan jalur utama ke Cubung itu tadi ada kabel yang menjuntai, sudah ada diberi petanda seperti tong begitu di tengah jalan di jalur sisi utara. Kira-kira dengan kondisi jalanan yang menyempit seperti itu, Anda yang melintas di jalur tersebut agar pelankan laju kendaraan Anda, baik kendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda 4.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

0: Untuk Anda Sedulur Cakra, Radio Cakra Krishna 106,1 FM membuka kesempatan bagi perempuan usia maksimal 27 tahun yang kreatif dan menyukai dunia media sosial untuk bergabung sebagai gatekeeper dan konten kreator. Kandidat yang dicari minimal lulusan S1 semua jurusan, mampu mengedit foto dan video, kemudian aktif membuat konten media sosial, serta memiliki kemampuan komunikasi dan kerja sama tim yang baik. Monggo langsung saja kirimkan CV, surat lamaran dan video perkenalan diri berdurasi 60 detik ke WhatsApp di 0813-2000-1061. Dan tentunya paling lambat untuk CV dan surat lamaran Anda di 10 Juni 2026.
1: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
2: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
1: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke Gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Informasi masuk ini tadi juga disampaikan oleh teman-teman dari Dishub Nganjuk ya. Sudah dilakukan perbaikan jaringan konslet di traffic light Pule Tanjung Anom Nganjuk, Intan.
0: Okay.
1: Nah, ini tadi juga dari teman-teman sangat kompak sekali melakukan perbaikan ya. Ada beberapa petugas juga yang langsung turun tangan langsung. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Sekarang udah aman ya untuk di traffic light Pule Tanjung Anom Nganjuk ya, sedulur Cakra. Kalau Anda menemukan kewaspadaan yang sama, bisa dikabarkan juga ke Radio Cakra Krishna. Nanti kita bantu untuk teruskan ke dinas terkait begitu. Kemudian ada Pak Riono juga mengabarkan, Pujon, nggak bisa hujan kayaknya ini.
0: Duh, kenapa? Kok nggak bisa hujan? Siapa ya?
1: Malu-malu.
0: Oh, malu-malu. Gimana? Panas ini, dong jadinya.
1: Sebenarnya nggak panas ya kalau di sana.
0: Gimana? Mendung.
1: Kayak mendung, redup, kemudian redup agak kelabu.
0: Waduh, kelabunya ini loh.
1: Kemudian agak berkabut nih.
0: Oh, berkabut.
1: Kabut tipis.
0: Oh, kabut tipis.
1: Nah, soalnya okay. Pak Riono ini kan kayak ada di kebun ya, kebun jeruk kayak gitu. Nah, ini sepeda motornya bisa masuk ke kebun ini, Intan.
0: Waduh, ada jalanannya aman ya jadi.
1: Ada jalanannya aman meskipun ini agak menurun kayak gitu ya, perbukitan. Waduh, luar biasa.
0: Luar biasa sekali ya, Pak Riono jadi sudah menguasai medan di sana, Lili.
1: Sudah menguasai medan. Kayaknya kalau saya ke sana bisa nge-track nih saya.
0: Nge-track. Waduh. Nanti jangan nanti jumping-jumping kamu ya.
1: Saya sudah lama sekali tidak trek-trekan di medan kayak gini ya. Soalnya kalau di tempat saya medannya juga sama, Intan.
0: Okay.
1: Kalau ke hutan itu pada mager semua kalau jalan kaki, jadi naik motor.
0: Naik motor, tapi kayaknya motornya sudah itu ya, kayak apa, sudah di
1: dimodifikasi,
0: kayak dimodif gitu. Kalau jadi kalau motor yang standar kayaknya nggak bisa. Ya bisa, cuma agak
1: bisa,
0: susah ya.
1: Agak susah gitu ya. Kemudian itu kayaknya bannya itu harus lebih tinggi daripada mesinnya. Soalnya kalau mesinnya rendah itu, nah itu bisa nyangkut nanti.
0: Oh, nyangkut
1: ya.
0: Di apa? Di rumput.
1: Bukan hanya di rumput aja,
0: Intan. Itu?
1: Tapi kayak struktur tanahnya itu kan bergelombang sekali ya. Nah, biasanya kalau habis hujan kemudian kering, nah itu biasanya bergelombangnya sangat luar biasa sekali. Kalau di tempat saya itu, kalau misalkan medannya susah, nah medannya ini yang dicor, Intan.
0: Oh, medannya yang dicor malahan.
1: Jadi
0: siapa yang ngecor itu?
1: Warga.
0: Oh, warga.
1: Iya, jadi kan terus, memang dibuat kayak jalur utama kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan medannya susah, ya udah dicor aja deh. Biar mobilitasnya itu juga bisa aman kayak gitu ya. Apalagi kalau di sana kan sering sekali hujan, Intan. Jadi kalau misalkan berkendara kemudian jalanannya berlumpur, nah kan susah ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi di itu dicor aja.
0: Dicor aja ya. Oke.
1: Okay. Iya, inovasi baru ya ini. Kalau di tempat sedulur Cakra gimana? Nanti bisa ditambahkan juga ya. Kemudian informasi lain ini tadi juga disampaikan sama Kang Sin di Jalan Gatsu, Gatot Subroto. Nah, ini juga sangat cerah sekali, Intan. Lalu lintasnya ramai ya, kendaraan pribadi roda 4, kemudian kendaraan roda 2 juga banyak yang melintas. Harap hati-hati dan waspada saja. Untuk sedulur Cakra yang saat ini juga lagi melintas di sekitaran Nganjuk, tadi kabarnya juga sangat hot untuk cuacanya ya di sore kali ini. Kemudian ada informasi lain disampaikan sama Bapak Junaidi ya, tadi kayak ada kabel listrik begitu yang menjuntai ke jalan.
0: Menjuntai, Lilin.
1: Kalau dari fotonya itu sama warga sudah dikasih itu, Intan.
0: Petanda, kayak tong gitu kan.
1: Kayak tong gitu, kemudian dikasih plastik, tapi masyarakat banyak yang melintas di sana juga. Kemudian kalau saya amati lagi, di depan rumah warga itu kayak sudah dikasih tongkat atau galah gitu.
0: Tongkat.
1: Untuk menopang kabel listriknya tersebut.
0: Oh,
1: iya, ini tadi di Bandaran Pace ya. Itu kan jalur utama ya, Intan.
0: Jalur utama itu Lilin.
1: Jadi kan masyarakat yang melintas di sana kan juga ramai ya, banyak juga. Jadi harap berhati-hati saja. Tadi kita juga komunikasikan dengan Bapak Rizal Yuda Wicaksono, manajer PLN ULP Nganjuk begitu. Beliau juga menyampaikan akan segera ditangani begitu ke lokasi ya. Mungkin sedulur Cakra yang berada di sana bisa dikirimkan untuk titik GPS-nya ya, nanti biar teman-teman PLN bisa langsung meluncur, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852-9001 tentunya. Untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah kondisi jalanan masih aman dan lancar, atau mungkin sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, 'Apa yang telah lalu yaitu amal,' sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan yaitu warisan." Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Kira-kira perjalanan Anda di siang kali ini menuju sore ya, seperti apa? Apakah cukup menyenangkan atau tidak? Karena beberapa titik tadi dikabarkan ada kewaspadaan ya, salah satunya di wilayah Kecubung, Bandaran Paceh. Tadi ada kabel yang menjuntai berada di sisi utara jalan. Anda yang melintas di jalur tersebut tentunya juga bisa memberikan informasi ke kami, update perkembangannya seperti apa. Kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon melalui 0852-9001-061. Tentunya di ruang gatekeeper saya masih ditemani tugas, ada Erga, Danti, dan Lilin yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT04 RW2 Desa Poh Jajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya gak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi nariah CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang di Ruko Merah Bondo Wates, lokasi berada di Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter. Lokasi berada di selatan jalan.

0: Siang menuju sore kali ini ya, jam 3 lebih 9 menit beberapa daerah dikabarkan juga update cuacanya masih terik dan panas. Kira-kira kalau itu di daerah Anda seperti apa? Anda bisa sampaikan, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Museum Marsinah di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk terus menarik perhatian masyarakat sejak dibuka untuk umum pada 25 Mei 2026 lalu. Dalam sepekan terakhir, ratusan pengunjung dari berbagai daerah di Jawa Timur datang untuk melihat langsung jejak perjuangan aktivis buruh Marsinah. Bahkan pada Minggu 31 Mei 2026, jumlah pengunjung mencapai 575 orang dalam satu hari. Kakak kandung Marsinah bernama Marsini mengatakan, pengunjung tidak hanya berasal dari Nganjuk, tetapi juga dari Kediri, Tulungagung, Malang, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, hingga Bojonegoro. Selain menyajikan biografi dan berbagai peninggalan Marsinah, museum juga didukung petugas pelayanan, kebersihan, keamanan, serta fasilitas rumah singgah bagi para pengunjung.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Halo, selamat sore. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Akses jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, Jawa Timur, resmi ditutup total mulai Selasa, 2 Juni 2026, untuk mendukung proyek perbaikan jembatan Gondang, Desa Bendungan, Kecamatan Gondang. Selengkapnya disampaikan oleh Zain Anissa, Radio Krishna FM, Trenggalek.
5: Kasal Lantas Polres Tulungagung AKP Taufik Nabila mengatakan penutupan diberlakukan mulai pukul 14.30 WIB hingga 11 Desember 2026 atau sekitar 6 bulan ke depan. Menurut dia, perbaikan dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Kementerian PU menyusul kerusakan pada struktur pondasi jembatan yang menjadi jalur utama penghubung kedua kabupaten. Selama penutupan, kendaraan roda 2 dan roda 4 dialihkan melalui 3 jalur alternatif, yakni jalur Gondang Kauman, Mojoarum Pampang, serta Malasan Gempolan. Sementara, kendaraan angkutan barang dan kendaraan bertonasi besar diwajibkan melintas melalui jalur Simpang 4 Tamanan menuju Kecamatan Bandung sebelum kembali ke ruas jalan nasional arah Trenggalek. Saya, Zain Anissa, melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Kawasan alun-alun Kota Madiun akan kembali dipercantik pada tahun ini. Penataan difokuskan pada pavingisasi sisi barat dan pembenahan taman di sisi selatan ruang terbuka hijau. Selengkapnya disampaikan oleh Sinta, Radio Krishna FM Madiun.
6: Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas atau PSU, Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum, dan Permakaman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Madiun, Andi Anto mengatakan, pavingisasi dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan memperkuat kesan representatif kawasan alun-alun. Sementara itu, pembenahan taman di sisi selatan ditunjukkan untuk mempercantik tampilan visual kawasan. Untuk pekerjaan pavingisasi di sisi barat, Pemkot Madiun mengalokasikan anggaran sekitar Rp400 juta. Selain perbaikan fasilitas, proyek tersebut juga menjadi langkah awal penataan kawasan alun-alun secara menyeluruh. Pemkot Madiun berencana menyusun grand design yang akan menjadi acuan pengembangan kawasan di masa mendatang. Melalui konsep tersebut, alun-alun akan ditata ulang dengan pembagian zona yang lebih terstruktur sesuai fungsi dan kebutuhan masyarakat. Saya Sinta melaporkan dari Krishna FM Madiun.
4: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan, meski tidak tertampung di sekolah negeri melalui seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM, Wonosobo.
5: Untuk mendukung hal tersebut, Disdikpora telah menjalin kerjasama dengan sekolah swasta serta madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama sebagai alternatif penyaluran peserta didik yang belum mendapatkan kursi di sekolah negeri. Kepala Seksi Data dan Informasi Disdikpora Wonosobo, Heru Widodo, mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan tidak ada anak yang kehilangan akses pendidikan akibat keterbatasan kuota sekolah negeri. Berdasarkan data Disdikpora, terdapat ratusan satuan pendidikan swasta dan madrasah yang siap menerima peserta didik. Jumlah tersebut meliputi 17 SD swasta, 101 madrasah ibtidaiyah atau MI, 37 SMP swasta, dan 55 madrasah sanawiyah atau MTS. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
4: 5 bulan bukan waktu yang singkat bagi para guru non-aparatur sipil negara di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menunggu pencairan insentif. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM, Samboja, Kutai Kartanegara.
7: Setelah melalui penantian panjang, hak yang mereka nantikan akhirnya diterima menjelang Hari Raya Idul Adha beberapa waktu lalu, membawa kelegaan bagi para tenaga pendidik yang selama ini tetap menjalankan tugas mengajar seperti biasa. Rasa syukur itu dirasakan Ulfah, guru honorer SDN 10 Muara Muntai. Perempuan yang telah mengabdikan diri di dunia pendidikan tersebut mengaku lega setelah insentif yang ditunggu selama kurang lebih 5 bulan akhirnya masuk ke rekeningnya pada 22 Mei 2026 lalu. Menurut Ulfah, selama masa penantian tersebut, para guru hanya bisa menunggu proses pencairan sambil tetap menjalankan tugas mengajar seperti biasa. Karena itu, ketika dana insentif akhirnya masuk ke rekening, ia merasa beban yang selama ini dirasakan sedikit berkurang. Saya Amay melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
4: Antusiasme masyarakat untuk mengenal lebih dekat sosok pahlawan nasional Marsina terbilang cukup tinggi. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krishna FM, Nganjuk.
8: Baru sepekan dibuka sejak 25 Mei 2026 lalu, Museum dan Rumah Singgah Marsina di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah. Keramaian pengunjung masih terlihat hingga hari terakhir libur panjang Idul Adha atau pada Senin 1 Juni 2026. Salah satu pengunjung, Naila, seorang pelajar asal Desa Demangan, Kecamatan Tanjung Anom, mengaku datang bersama 6 teman sekolahnya dari STN Nglinggo Duanggondang. Tak hanya melihat koleksi peninggalan Marsina, para pengunjung juga mendapat penjelasan langsung dari Marsini, kakak kandung almarhumah Marsina. Marsini sehari-hari turut mendampingi pengunjung sebagai pemandu wisata sekaligus menceritakan perjalanan hidup adiknya dari sudut pandang keluarga. Ia juga menjelaskan berbagai barang peninggalan Marsina yang dipamerkan di museum. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
4: Ancaman kekeringan mulai membayangi puluhan desa di Kabupaten Pacitan. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krishna FM, Pacitan.
9: Menyusul potensi krisis air bersih yang diperkirakan melanda 34 desa pada musim kemarau tahun ini, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Daim, mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah antisipatif agar masyarakat tidak terjebak dalam krisis air berkepanjangan. Menurut Suli, penanganan kekeringan tidak boleh menunggu hingga warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah harus bergerak lebih awal dengan memetakan wilayah rawan dan menyiapkan skema mitigasi yang terukur. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pacitan menunjukkan sedikitnya 34 desa berpotensi mengalami kekeringan ekstrim pada musim kemarau 2026. Sebagian besar berada di kawasan perbukitan dan wilayah yang selama ini menjadi langganan kekurangan air bersih saat curah hujan menurun. Suli menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
4: Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Bojonegoro. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM, Bojonegoro.
10: Kendaraan yang didominasi truk dan bus tampak mengular hingga keluar area SPBU untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar subsidi. Berdasarkan pantauan di lapangan, antrean terlihat di beberapa SPBU, diantaranya SPBU Balen, Kalianyar, Jalan Veteran Kota Bojonegoro, dan Cetak. Panjangnya antrean membuat sebagian kendaraan memakan badan jalan sehingga memicu kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Tidak hanya kendaraan angkutan barang dan bus, sejumlah mobil pribadi juga terlihat ikut mengantri untuk mendapatkan solar subsidi. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
4: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda,

106,1 Radio Cakra Krishna di jam 3 sore lebih 22 menit ya. Informasi yang masuk di ruang gatekeeper, beberapa daerah dikabarkan cuaca masih cukup cerah, cukup bersahabat ya. Ini cocok sekali untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan? Karena untuk di sore kali ini tidak terkendala oleh cuaca. Kira-kira Anda bisa sampaikan juga, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami.

0: Sore kali ini cuacanya cukup cerah ya untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas. Kira-kira jam 3:30 sore kali ini, Anda apakah sudah sampai di tempat tujuan atau mungkin masih dalam perjalanan kemudian terjebak kepadatan? Nah, ini lokasinya di mana? Anda juga bisa sampaikan share lokasi saja. Kalau Anda tidak mengetahui lokasi tersebut, nanti biar teman-teman gatekeeper untuk bantu bacakan ya informasi Anda. Menit ke-29 lepas dari jam 3 sore, cek informasi ke gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Tadi kita kan dapatkan informasi dari Bapak Junaidi ya, Intan. Nah, itu terkait dengan kabel PLN yang menjuntai di sekitaran Pace Nganjuk. Kalau tidak salah lokasinya ada di Manaran ya tadi kabarnya. Kemudian kita juga komunikasi dengan manajer PLN ULP Nganjuk dengan Bapak Yuda, dan beliau tadi juga bersama dengan tim langsung bergerak cepat untuk melakukan penanganan begitu. Karena kan memang cukup membahayakan ya, apalagi sampai di jalan tadi kabarnya kabel tersebut. Kemudian setelah dilakukan proses penelusuran lebih lanjut dan dilakukan penanganan, alhamdulillahnya sekarang sudah teratasi begitu ya Intan. Jadi Saudara Cakra, kalau misalkan tadi juga menemukan kewaspadaan lainnya, bisa ditambahkan mungkin traffic light-nya yang mati atau mungkin listriknya yang tadi juga sama kabel listriknya menjuntai begitu ya. Okay. Ini bisa disampaikan ke Radio Cakra Krisna, kita bantu untuk meneruskan ke dinas terkait begitu, agar tidak membahayakan masyarakat yang melintas di sana maupun juga masyarakat yang beraktivitas ya. Kemudian kita beralih ke informasi lain, Mbak Diah tadi juga sempat mengabarkan untuk cuaca yang ada di Tanjung Anom Nganjuk sangat cerah sekali di siang kali ini ya. Ini siang sudah menuju sore Mbak Diah ya. Ini perjalanannya akan kemana nanti bisa disampaikan untuk titik akhirnya. Mbak Nabila tadi sempat mengabarkan juga di Kertosono Nganjuk itu ramai Intan. Kendaraan pribadi roda 4, kemudian kendaraan roda 2 juga banyak yang melintas di kedua arah ya. Mengingat ini sudah jam-jam pulang kerja, jadi peningkatan volume kendaraan sudah mulai terlihat seperti itu. Ada Mas Eko yang juga sempat mengabarkan Surabaya Mbak Intan panas kentang-kentang ya.
0: Waduh, panas banget ya.
1: Panas banget untuk di sore kali ini katanya. Ini kayak neraka bocor
0: waduh,
1: gitu.
0: Waduh, ini panasnya banget jadinya. Ya.
1: Panasnya banget.
0: Berapa derajat ya kira-kira di sana, Lili?
1: Aduh, belum ditambahkan ya. Apalagi bisa sampai ada, 30 ya.
0: Apalagi enggak ada angin.
1: Enggak ya, ada kan? Angin. Angin. Kalau pernah ada angin itu
0: angin panas.
1: Angin panas.
0: Bukan rindu ya. Beda lagi itu ya.
1: Beda lagi kalau angin rindu itu ya. Waduh, angin rindu kalau anginnya kencang itu rindunya siapa yang banyak banget dititipin ya.
0: Iya, kalau anginnya kencang itu rindunya siapa yang dititipin dari mana saja ya?
1: Apakah benar.
0: Dari satu orang atau mungkin lebih?
1: Ya kan? Kayaknya lebih ya. Biasanya kan angin titip rindu gitu kan ya. Itu betul. Titipannya siapa aja titipannya gitu kalau angin kencang ya. Kalau sekarang enggak ada angin berarti enggak ada yang nitipin gitu ya.
0: Gak ada yang nitip, gak ada yang kangen jadi dong.
1: Benar sekali ya Saudara Cakra, tetap semangat meskipun hawanya ungkep untuk di sore kali ini ya. Perjalanannya juga kemungkinan ramai, apalagi wilayah Paru Sidoarjo. Nah, ini biasanya juga adalah jam-jam rawan kepadatan ya. Okay. Jadi harap hati-hati Intan.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krisna.
4: Sumber Miri Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali setengah jam sebelum makan dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
2: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi tadi ya, kita juga terima informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor yang terjadi di jalan umum masuk desa Jambi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Kecelakaan tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka-luka. Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan, menyampaikan bahwasannya untuk kecelakaan terjadi sekitar jam 5:30 pagi dan baru dilaporkan sekitar jam 7:30 pagi. Saat itu, sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi AG5774VCR yang dikendarai oleh RTS melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sedang. Namun, pengendara sepeda motor Honda Vario diduga kurang memperhatikan arus lalu lintas dan mengambil jalur terlalu ke kanan. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan, melaju sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi AG5685XK yang dikendarai oleh RA dari selatan menuju ke utara. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, maka tabrakan tidak dapat dihindari. Akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor Honda Vario mengalami luka memar pada bagian wajah dan dinyatakan meninggal dunia.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Kita coba cek informasi yang sudah masuk ya. Untuk Pak Effendi tadi juga mengabarkan akan ada sebentar. Waduh, kegiatan lagi nih, Sonhorek ya.
0: Sonhorekan ya, oke. Di mana lokasinya? Mojo Kendil itu kayaknya Tanjungan Om. Eh, iya kan?
1: Mojo Kendil, Ngronggot.
0: Ngronggot. Oh iya, tipu ya. Agak besar sedikit ini.
1: Iya, enggak apa-apa. Sama kok di Nganjuk.
0: Pokoknya di Nganjuk, tapi bagian sini enggak gitu.
1: Iya, ternyata di Mojo Kendil.
0: Oke, pantesan saya tadi tuh pada saat berangkat siang itu sudah kayak ada papan itunya.
1: Oh,
0: Lilin.
1: Papan pemberitahuannya.
0: Waduh.
1: Flyernya.
0: Rute saya kok dibuntu lagi nih sampai saya bingung. Kira-kira tapi saya enggak baca jelas ya kapannya itu hari apa
1: besok
0: gitu.
1: Intan
0: besok waduh.
1: Besok 4 besok itu tanggal 4 ya.
0: Besok
1: 4 Juli
0: Jackson. Besok
1: 4
0: Jackson.
1: Juli 2026 berarti ini masih bulan depan ya.
0: Oh Juli,
1: kalau Juli iya
0: okay.
1: Kalau di flyernya itu masih 4 Juli 2026 kayak gitu okay. Jadi tanggal 4 sama tanggal 5 tanggal 4 nya Jackson kemudian tanggal 5 nya karnival kayak gitu ya. Ini benar Juli atau Juni, Bapak?
0: Iya,
1: nah,
0: Juni
1: bisa
0: Juli.
1: Ditambahkan
0: tolong
1: ya.
0: Tolong ditambahkan ya. Rute saya loh ini, Pak, soalnya. Saya bingung nanti muter kemana lagi.
1: Muter kemana lagi ya.
0: Kayak yang kemarin itu tutup. Ya, Lilin. Yang di mana itu? Kelurahan.
1: Harus muter-muter ya itu.
0: Saya muter sampai mana itu? Sampai ke selatan.
1: Waduh, luar biasa sekali ya, Sedulur Cakra. Pokoknya kalau Sedulur Cakra ada kegiatan, monggo bisa dikabarkan ke Radio Cakra Krisna ya. Kira-kira jalur mana aja yang dilakukan penutupan maupun juga pengalihan kayak gitu ya. Kemudian ada Pak Yetno mengabarkan Jombang Kota sore hari ini, waduh panas.
0: Panas banget ya.
1: 33 derajat Celcius.
0: Panas sekali nih, hot loh Pak.
1: Dadar telur di panasan matang kayak
0: matang
1: ya.
0: Itu Lilin langsung tinggal balik aja kan.
1: Tinggal balik aja ya. Tetap semangat ya Sedulur Cakra. Di Sumber Miri itu katanya pernah ke sana. Pernah goes ke sana. Okay. Kalau jalannya itu waduh rusak kayaknya.
0: Rusak ya.
1: Ajur Desa Bangle yang posisi naiknya itu loh, tanjakannya itu loh Intan. Nah itu banyak yang rusak gitu katanya Pak Yetno. Gak apa-apa Bapak, siapa tahu tahun depan kalau mungkin sudah diajukan ke pemerintah bisa segera diperbaiki kayak gitu ya. Karena kembali lagi kalau untuk perbaikan jalan ya Intan, itu kan juga harus melalui birokrasi-birokrasi
0: iya,
1: yang
0: betul.
1: Agaknya panjang ya.
0: Kan tinjau dulu juga.
1: Ditinjau dulu, kemudian dianggarkan, dirapatkan dulu. Kemudian nanti kira-kira fixnya itu kapan keputusannya
0: iya,
1: melalui rapat kerja tahunan gitu. RPJMD kalau nggak salah ya istilahnya. Okay. Jadi masih melalui tahapan-tahapan birokrasi yang sangat panjang sekali Sedulur Cakra. Dan kalau Anda mungkin juga menemui sejumlah jalan yang berlubang, bisa langsung disampaikan ke pemerintah daerah ya. Mungkin kalau yang di desa bisa ke kepala desanya dulu, kemudian nanti kalau misalkan itu jalur provinsi bisa disampaikan ke Radio Cakra Krisna, kita bantu sampaikan ke dinas terkait begitu ya.
0: Okay.
1: Agar mungkin bisa segera masuk ke dalam list perbaikan seperti itu Sedulur Cakra. Kemudian kita beralih ke informasi Pak Chandra Budi sebentar.
0: Oke, gimana?
1: Kalau di Brebek sudah masuk hutan tritip, ambil panen kayak kentang, kayu, rumput itu sudah pakai sepeda motor.
0: Okay.
1: Sepeda motornya tuh pakai yang gestrek gitu.
0: Gestrek. Kayaknya rakitan kayak sama punya Lilin ya.
1: Iya, yang rakitan katanya ya. Kalau di Eropa itu naik turun gunung pakai Sky. Jadi cukup asik gitu ya. Tapi kan enggak bisa sambil bawa barang berat nanti kalau pakai Sky ya. Jadi
0: iya,
1: cuma
0: betul.
1: Buat have fun aja kayak gitu sambil main salju bener. Kalau di Indonesia malah dibuat es teh.
0: Dibuat apa? Gimana?
1: Kalau ada salju di Indonesia kayaknya mau dibuat es teh gitu ya.
0: Diambilin Lilin ya.
1: Diambilin. Ya, kalau kita mungkin di Indonesia ada saljunya ya, kita nggak bakal kepikiran bikin es teh pakai salju.
0: Iya,
1: ya
0: betul.
1: Nah, soalnya sudah dingin
0: sudah
1: hawanya.
0: Dingin.
1: Kebetulan kita di Indonesia itu adalah negara yang iklimnya tropis ya. Cuma ada hujan sama panas aja. Alhamdulillah nggak ada itu, nggak ada musim salju. Soalnya kalau musim salju kan repot juga ya.
0: Repot,
1: jadi kalau
0: Lilin.
1: Para petani nggak bisa panen.
0: Gak bisa panen.
1: Gak
0: takutnya
1: bisa
0: malah gagal panen ya.
1: Gagal
0: kan?
1: Panen benar, apalagi ketutup salju yang tingginya itu juga sangat tinggi sekali.
0: Iya,
1: kemudian
0: betul.
1: Belum lagi nanti kalau para kayak peternak, bahan pakanannya itu kayak gimana, belum lagi yang suka ternak ikan dan lain sebagainya, nanti airnya beku ya. Jadi alhamdulillah kita ada di Indonesia dengan iklim tropis, adanya cuma hujan sama panas ya sedulur cakra. Kemudian kita beralih informasi lain, ini juga disampaikan tadi oleh Mbak Anita, beliau perjalanan juga ya Intan, melintas di sekitaran Kediri masih cukup ramai, tidak ada hambatan, dominasi juga kendaraan roda 2. Kemudian cuacanya sangat terik untuk di siang kali ini Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: A0852-9001 tentunya untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, juga bisa menyampaikan perjalanan Anda bagaimana untuk di sore kali ini, apakah cukup menyenangkan atau tidak. Untuk sedulur cakra yang masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia ada 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, kemudian ada Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Shula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berakhir itu pada 30 Mei 2026 dan untuk gelombang ketiga dibuka sudah mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, yaitu SMK Al-Huda Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri, atau Anda bisa kunjungi website di ppdb.smkalhudakdr.sch.id, atau Anda juga bisa WhatsApp di 0851-7155-0909. Saya ulangi, 0851-7155-0909.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke Gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Pak Riono tadi juga mengirimkan beberapa harga sayur mayur ya yang ada di Mantung Pujuan Malang. Okay. Untuk Andewi di angka Rp35.000. Kemudian ada seledri Rp10.000. Lanjut lagi ada harga sayur yang tomat itu ya, tomat sayur itu Rp4.000, selisihnya Rp2.000 kalau sama tomat buah. Kalau tomat buahnya di angka Rp6.000. Okay. Lanjut lagi harga cabai ini masih di angka 50.000 ya untuk cabai rawit. Tepatnya itu di 52.000, kemudian cabai besar ada 40.000, sementara cabai keriting 32.000. Lanjut terong ini yang paling murah ya, harganya
0: berapa
1: cuma Rp1.000.
0: Waduh, 1.000 1 kilo ya.
1: 1.000 itu 1 kilo.
0: Waduh banyak banget ya.
1: Banyak ya ini. Lagi turun ya untuk
0: lagi
1: harga
0: turun
1: terong
0: ini ya.
1: Benar sekali ya Sedulur Cakra. Mungkin bisa stok terong.
0: Stop. Ini kira-kira terong apa ya Lilin ya? Yang warnanya ungu atau yang warnanya hijau itu sih?
1: Nah ini belum ada tambahannya, cuma ada terong kayak gitu.
0: Sama timun aja mahal timun ya?
1: Sama timun mahal timun, benar. Timun lokal tuh di angka 1.500,
0: selisihnya 500 ya.
1: Jadi kalau untuk yang labu siam ini biasanya Rp2.000 sekarang harganya ya. Okay. Kemudian untuk yang jamur tiram Rp15.000 dan jamur kuping Rp14.000. Okay, sangat terjangkau ya Sedulur Cakra. Monggo Anda juga bisa disampaikan kalau mungkin di tempat Anda tadi juga untuk harga-harga sayur mayurnya mengalami kenaikan dan perubahan harga ya. Disampaikan saja ke Radio Cakra Krishna, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sore kali ini tentunya Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami ya, kira-kira untuk cuaca di daerah Anda seperti apa, mengingat untuk di sore kali ini beberapa daerah dikabarkan juga masih cerah saja. Salah satunya di wilayah jalur dalam Kota Nganjuk itu juga masih aman, kemudian untuk di wilayah Kediri juga masih aman, kemudian untuk di wilayah Kediri dan sekitarnya juga sama, cuaca masih cukup cerah ya, cukup bersahabat untuk melakukan aktivitas di luar ruang. Tentunya Anda juga bisa bagikan informasi harga kebutuhan pokok juga ya untuk update-nya hari ini di hari Rabu di tanggal 3 Juni 2026. Sore kali ini waktu tidak terasa ya, sudah memasuki jam 4 sore. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna bersama saya Lilin Bayu untuk di sore kali ini. Bagaimana untuk situasi perjalanan di jalur-jalur yang Anda lalui? Monggo Anda bisa bergabung dengan kami ya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariyah, nariyah CA, nariyah Gester, dan nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariyah.
2: Oh iya ya, iya. Ada nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Biata Herbal Nariyah terdekat. Dan untuk sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper ya di 0852 9001061. Bagi Anda yang saat ini ada di sekitaran Banyakan Kediri, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Banyakan. Untuk lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke arah barat kurang lebih 50 meter utara.

0: Sedulur Cakrapa kita tadi ya, ada insiden laka lantas. Nah, ini terjadi di Jalan Gandul Kenongorejo, tepatnya di Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Ini kejadiannya tuh sebenarnya kayak dini hari gitu, Sedulur Cakraja, sekitar jam 3:30 ya, di hari Rabu 3 Juni 2026. Sebuah mobil Nissan Livina dikemudikan oleh Pangkur yang merupakan warga Ngawi dilaporkan masuk ke area persawahan, Sedulur Cakra. Ini posisinya saat perjalanan menuju ke Desa Kenongorejo ya. Dan kendaraan tersebut diketahui membawa peralatan rias pengantin, ternyata saat sepertinya akan ke tempat hajatan begitu ya, Sedulur Cakra. Kemudian kalau dari informasi yang berhasil dihimpun, pengemudi ini diduga tidak hafal medan atau jalur yang dilalui begitu, sehingga kendaraan terus melaju hingga keluar badan jalan dan masuk ke area persawahan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, Sedulur Cakra, tidak ada juga yang mengalami luka-luka. Kendaraan tersebut juga sudah berhasil dievakuasi dan pihak keluarga pengemudi juga sudah berkomunikasi dengan pemilik lahan sawah yang terdampak ya. Kalau dari beberapa video yang kami terima, Sedulur Cakra, untuk padinya tersebut sebenarnya belum waktunya panen ya, bahkan masih proses pertumbuhan seperti itu, dan ini juga mengalami kerusakan yang cukup parah soalnya padinya juga lungsek semua, Sedulur Cakra, akibat adanya insiden kecelakaan tersebut. Jadi bagi Anda yang juga akan melakukan perjalanan, pastikan Anda mengetahui rutenya ya. Kalau mungkin ada rute-rute baru, Sedulur Cakra, yang belum Anda ketahui, itu biasanya kan kita lihatnya melalui Google Maps ya, Sedulur Cakra. Nah, itu juga harus belajar, Sedulur Cakra, untuk membaca Google Maps tersebut. Biasanya Google Maps itu akan mengarahkan kita melalui jalur paling terdekat dengan tujuan kita. Bahkan jalur-jalurnya tersebut kadang sempit dan juga kecil. Apakah Anda juga punya pengalaman yang serupa terkait dengan penggunaan Google Maps kemudian nyasar kemana-mana? Bisa disampaikan pengalamannya. Kita cek dulu kalau Intan pernah nggak ya kira-kira?
1: Pernah dong.
0: Oh pernah.
1: Pasti pernah.
0: Gimana?
1: Jadi waktu pengalaman itu ya, Lilin ya. Nah itu saya tersesat karena kan itu ya,
0: gimana waktu kemana itu Intan?
1: Pada waktu kemana ya, coba saya ingat-ingat,
0: agak lupa-lupa ingat ya.
1: Iya betul. Itu kan saya lupa di mana ya, Nganjuan atau mana ya, coba saya ingat.
0: Nganjuan masih pakai Maps, itu pun hilang arah.
1: Soalnya itu kakak, Nganjuan luas. Iya
0: bener.
1: Kan karena berhubung saya rumahnya agak di sebelah sana, nah kalau yang di sebelah situ saya kurang tahu.
0: Iya,
1: waktu
0: iya.
1: Itu Lilin, jadi waktu, oh saya ingat, Sonhorek itu kemarin itu loh.
0: Oke. Okay.
1: Waktu Sonhorek itu kan saya lewat jalur alternatif ya.
0: Mm-mm.
1: Lewat jalur alternatif saya nge-map.
0: Mm-mm.
1: Tapi saya minta COD sama Mbak Iis di tengah-tengah. Sebelum
0: minta
1: COD,
0: tolong, ya?
1: Sebelum di COD saya mapping dulu kan.
0: Mm-mm.
1: Mapping dulu. Kira-kira kalau saya belok kanan itu nanti tembusnya mana ya? Kayak gitu. Nah, terus akhirnya mau enggak mau kan saya mapping, saya telepon Mbak Iis dulu itu. Ini nanti kalau saya mapping di sini kira-kira arahnya benar apa tidak, ya kan? Nah, terus akhirnya saya tetap mapping kan waktu
0: mm-mm.
1: itu. Nah, ternyata pada saat saya enggak fokus, itu kan dia mappingnya kayak apa ya, Lilin? Kayak bukan muter gimana ya? Mappingnya kayak enggak sesuai itu, enggak sesuai arah. Karena mm-hmm. posisi kan HP-nya kan saya pegang kemudian kayak kegeser-geser gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi enggak sesuai titik.
0: Muter ya jadi.
1: Muter jadi akhirnya harusnya kalau saya tadi tuh belok ngiri itu lebih dekat. Karena saya enggak fokus karena siang-siang perjalanan agak silau juga kan. Akhirnya saya belok kanan. Nah, alhasil tambah jauh muternya. Tapi enggak apa-apa. Kalau enggak gitu kan saya enggak tahu. Iya kan? Jadi kan untuk dibuat pengalaman. Tapi sebenarnya mapping itu tuh dia menunjukkan rute paling tercepat dan terdekat.
0: Ya, paling tercepat, terdekat.
1: Ada tapinya. Biasanya jalanannya atau aksesnya itu dia sempit.
0: Benar.
1: Selain sempit, kadang itu dia, waduh, cantik sekali jalannya.
0: Medannya ya.
1: Medannya itu.
0: Soalnya dia kan cuma taunya rute tercepat dan terdekat, dia tidak tahu medannya kayak gimana.
1: Betul. Kalau kita menggunakan sepeda motor masih oke lah ya Lilin ya, masih aman. Nah, ditakutkannya itu kalau kita menggunakan kendaraan roda 4, ya kan? Sudah aksesnya susah, kemudian jalanannya sempit, itu yang paling menurut saya itu agak riskan kalau untuk kendaraan roda 4. Kalau untuk kendaraan roda 2 masih oke lah, kita bisa berhenti tanya ke warga setempat, warga sekitar. Karena menurut saya, kalau saya tidak yakin dengan mapping itu, saya lebih baik berhenti tanya ke warga.
0: Benar.
1: Jadi beri saya tuh bertanya, saya nggak malu kan. Kalau malu bertanya sesat di jalan, sesat memang di jalan. Itu
0: memang
1: menurut
0: betul
1: saya, ya kan.
0: Saya juga pernah ke sawah.
1: Gimana?
0: Saya juga pernah ke sawah ngikuti maps ya dari Tulungagung, padahal mau pulang ke Trenggalek. Ternyata ngikuti maps lewatnya sawah.
1: Lewatnya sawah-sawah. Aksesnya jalannya kecil kan?
0: Kecil, itu jalan sawah.
1: Oh, jalan menuju ke sawah gitu maksudnya.
0: Iya, jalanan benar-benar di sawah itu Intan.
1: Iya kan? Jadi memang gak apa-apa tanya. Mending kita tuh tanya ke warga setempat, warga lokal, kalau memang benar-benar tidak tahu. Daripada kita ngikut mapping. Kadang mapping itu memang dia mencarikan rute terdekat, tapi kadang kalau apalagi pas bersamaan ada itu kegiatan masyarakat, nah itu tambah puyeng dua kali menurut saya. Karena kita harus mengambil jalur lain lagi.
0: Benar.
1: Apalagi kita nggak tahu daerah situ, kemudian dialihkan jalanan yang lain karena ada kegiatan masyarakat. Contohnya itu ya kayak ini kan musim-musimnya mantu ya. Banyak sekali jalanan desa, jalur alternatif itu yang full diblok oleh apa itu istilahnya itu terop ya.
0: Benar.
1: Jadi kita harus mencari jalan lainnya. Wah, itu menurut saya double kill enggak sih?
0: Double kill kan? Sudah kita tidak tahu itu lokasinya di mana,
1: dialihkan lagi karena ada kegiatan masyarakat. Menurut
0: baca
1: saya,
0: maps enggak bisa.
1: Nah, loh, saya pernah loh Lilin ke Jombang ya. Ke Jombang itu enggak bisa baca map. Karena itu kalau tidak salah Jombang Kota itu dia ada muter satu arah kan. Ada yang satu arah, kemudian mappingnya itu mengarahkan ke kanan.
0: Okay.
1: Ke kanan terus ada yang lurus. Saya pikir lurus ya, ternyata itu nganan.
0: Okay. Itu biasanya jalur satu arah.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya sudah ada tandanya.
1: Simpang 5 atau 4 gitu loh Lilin.
0: Belum lagi Intan, kalau misalkan kita gak pernah ke Sidoarjo ya, melintas di bundaran Waru Sidoarjo. Nah, itu susah banget baca mapsnya.
1: Susah kan baca maps.
0: Apalagi
1: saya
0: yang baru pertama
1: di Jombang
0: kali.
1: Itu loh Lilin. Yang di Jombang itu saya keblasu-blasu istilahnya. Karena gak bisa baca map ya. Karena kan ya itu loh simpang 5 kalau tidak salah Jombang Kota. Setahu saya pernah di info Mas Kopeng pernah divideokan. Itu saya mengalami, wah saya melewati rute yang dilewati Mas Kopeng. Ternyata agak susah kalau kita tidak tahu.
0: Memang harus hafal ya.
1: Sampai saya itu belok ke belakang pasar loh Lilin. Ingat saya. Karena ya memang sudah gak tahu jalanan. Kalau diteruskan ya jauh. Tapi kalau berhenti ya nggak bisa, karena kan dia jalan satu arah ya. Jadi harus belok ke jalan-jalanan kecil ya, masuk gang kayak
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar, masuk gang harus cari jalan lagi. Waktu itu saya juga pernah yang di Bundaran Waru itu ya.
1: Itu gimana itu ceritanya?
0: Itu kan saya yang baca maps-nya ya. Ini gimana ya cara bacanya? Soalnya dia kan ada kayak flyover-nya gitu ya. Kemudian kayak muter-muter gitu.
1: Muter-muter kan?
0: Padahal saya niatnya itu mau ke kantor yang ada di sana, kayak kantor pariwisata yang ada di sana itu loh Intan ya. Waktu itu mau magang. Nah, itu posisinya itu susah banget dicari ya.
1: Susah dicari. Kan?
0: Jadi saya minta tolong teman saya untuk berhenti dan saya suruh bacakan teman saya.
1: Gitu ya. Kenapa ya? Kalau kita mapping beda daerah tuh kayak beda gitu jalannya.
0: Bener.
1: Kayak dia terlalu muter gitu. Kalau di kota-kota besar ya kalau setahu saya.
0: Kalau
1: tapi kalau
0: besar,
1: masih Nganjuk Kediri itu masih aman.
0: Masih aman. Paling nanti ketemunya juga desa, masih ada jalannya lah ya kita
1: tapi
0: cari.
1: Kalau ya ampun, saya benar-benar Jombang itu loh. Jombang saja saya enggak bisa baca mapping.
0: Waduh,
1: loh.
0: Iya ya. Belum hafal gitu ya.
1: Langsung Mas Azril menyampaikan, harusnya di Jombang kalau bingung telepon saya lah. Waktu itu saya enggak ada nomornya Mas Azril, makanya bingung mau chat Cakra kok saya malu sebagai penyiar kok enggak bisa baca map.
0: Enggak bisa baca map.
1: Iya, tapi enggak bisa baca map itu ya waktu di Jombang itu Lilin. Tapi kalau daerah Nganjukan, kemudian daerah Kedirian itu saya masih aman, masih bisa karena enggak bisa baca mapping itu karena posisinya pas itu loh yang di Jombang Kota itu yang di simpang 5 kalau tidak salah. Jadi itu arahnya yang lurus sama ke kanan itu beda tipis. Gitu. Jadi saya agak bingung ya, muter-muter akhirnya. Sampai saya itu mengamati pengendara lain. Oh, mereka boleh lurus. Jadi saya ikut lurus kayak gitu. Jadi harus nunggu kendaraan lain melintas dulu biar saya ngikut-ngikut kayak gitu. Karena saking takutnya ya. Apalagi kan saya bukan warga setempat di sana. Kalau salah jalan nanti takutnya saya disemprit.
0: Iya, ya kan? Kena tilang nanti ya.
1: Kena etle. Tapi untungnya gak ada etlenya deh kayaknya.
0: Waktu itu belum ada ya. Kayaknya sekarang kalau Intan kesana terus salah, nanti ketemu Pak Polisi, ditanya dari mana Cakra.
1: Cakra Pak, masa gak kenal sama saya tau Pak, yang biasanya on air kalian jenengan.
0: Lah terus ini kenapa?
1: Lah kok jenengan lewat sini Mbak, kok yo gak bisa baca mapping gimana? Lah ngonten tau Pak, pripun terusan ya kan?
0: Nah,
1: ya.
0: Nanti minta tolong saja ya.
1: Ya itu ya, diarahkan ke jalan yang benar. Jangan yang beda ya. Ini Pak Yuta juga mengambahkan.

0: sebuah taksi online yang ternyata mau ngambil orderan kan, kayak customer gitu Intan. Setelah diikuti mappingnya, ternyata yang dituju itu adalah makam.
1: Makam.
0: Beruntungnya
1: titik
0: di
1: titik lokasinya,
0: titik lokasinya salah itu di kayak di makam, kayak melintas di makam. Beruntungnya di makam itu kayak dekat dengan pemukiman warga, sehingga warga yang sadar ada mobil yang menuju ke makam itu langsung diikuti ya Intan, kemudian dikasih tahu, "Bapak ini gak ada jalan lagi, ini sudah buntu," sudah gitu buntu. Ya.
1: Itu jajan orderan fiktif ya?
0: Sepertinya sih begitu ya Intan. Soalnya langsung bapak taksinya langsung putar balik kayak gitu.
1: Ditakutkannya nanti tuh orderan fiktif gitu ya.
0: Bener, kok titik akhirnya ada di makam kayak gitu.
1: Di makam, kasihan ini ya sama bapak apa taksinya ya tadi ya.
0: Iya, ini ternyata banyak juga yang punya pengalaman nyasar gara-gara Google Maps
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul, Bapak Zaki juga menambahkan, sering loh mbak saya ngalami seperti itu.
0: Oh iya.
1: Sebenarnya kayaknya semua sering ya, pernah mengalami juga ya.
0: Iya.
1: Gak satu dua kali kayaknya lebih.
0: Gak iya lebih. Jadi kalau misalkan kita ke kota-kota besar kayaknya lebih baik membaca papan petunjuk jalannya gitu loh Intan. Ini jalan apa, jalan apa kayak gitu ya. Kalau mau kemana, belok kanan apa
1: tapi
0: kiri.
1: Tapi jalan itu ya, kota-kota besar tuh kebanyakan jalan satu arah loh ya.
0: Benar. Sudah jalan satu arah, kalau misalkan kita mau belok ke kanan, mau
1: puternya
0: ke kiri,
1: tuh jauh
0: puternya
1: sekali.
0: Jauh, susah buat nyebrang gitu ya.
1: Iya betul.
0: Kayak cepat-cepat mereka
1: cepet-cepet
0: itu.
1: Cepat-cepat itu ya, apalagi kan kalau kota-kota besar kan, waduh, kayak menurut saya kendaraan gak ada yang itu sepi, rame terus itu setiap detik setiap menit. Kemudian Mas Azil menambahkan, dan itu kok ya saya pas bawa Elf. Waktu mau puter gak ada lahannya, akhirnya mundur hampir 500 meter.
0: Aduh, waduh, panjang ya ini, jauh.
1: Akhirnya etret mas sampean. Etret ke belakang ya akhirnya ya. Karena gak ada lahan untuk putar balik.
0: Benar.
1: Ini ya juga memang, memang kalau untuk Google Map itu yang paling ditakutkan itu kendaraan roda 4.
0: Apalagi ini bawa Elf Long ya, yang
1: iya,
0: panjang,
1: yang
0: itu.
1: Panjang itu.
0: Aduh, tambah susah ini nanti kalau nggak ada tempat parkirnya, nggak ada tempat puternya.
1: Terus ini ditambahkan Pak Yitno. Dari arah Nganjuk mungkin, daerah pabrik gula Jombang Baru, lurus nggak bisa, harus ke utara. Terus belok kanan arah pasar lagi. Waduh, mana ya Pak Yitno itu ya. Pokok waktu itu saya dari arah Nganjuk itu lurus, ketemu lampu merah kedua saya belok kanan Pak Yitno. Pokok lampu merah kedua saya belok ke kanan. Itu pun kayak jalannya tuh masuk-masuk gitu loh Pak Yitno. Kayak gitu pokoknya. Pokoknya gitulah ya. Saya kurang tahu ya.
0: Banyak jadi, ya jalan-jalanannya.
1: Pengalaman luar biasa sekali saya waktu rute Jombang, karena saya pengen tahu kira-kira ini Jombang seluas apa sih. Ternyata luas banget. Saya pikir kayak Kediri ya, cuma situ-situ-situ. Tapi kalau saya amati Kediri itu ya Lilin, kabupatennya waduh luar biasa sekali. Luas Kediri itu juga. Jadi yang Mojo, Mojo itu kan bagian perbatasan sama Tulungagung ya. Kemudian ada lagi yang Semen, itu kan perbatasan mana lagi sama dengan Jombang gak sih? Semen, terus Gudo Jombang ya kan. Jadi waduh luar biasa sekali ya. Kalau Nganjuk mah masih saya aman, masih bisa dimengerti ya. Kalau lewat sini nanti keluarnya sini kayak gitu. Jadi masih aman saja ya. Lalu beralih informasi yang kita terima, Pak Suprianto menyapa, sore Mbak Lilin.
0: Selamat sore.
1: Cuacanya cerah sekali Mbak Lilin, secara Mbak Lilin katanya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih ya Pak Suprianto yang ada di wilayah Blora Jawa Tengah. Ini saya dapat info dari grup petani untuk harga alpukat ya. Update-nya hari ini itu yang super, yang grade super itu Rp65.000. Ber per apa ya ini? Per kilogram apa per cup-nya atau per 250? Oh, per 250 itu seperempat ya. Seperempatnya 65.000. Kemudian yang grade A itu 50.000 per 200 gramnya. Lalu untuk yang grade B itu 35.000 per 160 gramnya. Kemudian yang grade C itu di angka 25.000 per 100 gramnya, dan itu ongkirnya tuh per kilogram. Jadi per kilogram ongkirnya 2.700. Wah, harganya
0: terjangkau ya.
1: Harganya tapi lumayan mahal ya Lilin ya.
0: Iya, ini ya kayaknya yang super yang gede-gede itu loh.
1: Iya, yang gede-gede yang tebel-tebel terus manis itu ya. Itu aja per 250 kan seperempat ya.
0: Seperempat.
1: Seperempatnya aja 65. Jadi kalau

0: setengah kilo 130.
1: Mm-mm. Berarti dia
0: kilo
1: lebih dari
0: berapa? 260 ya?
1: Iya.
0: Wah, mahal sekali ya.
1: Mahal
0: 1
1: sekali.
0: Kilo 260. Mm-mm. 260 kan apalagi kalau dia besar-besar. Biasanya kan 1 kilo 1 enggak sih, Lilin?
1: Iya, kalau yang super super gede gitu ya.
0: Yang super gede itu ya. Mm-mm. Jadi satu buah 260. Wah, ini satu kali makan apa berapa kali ya?
1: Kayaknya dibuat kayak es campur, es teler itu
0: ukir, ya.
1: Enak ya.
0: Enak, aman itu. Tapi memang agak susah menjumpai alpukat ya, Lilin. Mm-mm. Ya. Buah alpukat ya kalau untuk di Nganjuk itu. Kemudian beralih informasi lain dari Mas Gilang ya. Ini sepertinya perjalanan dari Lengkong, Mbak. Saya mau ke Gondang. Ramai, aman, lancar, cerah sampai silau ini, Mbak, katanya.
1: Mm-mm.
0: Waduh, memang ya silau karena cuacanya cukup cerah, Mas Gilang. Jadi aman saja. Dan ini jam-jam bubaran pabrik. Jadi kondisi jalanan di sana cukup ramai, Lilin ya.
1: Okay.
0: Terutamanya kendaraan sepeda motor. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Riono juga masih pantau 106,1.
1: Terima kasih.
0: Nah, kalau ke pelosok lebih baik tanya, Mbak. Saya sering berpapasan dengan mobil ke hotel apa ini? Hotel yang ada di salah satu pujon. Memang enggak layak dilewati mobil gara-gara Google Maps. Wah, lah ini apalagi kalau di daerah pujon itu kan kondisi medannya agak menanjak ya.
1: Benar,
0: ya.
1: Naik
0: bukan
1: turun
0: agak
1: gitu.
0: Menanjak, memang menanjak,
1: memang
0: ya kan?
1: Memang menanjak. Mm-hmm. Benar.
0: Kemudian,
1: kayaknya kalau di tempat saya juga 11-12
0: ya. 11-12 ya, sama kayak Bujon ya. Memang harus mending tanya, enggak apa-apa tanya. Jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya nanti dapatnya kondisi jalanan yang sempit, ya kan?
1: Benar.
0: Jadi enggak apa-apa, tanya saja. Ini kalau dari Pak Riono ya. Lalu Pak Yitno ini juga menambahkan, kalau saya pernah diputar-putarkan Google Maps itu di Turen Malang, Mbak.
1: Oh, di Turen Malang.
0: Goes pisan, harusnya tinggal belok kiri tapi mapsnya lurus terus nganan muter kira-kira 2 kiloan. Waduh,
1: tambah semangat
0: loh,
1: itu.
0: Tambah semangat atau tambah loyo ini Pak Yitno ya. Karena waktu goes, Lilin. Waktu pakai sepeda pancal. Waktu pakai sepeda pancal lumayan loh 2 kilo kalau naik sepeda pancal, apalagi kondisi medannya itu nanjak. Waduh, capeknya double kill sekali ya.
1: Benar.
0: Pak Yitno ya.
1: Bakar berapa ribu kalori itu ya.
0: Betul. Waduh, ini memang itu ya, pengalaman-pengalaman unik ya seluruh cakra ini juga pernah mengalami. Bukan saya saja, ternyata sedulur cakra yang lainnya juga pernah mengalami.
1: Nah, iya.
0: Ya mungkin bisa ditambahkan juga ya kira-kira pengalaman hal yang menarik seperti apa, apakah pernah disasarkan sampai jalanan itu ya,
1: jalanan yang rusak, yang buntu. Nah, ini
0: sampai enggak bisa putar balik.
1: Enggak bisa putar balik. Nah. Yang di Madiun sampai nyungsep ke sawah gitu ya.
0: Itu itu yang ditakutkan seperti itu ya. Lalu tambah informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo melintas di jalur Kandangan arah Jombang. Arus lalu lintas masih aman saja, cuaca cukup cerah, Lilin.
1: Oke, terima kasih Intan Anggra ini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 0852 9001 61 sedulur cakra. Ternyata kalau korban Google Maps ini banyak sekali ya sedulur cakra. Saya juga ingat salah satu sebuah berita waktu dulu itu ada rombongan yang mau hajatan begitu sedulur cakra, mau ke arah Panggul. Nah, itu lintasnya itu harusnya lewat Suruh, Trenggalek, kemudian lanjut lagi ke Dongko dan Panggul. Ternyata kalau lewat Google Maps itu cari rute tercepat lewatnya Kampak, kemudian Dongko, Trenggalek, padahal posisi medannya itu sangat-sangatlah terjal dan menanjak, sangat tinggi, jalannya juga berliku sedulur cakra. Akhirnya kendaraan tersebut kabarnya juga mengalami insiden kecelakaan dan terguling ya sedulur cakra. Sepertinya waktu itu juga ada korban sih. Jadi sedulur cakra, kalau Anda melihat ada Google Maps kayak gitu, nah itu pastikan untuk keterangannya seperti apa, kemudian apakah ini jalur alternatif ataukah jalur utama, nah itu juga bisa diperhatikan. Kalau Anda kurang yakin, Anda juga bisa tanya ya ke masyarakat yang ada di sekitar lokasi agar tidak terjadi insiden serupa begitu. Karena memang kalau biasanya di jalur-jalur pegunungan itu sangat riskan sekali dengan medan yang kurang mumpuni. Sebenarnya jalanannya mulus, cuma memang medannya yang susah, kayak jalannya menanjak, berliku. Kalau biasanya Anda tidak pernah jalan-jalan ke puncak menggunakan mobil, kemudian juga bermuatan, nah ini yang harus jadi PR ya sedulur cakra. Biasanya akan kaget, harusnya masuk di gigi 1 tapi malah gigi 2, dan itu akhirnya nanti macet di tengah jalan dan bisa mengakibatkan mundur karena tidak kuat menanjak kayak gitu. Itu adalah tantangan-tantangan kalau Anda tidak mengetahui medan di jalur yang akan Anda lalui, seperti itu sedulur cakra. Monggo kalau Anda juga punya pengalaman menarik terkait dengan Google Maps kayak gini sedulur cakra di 0852 9001 61. Pak Riono, halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Lilin. Rame ini masalah Google Maps.
0: Rame, Pak, masalah Google Maps ini loh. Yang di Madiun itu nggak tahu jalanannya, nggak tahu medannya, ternyata nyemplung ke sawah, Bapak.
1: Iya, Google Maps kan nggak memberi lebarnya jalan. Cuma ada, ya ada apa rute jalan ini, lebarnya kan nggak tahu, Mbak.
0: Iya benar.
1: Enggak ada sih. Ini buat mobil besar, ini buat bus kan enggak ada, Mbak Lin.
0: Kalau misalkan diganti, kalau misalkan diganti mode satelit itu sebenarnya bisa, Pak. Cuma memang enggak semua jalan itu sudah diupdate sama Google Maps. Kadang kan masih keluaran terbaru kayak gitu, atau mungkin keluaran sudah lama. Nah, itu yang belum bisa membedakan.
1: Kadang ya nggak pernah pakai Google Maps balik, cuma mengalami itu mobil letter B Jakarta sering itu ke hotel sebelah ladang saya balik ya. Orang kota kan senang pelosok-pelosok gitu balik.
0: Benar.
1: Lewatnya lewati itu, lewat jalan sing yang baru saya lewati, saya nggak bisa lewat balik. Saya lewat Pasar Pujon, mau satu mobil pas, wah orang gendang. Ya sama, ya, ya. Mas, jangan diulangi. Google Maps nggak tahu lebar nggaknya lah, yang nggaknya ini, Mas nggak bisa nyemplung jurangnya. Iya Pak, maaf aja keliru. Gimana ini? Saya sudah sore, hujan. Rumah saya dekat, lewat 2 kilo Pak Pujon, Pak Pasar Pujon gitu, Mbak. Saya muter. Ya mobil itu, Mbak, ini pas Fortuner, jalannya pas. Bawahnya tebing curam itu.
0: Waduh, sangat luar biasa sekali ya.
1: Sampai saya bilang ke perangkat itu, itu anu jalan kemarin valet di kayak pelaket di lo, anu wow, itu bahaya itu mobil letter B sering W A G yang nggak tahu rutenya.
0: Iya,
1: oh,
0: iya.
1: Oh, nggak bisa berpapasan gitu. Sepeda nggak bisa, Mbak Lili. Parah sih.
0: Iya.
1: Ya, pas mobil ya.
0: Pas tuh, mobil satu gitu ya, Pak.
1: Untung nggak ada sepeda yang mat wortel, kan kasihan, Mbak Lili.
0: Bener.
1: Macet atret. Itu tanjakan Mbak Inu.
0: Oh iya.
1: Tanjakan curam. Ya. Ini kapan-kapan saya videokan. Nah, saya iya. Naik saya video ya kan kapan.
0: Bener. Saya tunggu pokoknya. Pokoknya jalan-jalan di pegunungan itu memang biasanya kayak gitu, Pak. Udah jalanannya menanjak, gak ada tempat buat puter. Kemudian biasanya cuma bisa muat satu mobil kayak gitu. Buat papasan pun bingung ini. Kalau kendaraan roda dua sama mobil gitu udah bingung itu mau berpapasan kayak gimana gitu ya.
1: Kalau ide saya itu enggak tak kemet, malah bingung, malah saya itu enggak canggih masalah gitu. Seandainya Mbak Lin mau ke Kemaron Vali, seandainya ya, mau menginap di situ, kan di ladang saya. Lalu Bali ini saya kasih traveling yang mau menginap di situ, le. Sampai tempat. Ya, lalu diutar lagi mulai awal. Mbak Lilin sudah ikuti belakangnya, nggak kesasar.
0: Iya, iya.
1: Traveling ini mesti mau diikuti dari belakang gitu, Mbak Lilin. Bagaimana tepat nggak?
0: Iya, iya.
1: Itu Google Map model baru, Mbak Lilin.
0: Ada kan targetnya ya?
1: Mobil Map. Ya, mobil ke situ. Lagi saya videokan. Di situ langsung anu di kamera terus sampai tempat Maron Valley itu, Mbak Lilin.
0: Waduh, luar biasa sekali. Ya. Ya. Cuma ngikutin aja. Jadi, ya.
1: Ngarang sendiri, Mbak Lilin ini.
0: Oke, oke, siap. Di Pujon gimana, Pak, sore hari ini?
1: Ya, cuma redup-redup aja, Mbak Lilin.
0: Oke,
1: ya. Tak hujan. Mulai pagi redup, mulai jam 4. Bersinar sedikit matahari. Lalu redup sampai sekarang pun. Ini mau nutup semayan, Mbak Lilin. Mau pulang sudah sepi.
0: Oke, siap. Hati-hati ya, Pak, nanti ya, pulangnya. Ya. Tak tunggu update-nya lagi. Ya, ya. Oke, terima kasih, ya, Bapak.
1: Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Lilin. Selamat sore.
0: Selamat sore. Assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: bayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: 0852 9001 61. Sedulur Cakra, ternyata banyak juga ya yang tidak tahu medan jalan, akhirnya mengikuti Google Maps dan terjadi insiden laka lantas begitu. Jadi harap hati-hati dan juga waspada saja. Kemudian Sedulur Cakra, kecelakaan maut yang melibatkan dua sepeda motor juga sempat terjadi di Jalan Raya Desa Jambi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu ini, pagi tadi tepatnya ya. Seorang pemotor wanita meninggal dunia setelah motor yang dikendarainya bertabrakan dengan pengendara lain dari arah berlawanan. Dan polisi menduga kecelakaan bermula saat salah satu kendaraan terlalu mengambil jalur kanan, sehingga terjadi tabrakan adu banteng. Sementara satu korban lainnya mengalami luka ringan dan sudah mendapatkan penanganan medis. Mas Azril, halo, selamat sore.
1: Selamat sore, kakak.
0: Inge, di mana Mas Azril sore hari ini?
1: Ini sekitaran Jongbiru mengarah ke barat ya.
0: Jongbiru mengarah ke barat ya. Gimana Mas di sana?
1: Dari utara. Masih lancar, cuma nih roda duanya mulai membeludak. Waduh. Silau sekali,
0: bener. Karena sudah sore hari ya, udah ngikutin itu, kayak ngikutin matahari tenggelam ini ya.
1: Ngikutin matahari nih, ada jadwal tiba-tiba langsung putar balik ke Kerangringking dari Pare ini, Pak.
0: Oh, dari Kota Pare. Oke, gimana Mas Azril, tadi kita bahas terkait dengan ini loh, orang-orang nggak tahu cara baca Google Maps sampai nyemplung ke sawah juga. Kalau Mas Azril pernah punya pengalaman nggak?
1: Banyak.
0: Gimana Mas?
1: Kalau untuk pengalamannya yang pertama kali itu di Sidoarjo. Itu waktu itu kan mau jemput penumpang, mau liburan, yang saya ceritakan tadi. Nah, dikasihlah rute rumahnya, ini Mas mapnya, katanya gitu. Ngikutin lah gitu. Ini sudah rute terbaik tambah sudah gitu katanya. Enggak taunya setengah dua malam itu. Kok sepi gitu kan? Kok tambah kecil jalannya, terus ngikutin lurus lihat pelang arah makam. Dan enggak ada desa sudah.
0: Sudah gak ada desa, ternyata arah makam, waduh. Jadi gimana Mas Azril, putar balik ya?
1: Gak bisa putar balik, akhirnya mundur itu sekitar 500 meter.
0: Waduh, iya.
1: Kalau misalkan pagi atau sore, siang, oke lah. Tengah dua malam,
0: nah itu Mbak siapa coba yang ngirim maps lewatnya makam itu tengah dua malam ya?
1: Nah itu saya tanya, saya telepon orangnya nggak diangkat, saya nunggu ambil jalur lain, habis itu nyampe lah di lokasi. Saya bilang, wah ini rutenya tapi ke sini, loh harusnya sama nggak lewat situ, terus siapa yang mau disalahin?
0: Waduh, iya yang mau disalahin siapa, kayak gitu ya.
1: Nah itu kayak yang diceritakan Mbak Lilin tadi, misalkan mau ke Pole harusnya kan lewat Suruh Dongko, mau ke Panggul ya,
0: bener,
1: Suruh
0: Dongko
1: Panggul kan gitu. Nah itu dari Karangan kita dibuang lewat Kampak, terus habis itu lewat Bendungan kalau nggak salah itu ya.
0: Lewat Kampak terus lewat Dongko yang ke atas itu, nah itu kan jalurnya dekat
1: kan, jalurnya rengkek itu kayak apa.
0: Waduh, saya yang
1: kalau
0: warga asli sana susah. Saya aja yang warga asli sana, kayak tiap hari lewat sana itu juga masih ngeri-ngeri sedap loh Mas, kalau lewat sana. Panik gitu.
1: Soalnya enggak, ya bukan kita untuk menyombongkan diri, enggak ya Mbak. Kalau untuk driver-driver mungkin kalau misalkan sudah menginjakkan di daerah Bendungan, itu sudah bukan masalah apa ya, bukan masalah kita lihainya. Pengalamannya di rute pegunungan itu diuji di sana.
0: Diuji benar di rute pegunungan, pokoknya yang ke arah Bendungan, kemudian rute Kampak Dongko sama area Munjungan. Nah, itu selalu dipertanyakan ini keahliannya, skillnya dari para pengemudi ini ya. Soalnya banyak, Mas.
1: Betul.
0: Dari Kampak ke Dongko itu yang akhirnya nggak kuat nanjak, kemudian juga mengalami kecelakaan di sana.
1: Itu yang lewat Munjungan ya kalau nggak salah itu. Pernah dengar aku itu.
0: Yang lewat itu, Mas. Lewat Munjungan juga banyak, di rengkek-rengkek. Kemudian yang dari Kampak ke arah Dongko, nah itu juga tinggi, Mas. Untuk rutenya sendiri atau medannya. Biasanya yang
1: ya,
0: belum pernah lewat
1: kalau
0: sana
1: di situ
0: itu.
1: Enggak mobil-mobil baru atau mohon maaf untuk skill drivernya belum belum tahu medan, sangat berbahaya loh Mbak itu.
0: Benar. Sangat berbahaya. Udah enggak bisa nemu kalau sudah naik ke atas itu jarang banget bisa nemu tempat yang bisa buat putar balik. Soalnya ya biasanya pelataran atau halaman dari masyarakat sekitar itu enggak seluas itu, Mas. Kayak mungkin kayak kecil-kecil, cukuplah satu mobil kayak gitu.
1: Ya, soalnya sering juga kan ke tempat kakek yang di sekitar sekitar itu. Nah, di sana tuh mau puter pun susah banget, Mbak.
0: Iya.
1: Soalnya untuk jalannya itu kan ya masuk perkampungan itu kan 2 meter ya kalau nggak salah kan. Nah, 2 meter itu kalau kita bawa kendaraan roda 4, kita mau sisipan sama sepeda motor pun susah. Nah, itu.
0: Okay.
1: Terus pernah juga ini di sekitaran Limbang. Belum lama, masih sekitar 1 bulan, 2 bulan kurang lebih. Itu kita kirim ke Babat waktu itu. Nah, pulang dikasih customer. Ini Mas, kirim sekalian kan gitu. Nah, ini mapnya gitu. Saya ikutin sama temen itu. Nah, ini temen saya ini dasarnya penakut gitu loh. Nah, habis itu sekitar jam 5 mau maghrib. Nah, ngikutin map sok kampung.
0: Okay.
1: Nah, ini jalannya lurus terus, lurus terus. Ini kok lewat apa namanya, kayak terasering gitu loh. Daerah Ngimbang kan masih banyak itu.
0: Benar.
1: Nah, ini kok masuk teraseri. Nah, di sana kok nggak ada desa sudah lurus. Akhirnya kita masuk ke sebuah hutan. Nah, sampai hutan itu mungkin itu kayaknya map lama ya.
0: Masih belum diperbarui ya.
1: Sampai sampai di hutan itu sekitar jam 5 seperempat atau lebih kalau nggak salah. Pak, ini gimana, Pak? Ini gimana? Ini sudah hutan depan katanya. Ya ini ada jalan. Nah, bekas jalannya itu kayaknya sudah lama nggak dilewatin dan mulai rimbun.
0: Oke.
1: Dan itu tepat di tengah-tengah pohon jati.
0: Udah dikira diputar-putarkan sama penghuni situ ya, Mas?
1: Ya mungkin gimana ya, Mbak. Akhirnya saya cuma, walah Mbak, iso tokno yotokno tembawang ini ngetotot jalan, gue nampung wanten, Mbak.
0: Nah, akhirnya pas
1: itu saya luruskan pun nggak bisa, akhirnya putar balik sudah dari kampung itu sudah hampir 3 kilo kalau nggak salah saya masuk hutan itu. Nah, untungnya di situ kita agak maksa sedikit untuk putar baliknya itu, soalnya kan sudah rapat dengan pohon jati itu. Nah, yang teman saya ini udah mau nangis aja kayak ini.
0: Aduh, nah, sudah panik
1: sekali di ladang pun nggak ada orang.
0: Oh iya, soalnya udah sore ya.
1: Iya, mau maghrib itu. Dan akhirnya puter balik lagi. Nah, begitu kelihatan desa, dia itu ketawa ngakak.
0: Alhamdulillah masih ketemu desa gitu ya.
1: Nah, itu tadi efek dari korban Google Maps. Nah, seperti itu.
0: Google Maps ini memang suka sekali ngeprank orang banyak ya, Mas Azril.
1: Nah, itu kan di sekitaran ibaratnya kan masih Jombang arah Kembabat itu. Cuma kan untuk arah hutan apa pegunungan-pegunungan kan masih banyak sana itu, Mbak. Desa-desa kayak gitu masih banyak loh.
0: Iya. Benar.
1: Jadi desanya itu ngelewatin kayak hutan-hutan. Itu juga pernah. Dan hampir nggak berani pulang saya itu jam 8:30 kalau nggak salah. Lewat hutan itu.
0: Masih lewat hutan belantara yang
1: iya,
0: saya
1: tapi
0: pikir
1: masih ada desa.
0: Oh, masih ada desa. Cuma memang penerangannya
1: masih
0: minim
1: ada desa.
0: Ya.
1: Enggak ada sama sekali.
0: Enggak ada.
1: Saya baliknya ke jalan raya itu nunggu, kebetulan ada warga ya bawa mobil itu keluar lewat situ, saya ngikut belakangnya baru berani saya.
0: Oh iya iya iya. Alhamdulillah ya, bisa nah, melaju itu dengan lancar ke Bali.
1: Jalannya susah, berbatu, enggak ada lampu, dan kanan kiri pun udah rimbun semua, jalannya cuma itu aja satu gitu loh.
0: Oh iya iya.
1: Setengah sembilan malam kalau enggak terbiasa lewat situ kan tetap ada perasaan gimana gitu.
0: Iya, meskipun masih jam 9 malam itu kan hitungannya masih belum terlalu malam ya. Tapi kalau misalnya nggak pernah lewat situ juga agak merinding ya Mas Hasril.
1: Ya ngeri-ngeri sedap gitu.
0: Oke baik, terima kasih Mas Hasril sudah berbagi pengalaman ya. Semoga lain kali tidak terjadi hal-hal yang serupa, semuanya perjalanannya juga lancar gitu ya Mas Hasril.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih. Selamat berbuka semuanya.
0: Terima kasih Mas Asril dibuat pelajaran aja yang kemarin-kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Asril. Tadi juga menyampaikan pengalamannya beliau Sedulur Cakra ketika mengikuti Google Maps. Nah ini juga banyak nih yang juga relate sama ceritanya Mas Asril. Monggo Anda juga bisa berbagi informasinya dengan kami ya di 0852 9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Sedulur Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu ya. Di sore kali ini akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda dengan berbagai informasi yang menarik dan juga ter-up to date. Jadi monggo Anda berbagi informasi dengan kami terkait dengan kewaspadaan maupun juga masalah sosial ataupun juga pengalaman Anda ketika berkendara kemudian mengikuti Google Maps akhirnya Anda tersesat Sedulur Cakra, bukannya malah mendapatkan jalan lurus ya, atau mendapatkan jalan yang bisa Anda lewati, malah Anda terjebak dari adanya atau mengikuti Google Maps tersebut. Jadi monggo Anda bisa sampaikan 0852 9001 061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Caster, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.

0: Sugianto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, dua minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Naria adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Dan untuk mendapatkannya, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Naria terdekat ya. Dan bagi Anda ini yang berada di Bogor Nganjuk, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Krep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Erga.
1: Ya, informasi masuk dari Bu Sumiati. Melaporkan perjalanannya dari Bogor ini menuju ke Madiun. Untuk arus lalu lintas lancar dari kedua arah, tak ada hambatan berarti.
0: Oke,
1: kondisi redup bersahabat ini. Kemudian Bu Maryam menginformasikan di Prambun Nganjuk saat ini lagi di rumah saja. Arus lalu lintas terpantau lancar, cuaca juga bersahabat. Kemudian Pak Suparto melaporkan saat ini sedang dalam perjalanan dari Trenggalek menuju Blitar. Arus lalu lintas ramai lancar, dipenuhi kendaraan pribadi roda 2 dan 4. Selanjutnya Mas Wahyu menginformasikan saat ini untuk situasi arus lalu lintas di kawasan Pasar Waru Jayeng, Tanjunganom. Terpantau cukup ramai lancar, cuaca juga bersahabat, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erga. Kita lanjut ke Intan.
2: Jombang Kota sudah mulai hujan, Lilin, ternyata ya.
0: Oke, Jombang Kota ya.
2: Disampaikan oleh Pak Yitno ya. Padahal itu di jam 4 lebih 40 menit tadi di wilayah Jombang ya, itu diinfokan sudah mulai mendung. Dan diupdate kembali untuk di jam 5 lebih 13 menit barusan saja ini sudah mulai diguyur hujan. Hujannya juga cukup deras ya, jadi perlu diwaspadai untuk sedulur cakra yang mengarah ke Jombang. Ini dipersiapkan untuk jas hujannya bagi pengendara sepeda motor, karena untuk di sana saat ini sudah mulai hujan cukup deras. Pak Chandra Budi juga menyapa, sore kali ini jalan Bogor Gandu lancar, Mbak Lilin. Cuaca juga sama, ternyata sudah mulai redup ya untuk di sore kali ini. Kemudian aktivitasnya kirim toner sekalian bantu ngopi undangan, Mbak Lilin, orderannya banyak sekali. Ramai ya, customer ngopi undangan sampai 400 lembar. Waduh, luar biasa sekali ya, musim hajatan cetak undangan terus ini di semua tempat. Nah, ini musimnya soto mahal, Pak Chandra.
0: Benar.
2: Selain soto biasanya rawon mahal.
0: Rawon mahal, enggak ada pecelnya ya.
2: Enggak ada pecelnya, tapi ada yang pecel ada kayaknya, Lilin, tapi enggak tahu ya, beda daerah mungkin ya biasanya.
0: Cuma saya belum pernah menemukan di hajatan itu ada pecel, paling kayak rawon, soto,
2: bakso,
0: sate gitu. Pecel ini belum ada ya.
2: Ya udah nanti saya ya.
0: Nanti kita bikin model baru pecel, kemudian souvenirnya sayur-sayuran ya.
2: Sayur-sayuran kayak gitu ya. Ya udah tunggu dulu ya, Lilin ya.
0: Tunggu
2: saya
0: dulu
2: nanti
0: ya.
2: Tak gitu ya.
0: Biar cari Lilin, dulu calonnya.
2: Cari dulu calonnya ini ya, nanti baru ya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Arif. Ini juga menanggapi terkait dengan tadi ya, kesasar gara-gara mapping Google Map ya.
0: Google Map ini.
2: Saya pernah loh, Mbak Lilin, ini kesasar sampai kuburan depannya Pandoso.
0: Pandoso.
2: Pandoso itu. Jadi
0: waduh, sama ya.
2: Waktu itu kapan ya ini? 2 November 2025.
0: Oh, baru ya berarti.
2: Iya, betul.
0: Setengah tahun yang lalu.
2: Tiba-tiba saja sudah di depan keranda.
0: Waduh,
2: ya ngeri ini.
0: Ngeri.
2: Terus, saya tanyai Pak Arif, gimana Pak? Adakah trust issue atau trauma tersendiri? Katanya enggak
0: aman ya.
2: Buktinya saya juga masih nyetir sampai sekarang.
0: Iya, saya juga keinget dulu dari Bendungan, padahal ya kemudian sudah di jalur utama mau kembali ke daerah Trenggalek yang di kabupatennya ya. Nah itu saya nggak ikut Google Map sebenarnya, feeling gitu, aja.
2: Feeling saja.
0: Di jalur utama itu padahal tinggal lurus, kenapa kok saya bisa-bisanya belok ke kanan? Ternyata ketika saya ikuti jalur tersebut sudah sampai mentok kan di pertigaan gitu. Nah pas di pertigaannya itu apa ya ini kok putih-putih gitu?
2: Apa itu loh,
0: masih ngelek gitu, ternyata Pandoso.
2: Pandoso ya ampun.
0: Ternyata Maisan itu loh ya.
2: Maisan ya. Pak Arif ini kira-kira ini tadi, dulu itu orderan apa, fiktif kah atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan kembali ya, karena
0: Bener.
2: Kok pas di depan itu loh ya,
0: keranda gitu.
2: Keranda itu loh ya.
0: Tapi kadang ya, itu Intan,
2: gimana?
0: Kadang kita itu titik lokasinya belum pas tapi sudah dikirimkan. Jadi kan kita ketika buka Google Maps yang mau di Sherlock gitu ya. Nah, itu kan harus nunggu kayak beberapa saat dulu sampai semuanya keluar elemennya baru dikirimkan.
2: Memang kita tuh kalau harus share lokasi itu emang benar-benar harus kayak kita buka itu ya. Mapping kita tuh harus benar-benar titiknya di situ dulu. dulu. Nah, karena kan kadang Google Map itu kan belum membaca itu ya, titik kita yang benar-benar real relate-nya kayak gitu, kayak yang foto pakai GPS itu, Lilin.
0: Bener.
2: Itu kan kadang kalau kita belum di apa ya?
0: Belum di refresh, belum di setting ulang, itu juga bisa beda titiknya.
2: Itu loh, titiknya bisa beda. Itu kan juga jadi rancu ya istilahnya. Bener. Begitu. Nah, ini Pak Arif bisa ditambahkan juga ya, kira-kira ini apakah orderannya fiktif atau tidak, bisa ditambahkan ya. Pak Chandra Budi, ini dikirimkan satu foto ketemu beginian ya. Aduh, ngeri ini fotonya, Lilin. Apa? Coba Lilin buka aja sendiri.
0: Apa ya? Ini? Lenong-lenong.
2: Nah, lenong-lenong apa itu,
0: Lilin? Enggak tahu.
2: Enggak tahu ya. Waduh.
0: Ini kayak patung tapi yang didandani
2: serem, ya?
0: Gitu. Iya, ini kalau
2: bukan
0: misalkan,
2: agak serem, tapi ini sudah kategori serem sih menurut saya.
0: Tapi ini kalau misalkan dilihat dari sisi seni sangat nyeni sekali.
2: Nyeninya
0: ya.
2: Nyeni sekali ya. Ini Pak Chandra Budi kok tahu aja ya yang kita bahas ini langsung dikirimkan kayak gini ya. Jadi takut ini.
0: Jadi
2: saya
0: takut
2: ya.
0: Ini nanti apalagi, saya sama Mbak Intan, duh.
2: Lu jangan gitu, Lilin. Kita nanti berdua loh ya di mes. Jangan, waduh, jangan iya, itu ya, nggak boleh ya. Beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Udin, melintas di jalur Baron Nganjuk arah Sukomoro. Kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di sore kali ini cukup bersahabat, Lilin.
0: Oke, terima kasih Intan. Sebelumnya juga ada Erga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, apakah Anda masih bingung untuk memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan? Bersama dengan Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan juga lansia dengan berbagai keunggulan tentunya ya. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasinya nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitasnya lengkap, hotelnya dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah itu tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program unggul yang ditawarkan adalah program umroh spesial 12 hari. Berangkatnya dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Dengan fasilitas yang lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Makkah dan Madinah, makannya 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam, hingga city tour Makkah dan Madinah. Untuk harga normal itu di angka 37 juta rupiah sedulur Cakra. Tapi kalau Anda mendaftar di Johar Tour and Travel sekarang juga, Anda bisa mendapatkan diskon menjadi 35 juta 500 ribu rupiah. Jadi jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi 0851-1317-9212 atau melalui media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah, Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi sedulur cakra yang menjalankannya di petang kali ini ya. Monggo sedulur cakra yang masih di jalan, hati-hati, bisa berkabar dengan kami situasi lalu lintas maupun juga kewaspadaan yang Anda temui ya sedulur cakra. Kira-kira bagaimana? Apakah masih aman lancar saja atau mungkin saat ini Anda juga sedang tersesat karena mengikuti Google Maps ya? Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Dan kita beralih ke informasi nasional sedulur cakra. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta semua pihak menunggu aparat penegak hukum bekerja dan memaparkan hasilnya. Ini tentunya sebagai respon atas kegiatan penggeledahan yang dilakukan aparat Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Dari beberapa pertanyaan, seperti halnya informasi yang beredar dari pagi hingga siang tadi, tentunya yang pertama memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam untuk menjalankan tugasnya dan kemudian nanti kita akan melihat dan menunggu hasilnya. Hal tersebut juga dipaparkan oleh Prasetyo Hadi saat mendapatkan pertanyaan dari wartawan terkait penggeledahan kantor BGN yang dilakukan oleh aparat Kejagung pada Rabu pagi dan kaitannya tentunya dengan penggantian pimpinan BGN yang diumumkan pada Selasa 2 Juni malam. Mensesnek menyampaikan langkah penggantian pimpinan BGN itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dan juga manajemen tidak hanya untuk BGN tetapi untuk kementerian atau lembaga lain. Sebelumnya, Kejagung juga mengonfirmasi sudah menggeledah kantor BGN yang berlokasi di Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Dan ia pun mengatakan kalau penggeledahan kantor itu dilakukan oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Dan tetapi pihaknya masih belum bisa memberikan detail informasi mengenai penggeledahan tersebut ya. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga sudah memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN terhitung sejak 2 Juni 2026.

0: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: 0852 9001 Sedulur Cakra, monggo Anda bisa berbagi informasi di 0852 9001. Juga masih ada Gatekeeper, ada Erga, dan juga ada Intan Anggraini. Coba kita cek informasi yang sudah masuk ya, Intan.
1: Saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan teman-teman kepolisian yang ada di wilayah Klojen Kota Malang ya, Lilin.
0: Oke. Okay.
1: Ini terkait dengan siang tadi kita terima informasi bahwasannya ditemukan bayi yang diduga baru lahir dan berjenis kelamin perempuan yang ditemukan meninggal dunia di Sungai Brantas. Tepatnya ini di Jalan Embong Brantas Gang 2, Kecamatan Klojen Kota Malang. Informasi awal kita terima bahwa biasanya itu penemuan bayi perempuan tersebut jam 1 siang. Kemudian untuk kronologinya seperti apa dan untuk proses untuk evakuasinya bagaimana, masih kami gali terlebih dahulu untuk informasi lengkapnya. Nanti apabila kita sudah dapatkan informasi detailnya, akan kami sampaikan kembali. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Vicky yang saat ini melintas di jalur Kertosono arah ke Jombang. Arus lalu lintas untuk di petang kali ini ya juga sudah mulai ramai, kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pun dikabarkan untuk di malam hari ini juga masih aman, tidak hujan. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Huda yang saat ini melintas di wilayah Gampeng Rejo Kediri arah ke Kediri Kota. Arus lalu lintas untuk di malam kali ini juga cukup ramai. Terlihat kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda 4 yang mendominasi. Cuaca pun dikabarkan juga tidak hujan, masih aman. Pak Santoso mengabarkan simpang 4 Guyangan Nganjuk arah ke Tiripan Brebes. Kondisi jalanan untuk di malam kali ini juga masih aman. Cuaca juga tidak hujan. Bulina mengabarkan perjalanan dari Madiun arah ke Magetan, posisi saat ini sudah sampai di wilayah Lames Madiun. Kondisi jalanan juga masih aman saja untuk jalur utama. Cuaca malam hari ini juga masih aman, tidak hujan, Lilin.
0: Oke, kita lanjut, Erga.
2: Ya, informasi masuk dari Pak Herman yang saat ini melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Nganjuk. Saat ini melintasi di persimpangan Mengkreng. Melaporkan juga arus lalu lintas ini mulai padat, didominasi dengan kendaraan truk dan mobil ini. Selanjutnya Bu Siti menginformasikan situasi arus lalu lintas di depan terminal Bungurasih agak tersendat dikarenakan aktivitas bis mungkin ya. Perjalanan dari Sidoarjo menuju Surabaya, cuaca juga bersahabat. Kemudian Mas Putra, perjalanan dari Tulungagung menuju Blitar telah sampai di SPBU Rejo Tangan, arus lalu lintas ramai lancar juga. Kemudian arus lalu lintas di sekitar alun-alun Caruban lancar dan cuaca juga bersahabat. Informasi dari Pak Teguh, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erga. Sebelumnya ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, Sedulur Cakra, dari Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai lembaga penegak hukum tersebut menggeledah kantor BGN. Dan dikabarkan penggeledahan tersebut dilakukan di gedung Jampitsus Kejagung Jakarta pada hari Rabu. Dadan keluar dari gedung kejaksaan dengan mengenakan rompi warna pink pada pukul 17.11 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan rompi khas tahanan Kejagung itu dengan berkaos warna hitam saat digiring oleh petugas. Saat awak media memanggil namanya, ia tidak menanggapi dan berjalan masuk ke dalam mobil tahanan. Selain Dadan, Kejaksaan Agung juga menahan mantan wakil Kepala BGN, Lodewik Pusung dan Sony Sanjaya. Keduanya mengenakan rompi tahanan kejaksaan. Adapun ketiganya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari jabatannya di BGN pada hari Selasa 2 Juni. Diketahui pada Rabu pagi, penyidik pada Jampitsus menggeledah kantor Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Jakarta Barat. Kantor BGN sudah dijaga ketat oleh pihak keamanan, pasukan TNI dan kepolisian sejak jam 8 pagi. Sebagian besar karyawan yang masuk dan keluar area kantor menolak untuk dimintai keterangan. Salah seorang pihak keamanan menyatakan beberapa pimpinan BGN kini tengah berada di Sentul, Bogor, Jawa Barat untuk menghadiri acara dengan narasumber motivator dari luar negeri, Tony Robbins. Terima kasih Anda sudah menyimak di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Jadi jangan pindah channel Anda. Pastikan Anda tetap mendapatkan informasi menarik terupdate dari kami. Karena saat ini sudah masuk ke jam 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper ya, Sedulur Cakra. Anda yang di jalan tetap hati-hati. Kita tunggu kabar menarik dari Anda.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Selamat malam seluruh Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di petang kali ini, bagaimana perjalanan Anda? Apakah masih aman dan lancar saja? Atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan? Jadi kira-kira kewaspadaannya ini apa? Kemudian untuk titik lokasinya juga di mana? Anda bisa sampaikan ke kami, kirimkan foto video atau bergabung via telepon, monggo ngobrol bareng dengan saya di 0852-9001061. Tentunya untuk di jam 6 petang kali ini kembali lagi bersama dengan saya, Intan Anggraini. Tentunya saya tidak sendirian, saya dibantu tugas ada Lilin Bayu serta ada Muhammad Erga yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedahlawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Jam 6 petang lebih 11 menit ya, kira-kira untuk di daerah Anda update cuacanya seperti apa, karena mengingat tadi sore untuk di wilayah Jombang sempat diguyur hujan ya, tadi disampaikan oleh salah satu pendengar kita. Dan bahwasannya untuk di wilayah Jombang kota, tadi hujannya cukup deras, sehingga untuk pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4 ya, jarak pandang pun terbatas. Tadi jam 5 lebih 13 menit ya, wilayah Jombang itu hujan cukup deras. Selalu untuk update-nya di malam kali ini seperti apa? Apakah masih berlangsung hujannya atau mungkin sudah mulai mereda? Anda yang melintas di jalur Jombang Kota bisa menambahkan juga kira-kira untuk perkembangannya di malam hari ini seperti apa. Atau mungkin daerah lainnya yang malam hari ini sudah mulai diguyur hujan, Anda juga bisa kabarkan kira-kira daerah mana saja untuk di malam hari ini yang sudah diguyur hujan. Menit ke-12 lepas dari jam 6 petang, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Mas Taufik mengabarkan Ngawi, cuacanya boten jawah Mbak Intan.
0: Alhamdulillah, tidak hujan ya.
1: Tidak hujan.
0: Aman dong Mas Taufik.
1: Aman, semuanya aman. Kalau tadi di Jombang ya yang sudah hujan, tadi kabarnya dari Pak Yitno ya, di sana sudah hujan.
0: Iya.
1: Jadi kalau di Ngawi masih belum, Kediri juga sama, belum hujan.
0: Iya betul, aman ya, sini ya juga aman kok.
1: Alhamdulillah aman ya, tapi kalau yang sudah diguyur hujan, adem ini nanti ya. Soalnya kabarnya kan... Soalnya kabarnya siang tadi derajatnya juga cukup tinggi ya.
0: Cukup ini tinggi, bukan derajat 30. Itu. Bukan derajat apa?
1: Bukan derajat yang itu ya. Ini suhunya maksudnya.
0: Tuh. Suhunya tadi kan disampaikan sampai 33 derajat.
1: 33 derajat.
0: Ya. Jadi itu lilin, panas itu.
1: Panas ya. Ungkep gitu ya.
0: Ungkep ya.
1: Benar.
0: Kalau di itu, kalau di Mekah malah 40 berapa itu ya.
1: Luar biasa sekali
0: malah
1: ya.
0: Malah tambah panas itu ya.
1: Semoga ini para jemaah haji juga semuanya dalam keadaan sehat ya, meskipun di sana panas, ini tetap jaga kondisi kesehatan tubuh, jangan lupa penting, untuk minum.
0: Hatinya juga harus adem ya.
1: Hatinya harus juga adem, nggak boleh panas. Di sana itu banyak-banyak berdoa.
0: Harus
1: pokoknya jangan sedikit pun waktu jangan digunakan untuk menggibah ya.
0: Iya betul, nggak boleh itu di sana lebih malah.
1: Benar,
0: malah
1: pokoknya,
0: harus diperbaiki itu ya ibadahnya.
1: Ibadahnya itu.
0: Apalagi kan di tempat suci Allah.
1: Benar
0: ya.
1: Sekali. Ini kadang kan juga ada kesempatan seumur hidup sekali.
0: Nah,
1: ya.
0: Betul sekali. Jadi memang harus dimanfaatkan benar-benar ya. Meskipun 2 menit, 3 menit itu berharga ya.
1: Berharga sekali di sana. Kalau kita doa benar-benar minta apapun pokoknya di sana. Soalnya di sana kan merupakan tanah suci ya.
0: Betul.
1: Kapan kita ke sana ya?
0: Kapan kita ke sana ya? Sun ya. Semoga saja kita diberikan kesempatan ya.
1: Benar, semoga kita diberikan kesempatan tahun depan lah ya, insyaallah gitu bisa nyusul ke sana. Waduh, itu tentunya menjadi doa banyak orang juga ya, Intan. Kemarin itu ketika saya bikin itu Intan, bikin sebuah video ya di konten saya. Ternyata waduh yang komentar itu banyak dari keluarga salah satu jemaah haji Kabupaten Nganjuk. Dari 113
0: Nganjuk itu ya.
1: Iya. Mbak itu tempat saya, bapak saya juga ikut rombongan itu, Mbak.
0: Ikut rombongan kloter situ. 113 sama 14.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Alhamdulillah ada yang menyiarkan gitu ya.
0: Happy dong.
1: Happy,
0: kan, ya.
1: Happy.
0: Karena
1: banget.
0: Di sana menurut saya sinyal agak kurang bersahabat ya.
1: Kurang ini, bersahabat. Kita beberapa kali telepon dengan Abah Sukron, Bapak Rifai, Bapak Kasnan. Itu kan juga sering terkendala ya.
0: Iya, betul.
1: Sinyalnya terputus dan lain sebagainya, dihubungi juga susah. Nah. Ini kan tentunya yang keluarga di tanah air kan cari informasinya kemana, kondisinya gimana, kemudian kegiatannya apa. Kan pengen tahu juga
0: pasti
1: ya
0: update-nya. Pasti menerka gak sih? Kira-kira jam, di sana kan selisihnya 4 jam Lilin.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar, selisihnya 4 jam.
0: Nah, kita di sini siang, di sana masih pagi, kan masih menerka-nerka. Kira-kira ibu saya pagi sudah makan belum ya?
1: Sudah makan belum ya? Menunya apa?
0: Menunya apa
1: gitu
0: ya?
1: Kira-kira sesuai nggak ya sama yang dimakan di Indonesia, kayak gitu
0: doyan
1: ya?
0: Doyan nggak ya?
1: Iya. Ternyata alhamdulillah di sana itu makanannya identik sama itu masakan Indonesia.
0: Alhamdulillah ya.
1: Jadi
0: soalnya kan biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak kan agak picky ya,
1: benar.
0: Apalagi yang makanan yang cepat saji sekarang kan, aduh nggak doyan ini saya Mbak.
1: ini apa,
0: apa
1: gitu.
0: Tuh ini makanan apa,
1: pasti gitu. Kebiasaan ibu-ibu, ah kalau kayak gini saya bisa bikin sendiri.
0: Iya kan.
1: Iya, jadi sangat luar biasa sekali. Kalau Sedulur Cakra penasaran bagaimana dengan update terkini dengan kondisi jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk maupun juga Surabaya, Anda bisa terus pantau melalui 106,1 FM Radio Cakra Krishna dalam program Warta Haji 2026. Betul. Kita selalu up to date loh, Sedulur Cakra. Benar. Apalagi yang kita ini keluarganya yang ada di sana, kondisinya kayak gimana sekarang, itu lagi kegiatannya apa, apa gitu ya. Nah kan kita kadang menerka-nerka ya. Benar sekali. Jadi kalau Sedulur Cakra pengen tahu perkembangannya, nah kita selalu berikan berbagai informasi. Dan kalau mungkin tertinggal kadang kan, ditinggal kegiatan, aktivitas di rumah, kayak gitu, jangan khawatir karena melalui website ya, kita juga sudah sediakan berita yang menarik di sana. Melalui Facebook juga kita selalu update tentunya ya, Sedulur Cakra, agar Anda tetap bisa pantau informasi menarik dari kita dan tidak tertinggal informasi tentunya ya. Kemudian kita beralih ke informasi Mas Asril ini tadi, mengabarkan gimana? Di Jongbiru itu loh, katanya macet Mas. Enggak, cuma padet gitu.
0: Enggak macet tapi padet ya. Benar. Ramai jadi di sana, Lilin.
1: Ramai, Intan.
0: Oke. Kalau dari ini jembatan Jongbiru yang warna-warni loh, Lilin. Lilin pernah lewat apa belum?
1: Pernah lewat. Iya, di sana biasanya kalau malam ya, jam 9 malam itu sampai jam 10 malam biasanya masih ada yang mancing.
0: Oh, masih ada yang mancing.
1: Di jembatan Jongbiru itu bapak-bapak kan duduk di pinggir kan gitu.
0: Sambil lamun.
1: Sambil bawa pancing.
0: Oh, sambil bawa pancing, oke.
1: Enggak tahu itu senarnya berapa meter ya, turun ke bawah itu ya.
0: Kenapa sih mancingnya kok malam-malam?
1: Biar syahdu, biar refreshing. Kalau siang kan kerja, Intan ya. Jadi mancingnya itu malam hari gitu.
0: Kenapa mancingnya gak hari Minggu waktu libur gitu?
1: Waduh, kelamaan.
0: Oh, kelamaan.
1: Mana bisa hobi ditunda sampai hari libur.
0: Iya betul. Ya. Sebenarnya ya hobi sih gak masalah ya, Lilin ya. Yang saya takutkan kebanyakan tuh orang tuh asik memancing terus bengong lamun ya, kepleset. Nah, yang paling saya takutkan itu kebanyakan kan ya nauzubillah ya, kebanyakan orang yang ditemukan kayak terpreset. Benar. Gitu kan biasanya kan
1: kadang kelalaian, ya, terpleset kan, dan lain sebagainya. Tapi kalau mancing di Jongbiru itu enak loh, Intan. Orang kita tinggal duduk, kemudian bawa kayak baskom gitu ya, atau tempat untuk
0: apa
1: ikannya nanti kalau sudah dapat,
0: kalau sudah dapat ya,
1: sama umpannya, kemudian kita tinggal nunggu aja sambil lihat orang lalu-lalang kayak gitu.
0: Itu syahdu dong ya,
1: syahdu sekali. Nah, itu kan kalau misalkan di posisi di tengahnya kan bisa langsung dapat ikan ya.
0: Oh gitu.
1: Benar, tapi kan kalau malam ikannya nggak menepi ya,
0: nggak menepi, menengah dia.
1: Malah menengah
0: ikan
1: ya,
0: di tepian kayak lagu nggak sih itu, bukan?
1: Bukan kayaknya. Oh, bukan ya. Itu ombak gak sih?
0: Oh, ombak, oke.
1: Benar, itu ombak gak sih? Ini kalau di jembatan Jongbirunya sih masih lancar ya, tapi kayaknya di traffic light ini ya.
0: Di simpang 4-nya ini ya.
1: Iya, di simpang 4-nya itu loh, antrean kendaraannya panjang.
0: Soalnya bebarengan jam-jam pulang kerja gak sih, Lili?
1: Benar, jam-jam pulang kerja, jam-jam malam Kamisan.
0: Malam Kamisan, oh iya betul, ini kan Rabu malam Kamisan ya.
1: Rabu malam Kamisan ya, jadi sangat luar biasa sekali. Tetap semangat Mas Azril meskipun terjebak kepadatan ya di malam hari ini. Harus tetap happy begitu. Kemudian tadi kita juga komunikasi dengan Pusdalops BBBD Kota Malang. Ini terkait dengan evakuasi bayi yang diduga baru lahir berjenis kelamin perempuan ya kabarnya. Itu ditemukan meninggal dunia di Sungai Brantas di Jalan Embong Brantas Gang 2 Kecamatan Klojen Kota Malang. Dibenarkan juga oleh Pusdalops BBBD Kota Malang. Betul, tapi memang dari teman-teman BBBD masih kurang monitor ya untuk jenis kelaminnya. Untuk update terkini seperti apa, kita terus gali informasi lebih lanjut. Nanti akan kami sampaikan kembali, Intan.
0: Oke, baik. Dari Lilin saya geser ke Erga, silakan.
2: Ya, informasi masuk dari Pak Dimas, perjalanan dari Wlingi menuju Blitar Kota. Telah sampai di Kanigoro, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca juga bersahabat. Kemudian Bu Rofi Atun, perjalanan dari Ngeluyu menuju Kertosono telah sampai di Pasar Lengkong, arus lalu lintas lancar, cuaca juga bersahabat. Kemudian ini informasi masuk dari Ibu KAHY. Katanya kalau Malmingan milihnya ke alun-alun Kediri daripada alun-alun Nganjuk. Soalnya lebih dekat ke sana kan.
0: Kalau rumahnya deketan sini ya, Ngronggotan, Tanjungan, memang dekatnya Kediri ya, Rika. Kalau Nganjuk malah jauh ya?
2: Malah jauh, 15 kilometeran.
0: Waduh, jauh juga ya. Kalau Erga biasanya malam minggu di mana? Di Nganjuk apa di Kediri?
2: Di Kediri.
0: Oh, di Kediri, ya, karena di Kediri ya?
2: Lebih cedek, lebih dekat.
0: Berapa menit sih biasanya?
2: Biasanya cuma 15 menit kurang lebih.
0: 15 menit itu ya, pasti kecepatan tinggi kan?
2: Ya, kemudian dari Pak Agung, perjalanan dari Pace menuju Bagor telah sampai di simpang 4 Ploso Nganjuk, arus lalu lintas terpantau ramai lancar juga. Kemudian situasi arus lalu lintas di kawasan Pasar Ngemplak Tulungagung ramai lancar di kedua arahnya. Informasi dari Pak Yuwono, cuaca juga bersahabat. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erga dan Lilin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852-9000-1061 tentunya tuh di petang kali ini ya, Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira untuk perjalanan Anda di malam hari ini seperti apa? Apakah Anda terjebak

diri. Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah Kediri, 13 Januari 2007 silam, dihebohkan penemuan situs bersejarah di bawah permukaan tanah lapang yang terpisah dari permukiman saat alat keruk beberapa penggali tanah untuk membentur benda keras, awalnya bongkahan batu biasa. Namun, saat tanah digali lebih dalam dan di sekelilingnya diperluas, menyembulah sebuah patung lawas. Sebuah arca dewa Brahma, salah satu dewa penting dalam terminologi Hindu. Kehebohan berlanjut pada 18 Januari 2007 atau 5 hari pasca penemuan Sang Agni, giliran arca Dewi Durga yang muncul. Arca istri Batara Shiva itu juga diangkat dari dalam tanah dengan cara dikeduk. Kedudukan Durga atau Parwati atau Dewi Uma di terminologi Hindu tidak kalah penting. Ternyata sebelum penemuan arca, para penggali tanah Uruk pernah menemukan pondasi kuno. Dinding tebal dan panjang dengan susunan batu bata lebar itu juga terpendam di dalam tanah. Proses penemuan juga terjadi tidak sengaja. Bukannya melaporkan, dimungkinkan karena takut mereka memilih diam. Cerita itu keluar dengan sendirinya setelah arca Brahma dan Durga ditemukan. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, orang berjubel-jubel berdatangan. Mulai sendiri, bersama keluarga, hingga rombongan besar. Tidak hanya warga Kediri, tapi juga luar kota. Apalagi, kabar dari mulut ke mulut, situs kuno ini akan menyaingi kebesaran Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Petugas kepurbakalaan dari Trawulan Mojokerto juga datang. Sejumlah ahli arkeologi juga datang pada 19 Januari 2007. Menyusul ditemukan arca Nandi. Dalam mitologi Hindu, Nandi atau Nandiswara adalah lembu tunggangan Dewa Shiva. Dengan adanya dua arca Nandi, teorinya patung Dewa Shiva tidak jauh dari sana. Pada 26 Januari 2007, penggalian menemukan Lingga Yoni dan beberapa patung lain. Kondisinya berbeda-beda, ada yang masih utuh, pendaman tanah beratus-ratus tahun tidak banyak berpengaruh. Namun beberapa patung lainnya sudah tidak sempurna. Yoni yang ditemukan terbuat dari batu putih, tingginya 28 cm dengan kepala naga sebagai penyangga. Arca Dewa Shiva berkepala 4 juga ditemukan. Begitu juga dua arca Dewa Chandra atau Dewa Kesuburan serta arca Dewa Surya. Ekskavasi yang dilakukan maraton juga menemukan arca Ardhanari, arca Durga Mahesa Suramardhani, dan Resi Agastya. Arca Ardhanari melambangkan persatuan Dewa Shiva dengan Parwati atau Betari Durga. Keberadaan Ardhanari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Shiva. Secara teori dan bukti arkeologi, situs Tondowongso merupakan kompleks bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggalan Raja, titisan Dewa Wisnu itu, kompleks suci Tondowongso tidak banyak berfungsi. Apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari.
Sayang, tidak ada hal menarik lagi di situs Tondowongso Kediri ini. Selain arcanya telah disimpan di Trawulan Mojokerto, tidak pula ada informasi pada bekas galian yang terbengkalai. Semoga rekonstruksi bisa segera dilakukan di situs yang disebut sebagai temuan terbesar dalam 30 tahun terakhir setelah temuan percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 6:30 malam. Bagaimana untuk perjalanan Anda di petang kali ini? Apakah Anda mungkin sudah sampai di tempat tujuan sedulur atau mungkin masih terjebak kepadatan ya? Nah, ini kira-kira salah satunya di mana untuk lokasi Anda. Kalau Anda tidak mengetahui lokasi tersebut, nah ini gampangnya ya, bisa share lokasi saja. Nanti biar teman-teman gatekeeper untuk bacakan informasi lokasi Anda. Sementara itu, informasi kami sampaikan, nasib tragis menimpa Sawilan yang berumur 54 tahun, seorang petani asal desa Wonoasri, Kabupaten Madiun. Ia ditemukan meninggal dunia di area persawahan pada Senin 1 Juni 2026 malam setelah diduga tersengat aliran listrik yang digunakan sebagai jebakan tikus. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa oleh keluarga bersama warga yang melakukan pencarian setelah sejak siang hari tidak kunjung pulang ke rumah. Kapolsek Wonoasri AKP Eka Supriyadi mengatakan, korban sebelumnya berpamitan kepada istrinya sekitar jam 1 siang untuk pergi ke sawah. Namun hingga malam hari, korban tidak juga kembali sehingga keluarga mulai merasa khawatir. Karena sampai sore dan malam belum pulang, istrinya mencoba menghubungi korban melalui telepon namun tidak ada respon. Merasa ada yang tidak beres, keluarga bersama sejumlah warga kemudian melakukan pencarian ke area persawahan. Dan saat itulah, korban ditemukan dalam posisi tengkurap di tepi sawah milik seorang warga yang berinisial S. Saat dilakukan pemeriksaan awal, ditemukan luka bakar pada telapak tangan kanan dan paha kiri korban yang diduga akibat sengatan arus listrik dari jebakan tikus yang terpasang di lokasi. Korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Di tubuh korban terdapat bekas luka bakar yang mengarah pada dugaan tersengat aliran listrik. Warga yang mengetahui kejadian segera memutuskan aliran listrik di area persawahan sebelum melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Kasus tersebut kini ditangani Satreskrim Polres Madiun untuk penyelidikan lebih lanjutnya, termasuk mendalami keberadaan serta pemasangan jebakan tikus beraliran listrik yang diduga menjadi penyebab kematian korban. Petang kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Nah, ini tadi kan kita bahas mancing-mancing ya.
0: Iya.
1: Pak Putra Bayu juga menambahkan, ngomongin mancing nih Mbak. Mm-hmm. Mancing itu yang enak di sebuah warung. Nah, ini warungnya ada lokasinya, tapi nggak disebutkan untuk tempatnya itu ada di mana. Terus tak tanyain, yang mana Pak itu lokasinya di mana? Apa jangan-jangan yang kemarin masuk FYP-nya saya, itu, yang ada karaoke-nya?
0: Bentar-bentar deh, kok di salah satu warung yang ada di Sukomoro ini, Lili?
1: Oh, yang ada di Sukomoro. Intan pernah tahu warung ini?
0: Pernah. Itu bukan mancing, Lilin. Makan di sana.
1: Oh, iya, iya.
0: Jadi di sana tuh memang apa ya?
1: Kayak persifutan gitu ya?
0: Bukan, dia lebih ke gurami sih.
1: Oh, gurami.
0: Memang di sana tuh kayak ada apanya ya, kolam guraminya.
1: Oh, iya, jadi gitu. Kita bisa nentuin ikan mana yang harus digoreng. Kayak di resto-resto yang itu.
0: Iya.
1: Oh, kita milihnya sendiri fresh. Waduh,
0: nangkap sendiri kayaknya boleh.
1: Oh.
0: Tapi gak boleh pakai pancing, pakai tangan.
1: Oh, pakai tangan.
0: Memang agak rumit ya persyaratannya.
1: Yang itu makan seafood-seafood kan sekarang juga banyak ya, kayak restoran atau warung begitu yang menyediakan fresh food yang benar-benar fresh, masih hidup gitu ya, ikan-ikannya
0: tinggal kita pilih mau yang mana gitu ya.
1: Benar, setelah dipilih nanti timbang, jadi hitungannya berapa gitu ya. Jadi bayarnya tuh bukan per porsi tapi per ekor ya,
0: per ekor
1: bayarnya.
0: Ya.
1: Okay. Terima kasih. Ini Bapak Putra Bayu tahu aja. Ini besok-besok kita ke sana ya, Intan.
0: Iya,
1: cari ikan yang gedean dikit ya.
0: Cari ikan yang gedean ya. Saya lama loh nggak di situ tuh. Lama banget. Tahun berapa ya terakhir?
1: Oh, berarti Intan juga sudah pernah di sana ya?
0: Sudah pernah di sana, Lili. Okay. Dan saya paling suka itu jus apa ya? Jus alpukatnya di sana enak.
1: Oke, jus alpukat ya, dikasih susu kental manis kayak gitu.
0: Yang coklat ya.
1: Yang coklat, aduh mantap ya. Tapi kalau misalkan habis makan, kayak makan nasi, kemudian ada ikannya, minumannya tuh harus yang light gitu. Kalau minumannya alpukat nanti tambah kekenyangan.
0: Tambah kenyang, itu di take away saya pada saat itu, beli di take away yang jus alpukatnya.
1: Oke, jadi di take away ya, dibawa
0: kalau
1: pulang
0: ya
1: gitu.
0: Saya selalu es teh dong.
1: Selalu es teh, as always ya.
0: Atau mungkin air dingin ya, air putih dingin itu juga mantap.
1: Mantap sekali ya. Oke, terima kasih. Ini tadi sudah disampaikan sama Bapak Putra Bayu. Katanya Mbak Intan juga sudah kesana. Kapan-kapan lah lain kali saya yang mampir ya. Kemudian ini tadi juga kita dapatkan informasi lain disampaikan oleh Mbak Anita, beliau perjalanan wilayah Kediri, situasi lalu lintasnya ramai dan juga lancar. Kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 banyak ini yang melintas. Kemudian satu informasi lagi dari Bapak Imam. Bapak Imam ini tadi kayak mengirimkan sebuah video gitu loh Intan.
0: Oke, gimana video apa itu?
1: Di Kabupaten Mojokerto 3 Juni 2026 sekitar jam 6 petang tadi, itu kayaknya melintas di sebuah jalan raya yang ramai sekali. Kemudian itu ada sebuah mobil yang sepertinya terhenti ya di sana. Kayak agak crowded gitu situasinya. Kemudian kita geser lagi, ada pihak kepolisian yang berada di lokasi. Lanjut lagi ke belakang, itu ada sebuah sepeda motor yang diangkut di mobil polisi. Nah, ini apakah adanya insiden kecelakaan atau bagaimana? Ini kita masih belum dapatkan informasinya ya. Pak Imam tadi juga belum dapatkan, belum kirimkan lebih detailnya ini untuk lokasinya. Kalau dari video yang kami terima itu dari mobil polisinya itu adalah unit laka kayak gitu. Unit laka Polres Mojokerto ya sepertinya, karena memang situasinya di sana itu gelap sekali Intan. Jadi kita tidak bisa melihat ini situasi pastinya itu seperti apa. Soalnya minim sekali penerangan. Jadi sedulur cakra, ya. Nah benar sekali, tidak begitu jelas. Tapi yang pasti untuk lalu lintas di sana itu sangat crowded. Kayak kendaraan pribadi roda 4, kemudian bus angkutan umum antar kota, kendaraan roda 2 juga memadati jalur tersebut. Nah posisi mobil polisinya itu seperti memakan sebagian badan jalan begitu loh Intan. Jadi yang dari arah berlawanan ini tuh sangat crowded sekali ya. Monggo sedulur cakra yang juga melintas di sana bisa dikabarkan juga ya, sekitaran Kabupaten Mojokerto. Tapi untuk jalan tepatnya itu di mana ini masih belum disampaikan. Kemudian lanjut, nah tadi kita kan juga sempat membahas terkait dengan makanan para jemaah haji.
0: Iya, betul.
1: Nah, kita ternyata selalu dipantau sama Bapak Sujat Miko ya. Ini luar biasa sekali.
0: Ya. Meskipun di tanah suci itu streaming via streaming.
1: Streaming, kontennya. Benar. Nah, ini juga dikirimkan foto makanannya.
0: Apa makanannya?
1: Sebentar. Ini kayaknya apa ya?
0: Daging.
1: Daging kayaknya. Aduh, mantap dagingnya, mantap. Banyak
0: kayaknya
1: porsinya.
0: Kok ini empuk banget gak sih?
1: Kayak juicy sekali ya. Benar sekali. Ini kayaknya daging sapi ya Bapak, atau gimana ya? Atau daging domba. Nah, ini kayaknya kan di sana juga banyak domba ya.
0: Ada yogurtnya juga ya.
1: Ada yogurtnya.
0: Apa sih ini, Lilin? Atau jelly-jelly? Atau apa sih?
1: Aduh, iya ini made in Arab Saudi.
0: Saudi
1: made nih itu Saudi tulisannya made, ya.
0: Tapi kok depannya ini kok ada bunga melati enggak sih Lilin nih kayaknya?
1: Iya, kayaknya apa dari ya? Desainnya tuh kayak ada bunga melatinya. Tulisannya itu adalah Nadek. Nah, Nadek ini apa ya
0: Nadek
1: kira-kira?
0: Apa ya sedulur cakra? Yang tahu bisa ditambahkan ya, Nadek itu apa?
1: Benar sekali. Saya juga penasaran ini. Soalnya belum pernah ke sana, belum pernah nyicipi ya.
0: Iya, benar. Nadek itu
1: waduh,
0: apa ya?
1: Itu kayaknya makanan khasnya kayak teksturnya sekilas itu kayak puding atau benar. Mungkin lebih ke yogurt ya, soalnya warnanya kuning sedulur cakra, kayak kuning cerah gitu dari kemasannya, kemudian tulisannya adalah Nadek begitu. Nah apa coba ya, saya ajak on air saja Bapak Sujat Miko ini ya, biar menjelaskan langsung. Kalau kita kan masih nerka-nerka,
0: kita masih menerka-nerka, masih meneraba-raba
1: bener
0: kira-kira apa makanan apa, kayaknya kayak makanan penutup gak sih
1: makanan penutup
0: itu,
1: kayaknya iya benar sekali. Kemudian dikirimkan sebuah video juga situasi lalu lintas yang ada di sana. Nah, waduh, kita tidak hanya berbincang terkait dengan situasi lalu
0: lintas di sana juga ya Lilin. Ini perempatan mana Lilin?
1: Perempatan Mekah ini ya, ada flyovernya kayaknya.
2: Ada flyovernya juga ini, aduh.
1: Vibes-nya itu loh sangat luar biasa
2: sekali. Biar tahu harus ke sana enggak sih, Lilin? Biar tahu jalan mana ya ini ya.
1: Nanti tempat ngopinya ada di mana kayak gitu ya. Tuh. Ini banyak bus angkutan umum juga yang di sana. Sepertinya juga
0: di sana tuh masih jam 3 kurang loh, Lilin ya.
1: Iya, soalnya kan selisihnya 4 jam sama sini.
0: 4 jam.
1: Duluan ya, Indonesia ini ya. Kita duluan, Bapak.
0: Kita duluan, Bapak ya. Di sana masih apa cerah loh ya.
1: Benar, masih cerah. Jadi kalau misalkan berbuka puasa ini, Bapak silahkan langsung ke Indonesia saja.
0: Ini langsung lebih berbuka gitu ya.
1: Ini banyak juga yang terparkir di pinggir jalan gitu loh, Intan. Kayaknya juga sudah disediakan tempat parkirnya, berjajar rapi kayak gitu. Kemudian lalu lintas di sana itu juga. Nah, ini yang saya bikin penasaran itu, kenapa di sana tidak ada kendaraan roda 2?
0: Iya, nah, saya amati kok nggak ada, kemana ya kendaraan?
1: Saya amati itu
0: kok mobil 4 semua ya?
1: Mobil semua.
0: Mobil semua ini, roda 4 semua ini ya?
1: Benar.
0: Sama bus ya, Lilin ya? Iya.
1: Bus angkutan umum.
0: Busnya
1: sama
0: warna-warni ya, lucu sekali.
1: Nah, benar. Ramai di sana lalu lintasnya ya. Benar sekali. Tadi kan kalau kita berbicara terkait dengan lalu lintas yang ada di Kediri nih, Mas Azril, itu kan ramainya kendaraan roda 2 ya, kendaraan pribadi roda 4,
0: di sini roda 2
1: gitu. Nah, kalau di sini di tempatnya Pak Sujat Miko ya maksudnya.
0: Di Arab Saudi. Saya mati kok enggak ada lampu merahnya, Lilin. Ada enggak sih ini lampu merahnya?
1: Ini saya juga berusaha mengamati karena memang tinggi sekali ya ini.
0: Iya, betul.
1: Ada di lantai berapa Bapak ini ya?
0: Betul, dan di sana tuh estetika ya. Mobilnya tuh warnanya kayak satu warna semua, putih-putih semua, hitam-hitam semua. Bisa anggotanya juga gitu, kuning-kuning semua.
1: Kuning-kuning semua, benar. Ini bagus, ada mobilnya yang warna Tosca.
0: Iya,
1: gitu.
0: Ada Tosca semua. Jadi kayak nggak ada yang kombinasi, tuh nggak ada. Satu kayak full main. Satu warna ya.
1: Konsisten.
0: Ini bisnya juga kuning kuning semua full.
1: Jadi identitas diri ya, iya, kalau di sana. Masih sangat terik sekali ya di sana. Waduh, sangat luar biasa sekali. Iya, ini tadi Bapak Sujat Miko monggo disampaikan ini kenapa kok di sana tidak ada kendaraan roda 2, Bapak. Yang ada itu hanya pejalan kaki. Pejalan kaki banyak. Kemudian kendaraan roda 4 ini juga mendominasi sekali. Tetap mau bilang tetap hati-hati. Tapi gimana jauh ya,
0: gimana
1: ini
0: jauh ya.
1: Pokoknya tetap semangat Bapak Sujat Miko yang mungkin di siang hari ini juga lagi istirahat, lagi makan siang. Ini siangnya itu waktu Arab Saudi ya, Sedulur Cakra. Kalau di sini kita sudah malam karena selisih waktunya dengan di sana itu 4 jam. Jadi sangat luar biasa sekali lagi menikmati makan siangnya di sana ya Bapak Sujat Miko ini. Selamat menikmati Bapak. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Ini tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak Hudori, beliau saat ini melintas di sekitaran Jombiru Kediri. Kabarnya di sana juga masih padat sekali ya, Intan. Harap hati-hati saja, dominasinya kendaraan pribadi roda 4, Intan.
0: Oke, baik. Dari Lilin saya geser ke Erga, silakan.
3: Kejaksaan Agung memberikan penjelasan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 dan 2026. Dalam kasus tersebut, Kejagung menetapkan mantan kepala BGN, Dadan Hindayana, sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Selain itu, Kejagung juga menetapkan dua mantan wakil kepala BGN, yaitu Sony Sanjaya dan Lodewik Pusung sebagai tersangka. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Syarif Sulaiman, menjelaskan program MBG yang dimulai pada 6 Januari 2025 memakan anggaran total Rp85,7 triliun rupiah pada tahun 2025 dan Rp286 triliun rupiah pada tahun 2026 yang bersumber dari APBN. Intan.
0: Baik, terima kasih Erga dan Lilin di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
7: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
6: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaya Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Dan untuk di petang kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Sujat Miko. Selamat malam waktu Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore.
0: Okay.
1: 14.50 Mbak Was. Dari Tanah Mekah.
0: Alhamdulillah. Gimana Pak? Luama tidak mengudara ini. Sehat atau jenengan?
1: Alhamdulillah sehat. Saya sudah dua kali nih mengudara ini.
0: Oh, nggih, dua kali ya? Nih nggih, Pak. Nggih, nggih. Yang waktu terakhir Sabtu itu ya.
1: Waktu saya Armusna itu waktu di Mina saya juga mengudara. Waktu habis subuh.
0: Waktu pagi itu ya.
1: Saya di 17 kok ingat Radio Cakra, terus saya mengudara lagi.
0: Nggih, itu Sabtu pagi nggih jenengan. Jam 4 di sana ya Pak, ya, subuh ya.
1: Selisihnya 4 jam, Pak.
0: Iya betul, selisihnya 4 jam.
1: Oke. Jadi di sini menunggu asar, ada lagi 15.30. Di sini asar, Mbak.
0: Nggih.
1: Alhamdulillah. Saya ada di sudah dengar Mas di Haram ini sekitar 2.5 Mbak. Kalau mau ke sana bagus. Bis yang khusus Indonesia. Jadi Indonesia itu ada terminal sendiri, Mbak. Terminal.
0: Terminal
1: Kuda yang ada di Mekah. Namanya Terminal Kuda, Mbak ya.
0: Terminal Kuda.
1: Jadi kita yang jamaah dari Kabupaten Nganjuk, kloter 130 UB, alhamdulillah sudah selesai semua.
0: Alhamdulillah. Jenengan masuk di kloter 130, Pak. Halo. Oke, baik. Ini mungkin masih ada kendala ya. Saya kembalikan dulu ke gatekeeper.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
4: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
3: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
4: Caranya bos?
3: Rutin konsumsi herbal Naria.
4: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Tuh kan, kamu sudah tahu.
4: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
3: Yes.
4: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

0: Sepertinya untuk di petang kali ini sudah tersambung kembali ya, Pak Sujat Miko. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Mbak Intan. Mohon maaf ya, terputus jauh sama kita ya.
0: Oke,
1: kita sekitar beratnya 11 jam ya. Dari sini ke Nganjuk ya. Kalau dari Surabaya itu sekitar 9 jam. 9 jam. Jadi, sama haji yang dari kota Nganjuk, alhamdulillah sudah muka rukun haji, Mbak, semuanya. Jadi sudah tawaf ifadah ya, sudah selesai semuanya. Tinggal hari ini nanti rencana jam 3 ya, jam 3 WAS, jadi jam 7 pagi dari Indonesia. Ini jam 3 kita pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh wajib, Pak. Jadi pakai baju ihram yang laki-laki, seperti itu. Nanti
0: jam 3 waktu sana ya, Pak ya?
1: Kalau di Indonesia mungkin kita jam 7, Pak ya.
0: Jam 7 pagi ya.
1: Kita, pola kita berubah. Tapi alhamdulillah kita di sini tuh nikmat banget, Pak ya, naik haji tahun ini luar biasa enaknya ya. Mungkin karena ada Kementerian Haji sudah berdiri sendiri. Jadi pelayanannya luar biasa. Menunya itu enggak karu-karuan, Mbak.
0: Gimana, Pak? Bisa disepil, Pak, untuk menu-menunya yang jenengan konsumsi? Nyaman ya, Pak ya?
1: Nyaman. Tadi saya kirimi anu. Saya kirimi makan siang tadi, insya Allah daging unta itu.
0: Oh, Mbak, daging unta. Saya pikir daging sapi nih, Pak. Ternyata daging unta ya. Gimana, Pak, rasanya, enak. Pak? Bisa disepil? Bisa disampaikan teksturnya? Kemudian,
1: teksturnya itu tetap karena empuk ya, empuk. Terus seratnya lebih tebel-tebel gitu. Seratnya lebih, seratnya daripada daging sapi.
0: Mohon maaf, Pak, alot atau tidak ini? Atau empuk?
1: Tidak, empuk.
0: Empuk banget ya?
1: Enak.
0: Waduh.
1: Enak, Mbak. Nanti jangan bayangkan Mbak Intan dan Rura dari Cakra ya, mendengar semuanya. Pokoknya enak rasanya, udahlah.
0: Alhamdulillah. Terus ini, Pak, saya amati. Jadi kan tadi kirimkan kayak ini, apa sih, Pak, yang kemasan warna kuning itu? Saya kepo ini.
1: Oh, itu anu, Mbak. Itu kayak, jadi produknya sini kayak jelly gitu. Kayak jelly tapi, apa ya, gue kayak jelly enak kok. Jadi itu produknya Arab, Mbak. Ada coklat dan warnanya itu ada warnanya selain kayak pisang gitu ya.
0: Oh gitu. Oh, kuning ini rasa kayak pisang gitu ya, Pak ya?
1: Enak, Mbak, rasanya.
0: Alhamdulillah. Itu sehari makan berapa, Pak? Kalau boleh tahu, 3 kali ya?
1: Itu selang-seling ya. Kadang-kadang pisang, terus ganti itu. Pisang nanti kurma, itu seperti itu, diselang-seling oleh pemerintah, oleh syariat yang ada di sini sama Kementerian Haji. Jadi tahun ini tuh enak banget, Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Kemarin tuh dari di Arafah, waktu kita di Arafah itu juga enak tempatnya. Terus setelah itu kita ke Musdalifah, Mbak ya, untuk mabit berhenti sebentar, berhenti mungkin 4 jam, 3 jam di sana di lapangan itu ya. Ikuti jejaknya Rasulullah itu, Mbak ya. Itu sudah ada karpetnya, Mbak. Karpet warna merah itu sudah ditata bagus sama pemerintah Indonesia dengan syariah yang ada di syarikat yang ada di Arab Saudi. Luar biasa, Mbak. Terus bisnya enak, Mbak. Habis itu kita ke Mekah. Jadi enak banget ya. Jadi enak banget. Cuma tadi saya siang ini enggak berani keluar karena suhunya 40 derajat lebih, Mbak.
0: Waduh, panas ya, Pak. 40 derajat ya.
1: Cuma di sini tuh enggak ada, Mbak, ada sepeda motor ya.
0: Iya. Jadi enggak saya mati kok enggak ada sepeda motor itu, Pak. Karena apa ya? Atau memang tidak ada di sana? Atau bagaimana?
1: Iya, enggak diperbolehkan. Jadi saya tahu hanya sepeda listrik itu enggak ada ya juga ya. Nah, berapa aja. Pokoknya jalan raya itu tidak boleh diisi oleh sepeda motor. Saya lihat jalan enggak pernah ada sepeda motor.
0: Tapi pejalan kaki juga banyak ya, Pak ya?
1: Kalau sore ada, tapi kalau jam segini berani keluar, Mbak ya. Kalau jam segini.
0: Okay. Jam di sana lampu merah ada ya, Pak ya? Tetapan.
1: Ada. Cuma ada banyak seperti kita.
0: Saya mati kok jalannya lurus terus gitu loh, Pak, ini yang jenengan video luar biasa sekali ya.
1: Terus itu, Mbak ya, apa namanya itu, malah kalau tidak ada haji banyak yang lenggang, Mbak, kendaraannya tidak macet. Ini karena sedia kumpul ya. Kalau umroh kalau dapat haji malah longgar, malah sih longgar, enak, Mbak.
0: Oke.
1: Luar biasa, Mbak.
0: Nah, Pak, berbicara jenengan kan ini kan menunaikan ibadah haji. Ini gimana? Makannya masih diatur apa tidak jenengan?
1: Makannya ini saya menu makannya 3 kali terus nanti dikasih pisang sama dikasih kendala yang tidak sehat. Kita dari Indonesia bawa Indomie, Mbak ya. Okay. Bawa tisu banyak, karena tisu di sini kan harganya 6 real, Mbak. Sekitar 30.000.
0: Itu yang kalau kecil di, itu, Pak. Tisu kecil.
1: Iya, yang harga 6.000 itu loh biasanya yang ya, beli. Tisu 6 real, Mbak. Karena mungkin 1 real kan sekitar 5.000 ya. Terus kalau pagi hari banyak orang jualan, Mbak, habis subuh gitu ya.
2: Bubur kacang hijau.
1: Bubur kacang hijau itu harganya 4 real semua.
0: Berapa Pak harganya?
1: 5 realan.
0: 5 realan. Oh, 25 ribuan lah ya.
1: Iya.
0: Tapi jenengan masih menjaga pola makan, Pak, di sana.
1: Akhirnya ngikuti di sini, Mbak. Polanya makannya di
0: sini. Tetap ngikut di sini ya. Tapi aman toh, Pak, sejauh ini jenengan?
1: Ya. Ya. Yang ini kan ada dokternya satu, ada dokter umumnya, ada dokter bedah.
0: Ya.
1: Urologinya yang perkemian satu dan ada perawatnya satu. Saya melihat kenapa kok ada dokter perkemian, karena di sini kan pada saat armusnya itu banyak yang kadang-kadang berhubungan perkencingan, Mbak ya.
0: Iya, betul.
1: Karena isunya kan kalau kencing itu memang memang berjejer-jejer, Mbak. Tapi yang laki-laki tidak begitu, yang perempuan berjejer-jejer. Jadi kita harus pintar untuk apa? Untuk mencari waktu kencing yang bagus di itu pada saat memang yang ujiannya berat itu yang waktu armusna, Mbak ya. Waktu di Arafah, waktu di Mina sama di Muzdalifah itu memang yang utama. Harus enggak boleh bicara itu harus dijaga dan pikiran juga harus sabar. Jadi nanti kalau ada jamaah ngaji mau berangkat tahun depan itu harus beli sabar yang banyak sekali, yang berapa koper gitu, beli sabar kan. Karena masa dunia di sini. Itu Mbak.
0: Gih Pak, mohon maaf, ya, jenengan apa? Masuk ke kloter berapa tadi? 130 ya? Regu 130?
1: 130, Mbak. Nganju itu 113.
0: Oh, 113.
1: Sekitar Nganju itu 113.
0: Oh, 113.
1: Sekitar. Kita
0: jenengan yang di 113-nya itu?
1: Gih, sama Nganju 113.
0: 13 sama 14 kan?
1: Gih, 14-nya sebagian gabung dengan Kediri, Mbak ya. Yang paling banyak di ini. Alhamdulillah, Mbak. Penyakitnya banyak di sini, flu, batuk, pilek, Mbak.
0: Tapi jenengan sehat toh, Pak? Aman kan?
1: Kemarin sempat KO ini
0: alhamdulillah. Kenapa ini, Pak?
1: Hari kena flu pilek.
0: Oh, kena flu pilek ya.
1: Akhirnya ketulah.
0: Oke.
1: Ya itu.
0: Tapi sekarang dan sudah alhamdulillah aman ya.
1: Orang yang meninggal dunia dari nganjuk dari baru.
0: Nggih, betul. Kemarin. Terus ya. Oke.
1: Alhamdulillah kan satu mungkin ya. Jadi mereka mesti syahid meninggal di sini. Kalau pengen mati syahid di sini, Mbak. Jadi jamaah aja tuh meninggal di sini pasti masuk surga nanti.
0: Oke, baik, siap. Oke, Pak Sujatmiko, ada yang mau disampaikan kembali menyapa warga Nganjuk?
1: Alhamdulillah. SUB 103 dan 104 dari Kabupaten Nganjuk sampai hari ini masih sehat dan sunahnya dengan lancar. Mohon doanya kami nanti akan kembali tanggal 30 Juni, dan 1 Juli bisa sehat walafiat semuanya.
0: Baik, Pak Sujatmiko, terima kasih ya sudah menyapa warga Nganjuk malam hari ini waktu Indonesia.
1: Matur nuwun,
0: baik. Assalamualaikum Pak Sujatmiko.

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Cuaca untuk di malam hari ini di daerah Anda seperti apa? Apakah masih aman saja atau mungkin sudah mulai mendung kemudian turun hujan gerimis tipis ya? Kira-kira Anda bisa sampaikan juga kira-kira lokasinya di mana? Karena untuk di sore tadi ya, wilayah Jombang Kota itu sudah mulai diguyur hujan. Apakah hujannya untuk di petang kali ini masih berlangsung atau saat ini mungkin sudah mulai mereda? Anda yang melintas di jalur Jombang Kota ini bisa menambahkan untuk perkembangannya seperti apa. Kalau untuk malam hari ini di depan studio Radio Cakra Krishna, tempatnya di Kalianyar Kronggot Nganjuk ya, malam hari ini masih aman, tidak hujan, kondisi jalanan juga masih aman. Kira-kira jalur dalam kota Nganjuk dan jalur dalam kota Kediri malam hari ini seperti apa? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852 9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat, kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Untuk di malam hari ini jam 7 lebih 12 menit ya. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Ini ada Pak Agus, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Intan sehat nggih?
0: Alhamdulillah saya sehat. Sebaliknya gimana? Jenengan sehat kan?
1: Pangestunya Mbak Intan, pangestunya.
0: Alhamdulillah. Lama lo ini Pak Agus, tak tunggu-tunggu kabarnya. Luama tidak mengudara. Sehat toh, Pak?
1: Pangestunya, saya minggu kemarin kelihatannya izin. Mbak, saya izin saya di Kediri dulu karena ibu lagi sakit.
0: Oh gitu. Lah jenengan izinnya ke siapa? Kok gak bilang ke saya, hayo. Makanya saya kan gak tahu itu. Kapan jenengan izinnya? Minggu lalu toh, Pak?
1: Iya, minggu lalu saya melaporkan bahwa itu loh, Mbak, setelah ada perbaikan di jembatan Kali Ombo itu, saya langsung melaporkan tanggal 29. Langsung saya melaporkan.
0: Iya.
1: Nah, ini tadi saya kan perjalanan dari Kediri Kota, di rumahnya ibu di Gambiran itu sampai ke Caruban. Hari ini saya sudah ada di Caruban.
0: Oh, sudah bergeser ke Caruban.
1: Iya. Aman, Mbak, lancar tadi semuanya lancar. Cuma bis yang antar kota dalam provinsi dari Tulungagung mengarah ke Surabaya agak panjang, Mbak, intervalnya, Mbak. Jadi umpel-umpelan, Mbak, yang arah ke Surabaya nya tadi.
0: Saya
1: yang heran ini loh, Mbak. Tadi saya tuh mengamati, nggih. Yang kemarin kan ada pengalian arus itu dari Surabaya itu kan, kalau ke Tulungagung kan lewatnya Jalan Kapten Tendean, terminal lama itu. Kok ini tadi kok nggak ada yang lewat? Apa dialihkan dari Muning ke arah selatan ke Jembatan Branggan ya, JWK ya, Mbak ya?
0: Mojo itu toh, Pak?
1: Iya. Itu kan ada jembatan JWK sebelum Mojo kan belok kiri kan.
0: Wijaya Kusuma itu kan?
1: Apa? Ya betul, apa dialihkan ke situ ya, Mbak ya?
0: Iya, Pak.
1: Saya kok nggak lihat bis yang dari Surabaya, Mbak ya?
0: Yang tadi itu ya, yang di terminal lama tadi ya? Pas
1: ya kan di sini kan dari Surabaya itu langsung masuknya kan terminal lama, langsung mengarah ke selatan Jalan Kapten Tendean, nanti ke barat jetis ke selatan sudah arah ke Surabaya, ke Ronggo itu ke arah ke Tulungagung. Tadi kok nggak lihat apa dialihkan lewat jembatan JWK, tapi nggak mungkin juga karena kelas jalannya juga kecil gitu loh.
0: Iya, sejalannya sempit juga loh di sana, Pak.
1: Iya, makanya tadi kan ini lagi cari info juga karena kan saya paling cuma juga kembali ke Kediri lagi. Kalau lewat Kapten Tendean kan saya enak tinggal turun di depan perumahan gitu, jadi kan enak gitu loh, Mbak. Saya mungkin dibantu info nggih.
0: Iya, apa coba nanti tak tanyakan ke KBO-nya Satlantas Polres Kediri Kota ya, Pak ya, Pak Murnianto. Coba saya gali dulu infonya apakah dilakukan karena Pak kapan hari ya? Hari Sabtu kalau tidak salah. Hari Minggu. Hari Minggu itu yang dari arah selatan, yang dari Simpang Tiga Jetis itu. Nah, itu kalau ke utara boleh, tapi kalau mungkin ke SPBU atau mungkin ke tempat makan yang ada di sana, kayak gitu, itu diperbolehkan.
1: Iya, tapi ini Mbak, tadi saya lihat juga yang di selatannya Lampu Merah, alun-alun sudah di portal yang pakai air tuh, Mbak. Jadi nggak bisa lewat.
0: Water barrier ya?
1: Ya, mungkin jadi yang dari Jetis itu bisanya sampai ke batasnya itu, Hotel Insumo itu.
0: Iya, betul. Atau sampai situ saja. Mentoknya situ saja, Pak.
1: Karena itu juga ada alternatif ke timur, nanti ke utara lagi, kita tembus lagi ke Jalan Brigjen Katamso.
0: Iya, betul. Tapi jalanan situ aksesnya sempit, apalagi pengendara sepeda motor, Pak. Waduh, ruame banget.
1: Sempit banget, Pak. Betul. Karena situ ada sekolah SMP 2, jadi itu hari biasa aja nggak karu-karuan, apalagi kalau ada pengalian arus. Jadi
0: tambah double.
1: Tapi kondisi tadi dari Kediri sampai ke Caruban aman, Mbak, lancar. Cuma jaraknya bis sama kedua-duanya, gitu, dari Beraan sampai ke Caruban juga intervalnya panjang banget. Hampir satu jam.
0: Okay.
1: Ya karena mungkin kondisi sudah sepi, Mbak. Kendaraannya dikeluarkan kan tidak sebanyak biasanya, ngaten kelihatannya ngaten. Caruban gerah,
0: panas,
1: suasananya gerah.
0: Jadi panas. Sampai Caruban tadi jam berapa?
1: Maghrib, Mbak, saya, Mbak.
0: Oh, maghrib. Loh, berangkat dari Kedirinya?
1: Maghrib, ya.
0: Kapan itu? Jam berapa?
1: Setengah empat tadi. Jadi, karena ya itu, saya nyegat mulai setengah tiga, baru dapat setengah empat.
0: Oke, lumayan lama ya, satu jam ya.
1: Jadi intervalnya panjang banget.
0: Atau mungkin ya karena gara-gara itu toh, Pak, ada karena perbaikan Kali Ombo itu atau mungkin memang pengurangan?
1: Jadi gini, kalau saya ingat saya itu rumusnya perusahaan itu, kalau hari Senin dari Rabu itu pengurangan armada, Mbak.
0: Oh gitu. Senin Mbak, sampai hari Rabu ya?
1: Mohon maaf nggih, kalau kata-kata saya kasar ya, kan di hitung-hitungan di armada bis itu hari Selasa itu hari matinya penumpang. Jadi maksudnya gini, penumpangnya jelek banget.
0: Oh. Iya iya iya.
1: Sama Selasa. Jelek banget sama perusahaan, Mbak. Hmm. Betul, Mbak. Hmm. Rumus nggih, dari nenek moyang kita dulu, kalau hari Selasa itu diusahakan untuk armada tidak dikeluarkan banyak atau gabungan. Hmm. Karena seperti itu, karena hari Selasa itu enggak tahu ya, Mbak ya. Mungkin karena beliau-beliaunya belum ada yang keluar, kan baru masuk Seninnya, Selasanya kan masih aktivitas, mungkin nggak ada tugas luar. Kalau hitungan secara realitanya kan seperti itu, sama realistisnya seperti itu. Itu kalau sampai Rabu, Senin sampai Rabu itu hari yang ngeri banget untuk interval kendaraan tuh, pasti terjadi itu. Tapi nanti dari mulai hari Kamis, Jumat sampai Senin pagi itu, ya rame banget.
0: Tapi kalau setelah hari Rabu, Pak? Aman dah.
1: Dari Rabu
0: enggak pengurangan.
1: Aman, aman. Enggak. Karena gini, yang saya tahu si lumba-lumba itu itu kan saya setiap hari ya, Mbak, kalau di Terminal Madiun itu kalau hari Senin sampai hari Rabu itu dikeluarkan jam pagi itu sampai jam 12 siang itu hanya 7 armada.
0: Oke. Okay.
1: Mulai jam 00 sampai jam 12 siang 7 armada. Mm-hmm. Jam 12 sampai jam 00 malam lagi 7 armada. Jadi cuma 14 armada. Itu hari Senin sampai Rabu. Kalau hari Kamis sampai hari Senin itu pagi aja 15 armada, Mbak.
0: Pagi aja loh itu ya.
1: 2 kali lipatnya. Iya, jadi dikurangi separuh, Mbak. Mayoritas seperti itu.
0: Oh, lumayan. Oh, yuk, makanya itu ya, Pak. Ini kan hari itu Rabu.
1: Iya, itu intervalnya seperti itu. Makanya itu rumusnya di perusahaan transportasi seperti itu.
0: Oke, okay, pengurangan ya. Terus itu ya, Pak. Setiap hari Senin, mulai Senin sampai Rabu itu aja ya?
1: Pasti dipastikan tuh. Jadi agak susah kalau nyari itu, intervalnya panjang banget. Itu pasti, Mbak. Ataupun juga sama, ke Jakarta pun juga sama, gabungan. Jadi bis Tangerang dan Bogor biasanya digabung juga kita. Karena penumpangnya minim.
0: Baru tahu loh, Pak, saya pengalaman ini. Waduh, informasi terbaru ini saya baru ngerti soalnya. Ternyata ada rumusnya juga.
1: Iya, kalau jenengan nggih, kalau pendengar, kalau pengen dolan ke yang jarak jauh nggih, antar kota, antar provinsi, seyogyanya kalau enggak buru-buru mendingan dari Senin sampai hari Rabu. Biasanya banyak promo di situ.
0: Banyak
1: provider-provider yang jualan online itu banyak yang kasihkan diskon-diskon, Mbak, karena itu hari sepi.
0: Ini berlaku untuk itu enggak, Pak? Bis aja ta?
1: Apa?
0: Atau kereta api juga?
1: Aduh ya, kalau kereta api saya mohon maaf, Mbak.
0: Beda lagi.
1: Bus angkutan umum. Iya. Karena kita hubungannya bis. Mohon maaf kalau yang transportasi modal yang lain. Tapi kalau bis pasti, Mbak, itu
0: pasti itu, Pak.
1: Jadi Senin pasti ada promo banget untuk Senin sampai Rabu.
0: Tapi
1: pasti.
0: Tanya dulu enggak sih, Pak, atau langsung seketika dipangkas dikasih diskon?
1: Kalau saya gini, kalau hari Senin sampai Rabu itu cenderung baiknya itu jenengan lihatnya dari online.
0: Oh,
1: karena
0: online.
1: Karena kalau di agen manual, kalau agen manual tidak ada promo biasanya.
0: Oke.
1: Jadi kalau Senin sampai Rabu itu coba lihatnya di online, media online nggih, di provider beberapa penjual jasa penjual tiket online itu biasanya pasti ada promo minimal 10% itu.
0: Minimal 10%, wah lumayan dong weh potongannya, Pak.
1: Lumayan loh, Mbak. Sekarang kalau kita harga misalkan 300 sudah dapat 30.000 loh, Mbak.
0: Potong tinggal 270 lumayan. Kan lumayan, 30 bisa buat beli makan.
1: Kalau malamnya tidak ada, bisa buat untuk transportasi dari terminal ke tempat tujuan kita. Dan saya sarankan untuk dulur-dulur semua yang AKDP yang antar kota dalam provinsi, terutama yang dari jalur Trenggalek ke Surabaya, baik ekonomi maupun patas, sekarang bisa pembayaran QRIS nggih.
0: Oh, bisa QRIS, Pak.
1: Semua PO. Sudah PO 1, PO putih itu sama PO yang coklat kuning putih itu juga semua sama itu. Lagi saya juga bayar secara QRIS tadi.
0: Oh, jadi kan pakai QRIS, Pak, sekarang tadi. Oh, iya ya. Per kapan, Pak, itu jadi sudah bisa gunakan pakai QRIS?
1: Hanya pulangnya baru Lebaran kemarin ya, Mbak. Saya baru kemarin. Tapi kalau yang harap, mohon maaf ya, yang kuning itu sudah lama, Mbak.
0: Oh, sudah
1: yang
0: lama.
1: Putih ini, yang rivalnya ini yang baru saya lihat kemarin. Jadi sudah pakai aplikasi e-ticketing, jadi nggak bisa main-main harga. juga pakai bisa QRIS. Jadi lebih aman.
0: Lebih aman, mantap lah ya. Waduh Pak, jadi kan jadi di Kediri itu sudah hampir seminggu tuh Pak?
1: Ada sekitar setengah bulan Pak saya.
0: Bulan. Oh, tapi Ibu udah aman kan, sampun sehat tuh Pak?
1: Aman, saya tinggal tadi 2 hari untuk kontrol di sini. Kebetulan ada salah satu perusahaan yang lamar saya, jadi saya harus ke Madiun dulu. Nggak tahu saya atau tidak, kita lihat dulu. Nanti saya pulang besok Jumat, pulang ke Kediri lagi, karena di sana ada usaha yang harus kita jalankan juga, ngatan.
0: Oke, jadi Jumat balik Kediri lagi ya Pak ya. Makanya saya tunggu-tunggu Pak

0: Terima kasih Mbak Intan,
1: Thank you,
0: sehat
1: sami-sami, bagus.
0: semuanya.
1: Amin, ya Allah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Agus ya, tadi menyampaikan pada saat perjalanan dari Kediri mengarah ke Caruban Madiun, itu digambarkan juga masih aman, cukup lancar sampai di Caruban Madiun ya. Dikabarkan cuacanya cukup panas sedulur, jadi cukup aman ya untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Daerah Anda malam hari ini seperti apa? Kabarkan melalui 0852 9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 7 malam lebih 29 menit ya. Mau mendekati jam setengah 8, kira-kira untuk di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa? Update cuacanya ya, terutamanya apakah masih aman dan lancar saja, atau mungkin saat ini Anda juga sudah sampai di tempat tujuan. Kira-kira ini juga bisa menambahkan untuk perjalanan Anda. Ini sedari tadi seperti apa? Apakah mungkin menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan? Nah, kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana? Anda bisa sampaikan, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami.
1: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
2: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
1: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
2: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini, dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35 juta 500.000 rupiah.
1: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
2: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
1: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
2: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Bu Aisyah ya, ini tadi juga mengabarkan di Jogoroto Jombang kayak biasa ya. Okay. Lalu lintasnya ramai. Mm-hmm. Kemudian banyak kendaraan juga yang melintas katanya Bu Aisyah ini. Okay. Masih aman saja, cuacanya juga tidak hujan di malam hari ini. Mbak Intan kalau pulang hati-hati ya.
0: Oh, saya bubuk sini Bu malam ini.
1: Mbak Intan nggak pulang Bu hari
0: ini. Nggak pulang Bu, saya bubuk sini.
1: Iya, menemani saya ya iya, malam hari ini.
0: Iya, menemani Mbak Lilin loh Bu.
1: Benar. Nanti kalau misalkan di sini juga hati-hati ya Mbak Intan.
0: Terima kasih Bu Aisyah ya, perhatiannya saya jadi melo.
1: Iya, aduh luar biasa sekali. Kemudian ada Pak Chandra Budi ya juga menyapa, selamat malam Pak Chandra. Di gudang Tiripan Brebeg jaraknya itu sekitar 50 meteran dari tetangga hajatan. Ada resepsi ya malam hari ini, kemudian kalau tonjolannya itu sudah 3 hari yang lalu. Ini mampir dulu cari SGPC kayak biasa, SGPC GJ, apa? Sego Pecel, Godong Jati.
0: Ya mesti katanya ini ya SGPC ya.
1: Loh, ini tren baru,
0: ya. Iya. Sego Pecel, GJ-nya Godong Jati.
1: Godong Jati, jati. Okay, iya.
0: Tapi ini
1: benar, ini adalah
0: bau,
1: kode
0: bau jatinya itu loh.
1: Bau daun jati.
0: Bau daun jatinya maksud saya.
1: Iya. Jadi ini adalah kode-kode makanan biasanya kalau digunakan untuk pendengar Radio Cakra Krisna sama penyiarnya. Jadi kita harus tahu Intan ini SGPCGJ, ada juga SGPC GP, nah godong pisang.
0: Oh, godong pisang.
1: Ada lagi yang apa ya biasanya kalau Pak Nyoman itu
0: SGPC KM.
1: Ada
0: kertas minyak maksudnya. Ya kan?
1: Aduh, iya kan? Iya,
0: banyak istilah-istilah ya.
1: Banyak istilahnya, belum lagi nanti nasi 3T gitu.
0: Tahu, tempe, telur.
1: Bener, kayak gitulah. Singkatan-singkatannya ini modern ya. Intan harus belajarin ya.
0: Ini pengalaman baru ya.
1: Bener. Katanya mampir dulu cari sego pecel Godong Jati biar aman. Kalau soto terus kebung katanya Pak Chandra Budi. Iya, jangan terus menerus Pak.
0: Apalagi Dedi yang soto mahal itu. Aduh, kembung sekali itu ya. Soto bener. Mahal loh Lilin sekarang tuh. Akhir ini ya, sampai tanggal 16 nanti ya.
1: Sampai tanggal
0: 16. 15 dong, 16 kan sudah gak boleh sih katanya istilah Jawanya.
1: Suro ya,
0: Suro soalnya.
1: Masuknya Suro bulan, tahun baru Islam. Benar, tahun baru Islam,
0: tanggal 16 itu ya.
1: Jadi kalau kata Pak Chandra Budi, kadang soto di desa itu 100 kali. Kan ini kalau pas event Pak.
0: Iya betul.
1: Kalau gak event 10.000 juga sudah dapat ya. Kemudian disampaikan kalau di warung soto sapi itu harganya 35.000. Padahal chef lokal melebihi bintang 7. Enak ya berarti. Iya, belum lagi nanti kalau misalkan ada inovasi soto unta kayak gitu ya, rawon unta.
0: Enggak ada Lili, jauh ya untanya di sana loh ya.
1: Ada di Mojokerto Intan.
0: Iya, tapi
1: untanya.
0: Kan itu kan jangan di itu, kasihan, enggak tega saya.
1: Itu memang diternak untuk dijadikan hewan kurban loh Intan.
0: Oh, tapi saya enggak tega karena dia yang di Mojokerto itu lucu dan imut.
1: Lucu imut tuil-tuil.
0: Iya tuil-tuil karena dia kayak apa ya, belum dewasa lah ya.
1: Iya masih kecil ya dia. Kalau tadi kita lihat dari beberapa foto yang dikirimkan sama Bapak Sujat Miko ya, ketika menikmati makan siangnya pakai unta ya ternyata.
0: Iya tadi daging unta.
1: Daging
0: loh.
1: Unta kan
0: katanya teksturnya itu. Empuk banget Mbak.
1: Empuk banget padahal gak di presto ya kayaknya. Atau mungkin juga ditambahin di presto ya, tapi kayaknya jadi juicy gitu ya.
0: Iya betul.
1: Waduh mantep kayak. Itu kayak dimasak di hajatan gitu loh.
0: Iya, terus tadi makanya waduh saya amati kok empuknya kayak istilahnya kalau dipegang tuh mau pure gitu ya sih.
1: Benar. Kemudian itu potongannya juga gede-gede
0: gitu
1: ya.
0: Juga.
1: Waduh luar biasa. Kalau di Mojokerto itu kabarnya juga mencapai 200 juta rupiah satu ekor
0: satu
1: unta.
0: Ekornya untanya,
1: satu
0: ya.
1: Ekor unta.
0: Tapi Lilin pernah enggak sih menjumpai di sosial media unta yang di di Arab ya, mm-hmm. itu tuh dia kayak konsisten jalannya, pelan-pelan gitu. Tapi kalau mm-hmm. yang onta di Mojokerto itu kok beda.
1: Aktif ya,
0: aktif lincah gitu.
1: Mungkin kalau di Arab itu panas ya, hawanya panas. Jadi kayak
0: makanya dia
1: menghemat
0: kayak
1: energi,
0: pelan-pelan, konsisten, kayak gitu ya.
1: Kalau di sini kan sudah beda.
0: Kayak adem gitu ya. Terus makanan di mana-mana. Makanya dia kayak hiperaktif gitu ya.
1: Semuanya dicobain, daun pisang ada, rumput liar ada dicoba juga gitu.
0: Semua dimakan ya.
1: Semua dimakan, luar biasa sekali ini yang ide buat ternak unta ya. Yeah. Saya juga masih penasaran. Siapa tahu nanti ada inovasi lagi, ada yang mau bikin kayak rica-rica unta gitu kan itu. Ya. Meskipun harganya mahal, tapi kan kita juga penasaran ini yang belum pernah ke Mekah gitu ya, Intan. Kalau mungkin yang pernah ke Mekah juga sama kayak Bapak Sujat Miko, mungkin sesekali pernah menikmati nikmatnya daging unta, tapi yang belum pernah kesana, nah kan ini jadi penasaran ya, Intan. Siapa tahu nanti ada yang bikin resto gitu. Kalau biasanya kita menjumpai kayak sate kambing, kemudian juga soto daging, ada juga nanti makanan olahan daging lainnya, kemudian ada resto olahan unta gitu.
0: Waduh,
1: kan ya.
0: Mantap ya, di mana ya kira-kira ya.
1: Siapa tahu ini nanti jadi peluang usaha. Monggo Sedulur Cakra yang punya modal.
0: Modalnya besar, Lilin. Modalnya besar.
1: Benar sekali ya. Nanti dijual harganya agak mahalan dikit gitu kan, tetap nekat beli kalau cuma adanya 1-2 gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya Sedulur Cakra. Saya juga jadi kepikiran ini ya, pengen ikut menyicipi gimana rasanya daging unta tadi setelah disampaikan sama Bapak Sujat Miko langsung dari kota Mekah ya Sedulur Cakra. Luar biasa sekali. Kemudian ada Bapak Iswanto tadi juga sempat mengabarkan untuk situasi lalu lintas terkini di sekitaran Simpang 3 Mengkreng ya, masih cukup ramai yang dari arah Kediri menuju ke Surabaya, Intan. Kendaraan pribadi juga banyak yang melintas ya, harap hati-hati dan waspada saja. Kemudian kalau informasi lain tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak Hudori, beliau melintas di sekitaran Jongbiru Kediri. Lalu lintasnya juga sangat ramai ya, harap hati-hati dan juga waspada saja. Dominasinya kendaraan pribadi roda 4. Kemudian di Jalan Mayor Bismo juga sama tadi, menjumpai sedikit kepadatan ya. Jadi disampaikan untuk tetap jaga jarak aman saja, Intan.
0: Oke, baik, dari Lilin saya geser ke Erga, silakan.
2: Iya, laporan dari Bu Indah Nurlaili. Situasi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Caruban ramai lancar, didominasi dengan kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Cuaca juga bersahabat, tidak hujan ini. Kemudian perjalanan Bu Septiana dari Madiun menuju Jombang saat ini telah sampai di perempatan Kertosono. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar dengan dominasi juga kendaraan berat dan roda 2. Kemudian Pak Bagas mengabarkan situasi arus lalu lintas di depan Pasar Keras Kediri ramai lancar di kedua arahnya, baik Kediri maupun dari Tulungagung. Kemudian Bu Andriani, perjalanan dari Baron Nganjuk menuju Surabaya ini telah sampai ke di flyover Peterongan Jombang. Arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga bersahabat, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erga dan Lilin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
3: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
3: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
3: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, jam 7 malam lebih 49 menit ya. Bagaimana untuk di daerah Anda, update perkembangannya ya. Tentunya Anda bisa bagikan ke kami juga, kirimkan foto video atau bergabung via telepon kami. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Lilin, silakan.
1: Informasi masuk ini tadi juga sempat disampaikan ya oleh Bapak Aiman. Ini beliau perjalanan sekitaran Kediri. Masih cukup ramai dan lancar ya di Simpang 4 Bence ini. Waduh, ramai ya, sekali ya Bence kendaraan. Kediri ini ya. Bence Kediri ini kan dialihkan ke sana ya, Hintam, untuk lalu lintasnya.
0: Ramai di sana,
1: jadi di sana agak padat ya, sibuk sekali lalu lintasnya malam hari ini. Kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga kendaraan roda 2 banyak yang melintas, truk bermuatan juga banyak juga yang melintas. Harap hati-hati dan juga waspada saja. Kemudian selain di Kaliombo, Kota Kediri ya, Intan, dilakukan juga perbaikan jembatan yang ada di Gondang 1 begitu. Nah, ini tentunya berdampak pada bus angkutan umum antar kota ya, apalagi itu kan jalur utama antara Trenggalek dan Tulungagung, Intan. Nah, mengenai hal tersebut, sehingga jadwal keberangkatan bus jurusan Trenggalek Tulungagung itu dimajukan 1 jam. Jadi dampak penutupan jembatan Gondang 1 diperbaiki ya hingga 6 bulan ke depan, Intan. Dan disampaikan juga oleh pengawas satuan pelayanan terminal tipe A Gayatri Tulungagung, Rusmanto. Ia pun juga mengatakan kalau dari hasil koordinasi dengan terminal Sulondakan Trenggalek untuk jadwal bus AKDP yang berangkat dari Trenggalek menuju terminal Gayatri Tulungagung itu harus maju 1 jam dari jadwal keberangkatan normal. Kalau misal pun bus tersebut biasanya berangkat jam 5 sore ya dari Trenggalek menuju Tulungagung, maka nantinya akan dimajukan menjadi jam 4 sore begitu. Karena memang jarak tempuh bus tersebut akan memutar ya, Intan, melintasi jalur yang sudah disediakan imbas penutupan jalan tersebut. Jadi biasanya kan lewat Gondang, nah itu kan lebih dekat. Kemudian karena adanya penutupan, jadi harus melintas di sekitaran campur darat. Ini lewat campur darat Tulungagung, dan kabarnya itu lebih jauh memang, Intan, kalau lewat sana sekitar 10 kilometer.
0: Aduh, lumayan jauh ya.
1: Benar, sekitar 10 kilometer dibandingkan jalur Gondang ya. Karena nanti jarak tempuhnya tuh kalau di rata-rata sekitar 28 kilometeran lah kalau dari wilayah Trenggalek. Sehingga saat tiba di Tulungagung nantinya tidak terjadi keterlambatan jadwal bus kayak gitu, Intan. Jadi sudah diatur sedemikian rupa ya tentunya. Dan kalau misalkan untuk tarif, nah ini biasanya ditanyakan ya. Ini kalau misalkan rutenya agak jauh nih, apakah tarifnya nanti juga akan ikut naik begitu? Karena apakah memang menggunakan ya jalur alternatif. Nah ya, apakah juga akan berbeda? Kalau dari Bapak Manto sendiri mengabarkan untuk saat ini bus AKDP dipastikan tidak ada kenaikan tarif begitu. Hanya memang yang disesuaikan adalah jadwal keberangkatan bus saja begitu ya. Jadi kalau sedulur cakra yang dari Trenggalek menuju arah Tulungagung, nah ini juga bisa diperhatikan ya tentunya, terutamanya biasanya saya.
0: Lilin ini ya, biasanya rutenya Trenggalek kan?
1: Rute saya Trenggalek, nah ini harap bersabar, kemudian kalau misalkan mau cari bus sore hari itu juga harus cepet-cepet ya, karena kita harus muter terlebih dahulu begitu sedulur cakra. Jadi mungkin bisa lebih diperhatikan. Kita lanjut ke Ngawi. Ini disampaikan sama Mas Taufik, beda jam, beda suhu sama cuacanya, Mbak. Nah, ini tadi jam 19:48, 28 derajat Celcius di Ngawi. Kalau jam 18:13 tadi masih di angka 31 derajat Celcius kayak gitu.
0: Oke, sudah mulai mendingin ya.
1: Nah iya, sudah mulai dingin di sana. Ini apalagi musim bedinding ya, sedulur cakra.
0: Ya, jadi penting kan sifatnya nggak dingin kan.
1: Iya,
0: cukup
1: benar
0: bawahnya
1: sekali
0: saja yang dingin, yang penting sikapnya enggak ya.
1: Benar sekali, sikapnya harus tetap hangat ya,
0: iya
1: sedulur cakra,
0: harus tetap sweet ya,
1: harus tetap sweet, benar sekali. Kemudian kita dapatkan informasi lain dari Mbak Lula, beliau juga perjalanan saat ini melintas di sekitaran Mengkring Kediri, lalu lintasnya ramai dan lancar, tidak ada hambatan, dominasi kendaraan pribadi roda 4. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin di Gatekeeper.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang, Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0852-9001 tentunya tuh di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, kemudian cuacanya sedulur cakra, apakah tuh di daerah Anda masih aman saja atau mungkin tadi sempat diguyur hujan ya sedari sore, itu juga bisa dikabarkan kira-kira daerah mana saja. Kalau sejauh ini informasi yang kami terima ya untuk di wilayah Jombang Kota tadi sempat diguyur hujan sore tadi. Kira-kira untuk malam hari ini seperti apa? Anda bisa kabarkan, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami. Dan tentunya untuk di malam hari ini sudah mendekati jam 8 malam. Saya Intan Anggra ini waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu di malam hari ini ya. Untuk situasi lalu lintas di Kediri terpantau cukup ramai sekali untuk di malam hari ini. Bagi Anda yang lagi perjalanan juga tetap hati-hati dan juga waspada saja. Jombang tadi yang sore kabarnya hujan, gimana kalau di malam hari ini? Apakah masih sama sedulur cakra atau mungkin sudah reda begitu? Bisa berkabar ya di 0852 9001 061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Caster, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Seduro Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Dan untuk Seduro Cakra tentunya bisa mendapatkan Herbal Nariyah dengan mengunjungi Wiata Herbal Nariyah terdekat di kota Anda. Kalau Anda yang ada di Pacul, Bojonegoro, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Pacul. Untuk lokasinya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di sebelah utara SDN 1 Pacul Timur Jalan.

0: Terus sampaikan perkembangan terkini di jalur-jalur yang Anda lalui ya di 0852-9001061.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar sidak ke salah satu tempat usaha di wilayah Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro pada Rabu 3 Juni 2026. Sidak tersebut dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang mengenai polusi udara berupa bau menyengat yang mengganggu masyarakat yang diduga timbul akibat aktivitas usaha yang dilakukan. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk Gondo Haryono menyampaikan bahwa hasil sidak menunjukkan bahwa bau menyengat itu datang dari aktivitas usaha dari salah satu tempat usaha yang mengelola bulu bebek untuk dijadikan kain terpal, jaket, bantal, dan kasur yang diekspor ke luar negeri. Selain itu, bau menyengat yang mengganggu itu datang juga baru industri milik masyarakat yang hanya melakukan pengeringan bulu ayam untuk disetor ke pabrik makanan ternak.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
0: Halo, selamat malam. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Akses jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, Jawa Timur, resmi ditutup total mulai Selasa, 2 Juni 2026, untuk mendukung proyek perbaikan jembatan Gondang, Desa Bendungan, Kecamatan Gondang. Selengkapnya disampaikan oleh Zain Anissa, Radio Krishna FM, Trenggalek.
4: Kasalantas Polres Tulungagung AKP Taufik Nabila mengatakan penutupan diberlakukan mulai pukul 14.30 WIB hingga 11 Desember 2026 atau sekitar 6 bulan ke depan. Menurut dia, perbaikan dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Kementerian PU menyusul kerusakan pada struktur pondasi jembatan yang menjadi jalur utama penghubung kedua kabupaten. Selama penutupan, kendaraan roda 2 dan roda 4 dialihkan melalui 3 jalur alternatif, yakni jalur Gondang Kauman, Mojarum Pampang, serta Malasan Gempolan. Sementara, kendaraan angkutan barang dan kendaraan bertonasi besar diwajibkan melintas melalui jalur simpang 4 Tamanan menuju Kecamatan Bandung sebelum kembali ke ruas jalan nasional arah Trenggalek. Saya, Zain Anissa, melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
0: Kawasan alun-alun Kota Madiun akan kembali dipercantik pada tahun ini. Penataan difokuskan pada pavingisasi sisi barat dan pembenahan taman di sisi selatan ruang terbuka hijau. Selengkapnya disampaikan oleh Sinta, Radio Krishna FM Madiun.
5: Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas atau PSU, Ruang Terbuka Hijau, Penerangan Jalan Umum, dan Permakaman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Madiun, Andi Anto mengatakan, pavingisasi dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan memperkuat kesan representatif kawasan alun-alun. Sementara itu, pembenahan taman di sisi selatan ditunjukkan untuk mempercantik tampilan visual kawasan. Untuk pekerjaan pavingisasi di sisi barat, Pemkot Madiun mengalokasikan anggaran sekitar 400 juta rupiah. Selain perbaikan fasilitas, proyek tersebut juga menjadi langkah awal penataan kawasan alun-alun secara menyeluruh. Pemkot Madiun berencana menyusun grand design yang akan menjadi acuan pengembangan kawasan di masa mendatang. Melalui konsep tersebut, alun-alun akan ditata ulang dengan pembagian zona yang lebih terstruktur sesuai fungsi dan kebutuhan masyarakat. Saya Sinta melaporkan dari Krishna FM Madiun.
0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo memastikan seluruh anak usia sekolah tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan meski tidak tertampung di sekolah negeri melalui seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM, Wonosobo.
4: Untuk mendukung hal tersebut, Disdikpora telah menjalin kerjasama dengan sekolah swasta serta madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama sebagai alternatif penyaluran peserta didik yang belum mendapatkan kursi di sekolah negeri. Kepala Seksi Data dan Informasi Disdikpora Wonosobo, Heri Widodo, mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan tidak ada anak yang kehilangan akses pendidikan akibat keterbatasan kuota sekolah negeri. Berdasarkan data Disdikpora, terdapat ratusan satuan pendidikan swasta dan madrasah yang siap menerima peserta didik. Jumlah tersebut meliputi 17 SD swasta, 101 madrasah ibtidaiyah atau MI, 37 SMP swasta, dan 55 madrasah sanawiyah atau MTS. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
0: 5 bulan bukan waktu yang singkat bagi para guru non-aparatur sipil negara di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menunggu pencairan insentif. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM, Samboja, Kutai Kartanegara.
6: Setelah melalui penantian panjang, hak yang mereka nantikan akhirnya diterima menjelang Hari Raya Idul Adha beberapa waktu lalu, membawa kelegaan bagi para tenaga pendidik yang selama ini tetap menjalankan tugas mengajar seperti biasa. Rasa syukur itu dirasakan Ulfah, guru honorer SDN 10 Muara Muntai. Perempuan yang telah mengabdikan diri di dunia pendidikan tersebut mengaku lega setelah insentif yang ditunggu selama kurang lebih 5 bulan akhirnya masuk ke rekeningnya pada 22 Mei 2026 lalu. Menurut Ulfah, selama masa penantian tersebut, para guru hanya bisa menunggu proses pencairan sambil tetap menjalankan tugas mengajar seperti biasa. Karena itu, ketika dana insentif akhirnya masuk ke rekening, ia merasa beban yang selama ini dirasakan sedikit berkurang. Saya Amay melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Antusiasme masyarakat untuk mengenal lebih dekat sosok pahlawan nasional Marsina terbilang cukup tinggi. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krishna FM, Nganjuk.
7: Baru sepekan dibuka sejak 25 Mei 2026 lalu, Museum dan Rumah Singgah Marsina di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah. Keramaian pengunjung masih terlihat hingga hari terakhir libur panjang Idul Adha atau pada Senin 1 Juni 2026. Salah satu pengunjung, Naila, seorang pelajar asal Desa Demangan, Kecamatan Tanjung Anom, mengaku datang bersama 6 teman sekolahnya dari STN Nglinggo Duanggondang. Tak hanya melihat koleksi peninggalan Marsina, para pengunjung juga mendapat penjelasan langsung dari Marsini, kakak kandung almarhumah Marsina. Marsini sehari-hari turut mendampingi pengunjung sebagai pemandu wisata sekaligus menceritakan perjalanan hidup adiknya dari sudut pandang keluarga. Ia juga menjelaskan berbagai barang peninggalan Marsina yang dipamerkan di museum. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
0: Ancaman kekeringan mulai membayangi puluhan desa di Kabupaten Pacitan. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krishna FM, Pacitan.
8: Menyusul potensi krisis air bersih yang diperkirakan melanda 34 desa pada musim kemarau tahun ini, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Daim, mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan langkah antisipatif agar masyarakat tidak terjebak dalam krisis air berkepanjangan. Menurut Suli, penanganan kekeringan tidak boleh menunggu hingga warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah harus bergerak lebih awal dengan memetakan wilayah rawan dan menyiapkan skema mitigasi yang terukur. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pacitan menunjukkan sedikitnya 34 desa berpotensi mengalami kekeringan ekstrim pada musim kemarau 2026. Sebagian besar berada di kawasan perbukitan dan wilayah yang selama ini menjadi langganan kekurangan air bersih saat curah hujan menurun. Suli menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
0: Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Bojonegoro. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM, Bojonegoro.
9: Kendaraan yang didominasi truk dan bus tampak mengular hingga keluar area SPBU untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar subsidi. Berdasarkan pantauan di lapangan, antrean terlihat di beberapa SPBU, diantaranya SPBU Balen, Kalianyar, Jalan Veteran Kota Bojonegoro, dan Cetak. Panjangnya antrean membuat sebagian kendaraan memakan badan jalan sehingga memicu kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Tidak hanya kendaraan angkutan barang dan bus, sejumlah mobil pribadi juga terlihat ikut mengantri untuk mendapatkan solar subsidi. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
0: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan dua wakilnya, Lo Dewik Pusung serta Sony Sunjaya, menunjuk yayasan yang terafiliasi secara melawan hukum sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi di Gedung Jampitsus Kejagung Jakarta pada hari Rabu. Usai mengumumkan penetapan ketiganya sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada BGN tahun 2025 hingga 2026. Ia menjelaskan, sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah sudah melaksanakan program MBG yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui BGN dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis. Total anggaran program tersebut pada tahun 2025 sebesar Rp85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp268 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari APBN. Dengan kucuran anggaran yang besar, program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Dengan begitu, yayasan yang tidak memenuhi syarat tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahunnya. Yayasan-yayasan yang terafiliasi tersebut diantaranya dimiliki oleh saudara Dadan Hindayana, saudara Sony Sanjaya, serta saudara Lo Dewik Pusung. Selain itu, ketiga tersangka tersebut juga diduga melakukan proses pengadaan di BGN, baik barang dan jasa, secara melawan hukum. Untuk selanjutnya, ketiga tersangka akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat.

0: tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Ya, sedulur Cakra, kita update kembali terkait dengan kasus ditangkapnya mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, di mana Kejaksaan Agung sudah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya diduga melakukan markup harga pengadaan sepeda motor listrik hingga sepatu di BGN. Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi di Gedung Jampitsus Kejagung Jakarta pada hari Rabu tadi. Usai mengumumkan ketiganya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada BGN tahun 2025-2026. Yang mengatakan, markup harga pengadaan itu menyebabkan pemborosan dan merugikan keuangan negara yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Beberapa pengadaan yang di markup yaitu pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar 1,35 triliun rupiah. Uang tersebut sudah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku vendor karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif serta terdapat markup harga. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup, kemudian juga pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup, serta pengadaan televisi sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Ia juga mengungkapkan kalau ketiga tersangka dalam proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN melakukan intervensi kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK, sehingga dalam penyusunan kerangka acuan kerja, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real yang ada di lapangan. Tidak hanya itu, ketiga tersangka juga diduga menunjuk yayasan-yayasan yang terafiliasi secara hukum sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Penyelewengan anggaran yang diduga dilakukan ketiga tersangka sudah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Selanjutnya, ketiga tersangka akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sedulur Cakra, apakah Anda masih bingung untuk memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan? Bersama dengan Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jamaah umroh pemula dan juga lansia, dengan berbagai keunggulan tentunya. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas yang lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam hingga city tour Makkah dan Madinah. Harga normal mulai Rp37 juta rupiah, diskonnya menjadi Rp35.500.000 kalau Anda langsung daftar di Johar Tour and Travel. Jadi jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi, di 0851-1317-9212 atau melalui media sosial Johar Tour and Travel. Dan Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel ya, yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Pesan masuk kita terima ya, ini yang disampaikan oleh Budian. Ini bertanya, Mbak kok gak ada bintang sama sekali, kira-kira kemana bintangnya katanya.
0: Ngungsi dulu Bu.
1: Ngungsi dulu ya Budian, yeah. Ini yang ada di Kertosono ya Lilin ya. Namun tidak ditambahkan kira-kira kondisi jalanan di sana seperti apa. Hanya saja 3 harian ini loh Mbak, wilayah Kertosono kok bintangnya gak ada.
0: Oh Pak, mendung gitu ya Bu.
1: Atau mendung atau berkabut gitu ya. Makanya kok gak ada. Tapi kalau saya amat-amati beberapa hari ini emang bintang sudah jarang muncul ya Lilin ya.
0: Saya malah kalau malam jarang lihat ke atas soalnya ya. Soalnya jarang keluar.
1: Jarang keluar ya Budian, sama ini. Saya kurang mengamati bintang-bintang di langit ya.
0: Benar.
1: Jadinya nggak tahu kira-kira kalau saat ini. Kalau beberapa hari yang lalu ya Lilin ya, kan adanya bulan ya. Ya
0: benar, kan? Adanya bulan.
1: Ya? Minggu ya kan, waktu minggu kita shift. Malam enggak dong, Lili mesti pagi, saya malam.
0: Benar.
1: Waktu kita keluar itu.
0: Waktu itu kita lihat bulannya cantik.
1: Bulannya
0: sekali.
1: Cantik sekali ya, bulat ser. Jadi benar ya disamakan siapa ya, Mas Taufik terus siapa lagi dulu itu bulannya cantik sekali.
0: Benar.
1: Tapi kalau saat ini belum saya intip lagi, kira-kira bulannya masih ada enggak ya?
0: Iya ya. Nanti kita lihat ya.
1: Iya betul, nanti kita lihat ya. Pak Yitno yang ada di Jombang Kota ya, ditambahkan. Lumayan sekitar setengah jaman Mbak, ini tadi hujannya. Tapi hawanya kok sumuk bingit, kenapa ya? Loh, kok panas? Gimana Mbak Yitno? Tadi kan padahal sempat dikabarkan hujan
0: ya di sana.
1: Atau kemungkinan hujannya ini durasinya cuma setengah jam saja Lili. Kemudian saat ini di sana sudah mulai mereda, kemudian hawanya sumuk ungkep gitu katanya. Nah, kalau pengen dingin keluar Pak, keluar rumah.
0: Keluar rumah ya.
1: Biar kena angin sepoi-sepoi ya di depan rumahnya jenengan. Soalnya kalau saya amati di depan rumahnya Pak itu kayaknya adem asri gitu ya. Jadi kan kalau malam hari keluar sebentar melihat langitnya seperti apa, nah pasti adem kok Pak, saya yakin ya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Suprianto yang ada di wilayah Blora Jawa Tengah. Lilin juga masih pantau 106,1.
0: Oke.
1: Nah, ini ditanggapi terkait dengan bintang di langit ya. Kalau untuk di wilayah Blora bintangnya munculnya kok baru 3 doang ya Kak gitu. Oh, dihitung ya sama Pak Suprianto ternyata.
0: 1, 2, 3 di langit Blora ya.
1: Nah, di langit Blora hanya 3 saja yang muncul bintangnya. Kalau di langit Kalianyar berapa ya kira-kira? Coba nanti saya keluar sebentar, saya hitungi dulu ya. Muncul apa tidak bintang langitnya?
0: Benar.
1: Ya? Bukan bintang kejora ya. Beda lagi itu nanti. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Ibu Retno yang saat ini melintas di simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja untuk jalur utama. Cuaca juga masih aman, tidak hujan. Pak Iwan, perjalanan dari Surabaya arah ke Magetan lewat jalur bawah, posisi melintas di Mojokerto, kondisi jalanan juga tidak begitu ramai. Cuaca malam hari ini tidak hujan, Lilin.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Erga.
2: Ya, informasi masuk dari Mas Setio Nugroho menginformasikan di rumah saja ini di Nganjuk Kota, arus lalu lintas ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, cuaca juga bersahabat. Kemudian Mas Heru Setiawan menginformasikan arus lalu lintas di sekitar kawasan SPBU Tanjung Enom ramai lancar. Kemudian dari Pak Suyatno juga mengabarkan situasi arus lalu lintas di simpang 3 Barong Tanjung Enom terpantau ramai lancar. Lalu Mas Eko menginformasikan perjalanan dari Nganjuk Kota menuju Jombang telah sampai di simpang Mengkreng, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca juga bersahabat, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erga. Sebelumnya ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan kasus dugaan korupsi dalam pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur tahun anggaran 2017-2019 dan merugikan negara hingga sekitar 35,7 miliar rupiah. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain. Hal tersebut juga didasarkan dari hasil perhitungan ahli yang sudah terjadi kerugian keuangan negara disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang disebutkan tersebut dengan nilai setidaknya 35,7 miliar rupiah. Ia pun juga menjelaskan negara merugi karena adanya penyimpangan dalam pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan. Seperti volume dan kualitas pekerjaan tidak sesuai atau berbeda dengan yang tercantum dalam kontrak. Di mana sebelumnya pada 15 September 2023, KPK mengumumkan penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan untuk tahun anggaran 2017-2019 dan menetapkan tersangka yang identitasnya belum diumumkan. Pada 8 Juli 2026, KPK juga mengumumkan tersangka kasus tersebut berjumlah 4 orang. Lembaga antisarwa tersebut kemudian mengatakan sedang menghitung jumlah kerugian keuangan negara yang sebenarnya bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Institut Teknologi Bandung. Sehingga di tanggal 29 Januari 2026, KPK sudah mendapatkan laporan perhitungan kerugian keuangan negara terkait dengan kasus tersebut dari BPKP. Pada 2 Juni 2026, KPK mengumumkan identitas 4 tersangka mereka, yaitu pejabat pembuat komitmen sekaligus kepala seksi perataan bangunan dan lingkungan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya, Lamongan, Muhammad Sukiman. Kemudian juga ada Direktur PT Agung Pradana Putra, Ahmad Abdillah. Ada juga Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk tahun anggaran tersebut sekaligus Direktur CV Absolut, Muhammad Yanwar Marzuki, dan Manajer Umum Divisi Regional 3 pada 2015 hingga 2019, Herman Dwi Haryanto. Namun, KPK baru menahan Sukiman, Abdillah, dan Herman, sementara Yanwar akan diproses pada kesempatan berikutnya. Lanjut kita cek informasi, Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan ini oleh Pak Yitno ya, menambahkan meskipun hujan tapi hawanya kok sumuk ya Mbak gitu.
0: Ungkep ya.
1: Ungkep gitu tuh Pak Yitno. Oh alah, nah gimana ini? Apakah harus kipas-kipas dulu ya Lilin ya biar enggak ungkep.
0: Benar.
1: Karena kok ungkep aja gimana? Atau mungkin Pak Yitno ini dekat dengan kompor ta? Atau masih bikin bakso ini ya Lilin ya?
0: Iya, benar.
1: Makanya kok ungkep panas hawanya atau terlalu aktivitas ini Pak Yitno, makanya kok hawanya kok sumuk terus ya. Gimana ini ya? Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Umi yang saat ini melintas di simpang 4 Jong Biru, Kota Kediri.
0: Okay.
1: Kondisi jalanan di sana juga masih aman, cukup lancar untuk di petang kali ini. Cuaca juga tidak hujan ya. Lalu Bu Sofia mengabarkan Kunjang arah Badas Pare. Kondisi jalanan juga untuk malam hari ini masih aman saja. Cuaca dikabarkan tidak hujan. Pak Santoso dari Pare arah ke Kandangan, arus lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman saja. Tadi melintas di seputaran Pasar Kandangan Kediri juga cukup ramai, terlihat kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pun juga masih aman, tidak hujan. Kemudian Bu Siti Asiah mengabarkan untuk di wilayah Gayam Gurah Kediri, kondisi jalanan untuk malam hari ini masih aman, tidak begitu ramai. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Ilham, perjalanan dari Tembelang Jombang arah ke Caruban Madiun, posisi saat ini juga sudah sampai di jalur utama Baron Nganjuk. Kondisi jalanan di sana untuk malam hari ini juga masih aman kedua arah. Cuaca dikabarkan untuk malam hari ini tidak hujan, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Intan Anggra, ini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0852-9001-61 sedulur Cakra ya. Silahkan Anda bagikan informasi menarik yang Anda temui. Dari Jemaah Haji Kloter 50 Surabaya juga berhasil menuntaskan rangkaian ibadah tawaf ifadah, termasuk juga puluhan jemaah lanjut usia yang menggunakan kursi roda sedulur Cakra. Seluruh prosesnya berlangsung dengan lancar berkat koordinasi dari petugas dan tentunya kerjasama dari sesama jemaah. Petugas Haji Daerah Kloter 50 Surabaya, Dr. Kiai Haji Sukron Jasilan MAG juga menyampaikan sebanyak 26 jemaah pengguna kursi roda sudah menyelesaikan tawaf ifadah. Hanya satu jemaah yang belum melaksanakan tawaf karena masih berhalangan dan akan dijadwalkan setelah kondisinya memungkinkan. Sedulur Cakra, monggo Anda bisa berbagi informasinya dengan kami ya. Kalau Anda juga masih bingung untuk memilih sekolah terbaik, tentunya untuk putra dan putri Anda di tahun ajaran 2026-2027, kini saatnya untuk menentukan masa depan yang lebih pasti bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan yang ada di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, CTV Kediri, Radar Kediri hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftarannya sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Untuk gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menariknya lagi, pendaftarannya gratis ya dan tanpa dipungut biaya apapun. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Sedulur Cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.sch.id dan di WhatsApp 0851 7155 0909.

Berbagai informasi menarik Seduluh Cakra tentunya bisa terus Anda dapatkan melalui website kami di cakrakrisna.com dan juga melalui media sosial ya, di Facebook, Instagram maupun juga TikTok Radio Cakra Krisna Seduluh Cakra. Dan terkait dengan update penemuan jenazah bayi yang ada di Kota Malang, saat ini kita juga masih terus komunikasi dengan Ibda Lukman, Kasih Humas Polres Malang Kota, Seduluh Cakra. Untuk update-nya seperti apa, silahkan Anda terus simak melalui 106,1 FM Radio Cakra Krisna ya. Dan mengingat ini sudah memasuki jam 9 malam, dan mari kita berjumpa lagi besok pagi. Akan ada saya Lilin Bayu dan tentunya ada Intan Anggraini untuk di besok hari Kamis 4 Juni 2026. Silahkan Anda bisa berbagi informasinya dan sampai jumpa lagi di besok hari. Saya Lilin Bayu, Intan Anggraini dan juga Muhammad Erga izin bergeser dari ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju Embung

0: Podcast Tumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Es Tumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Es Tumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingse, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu, saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia, obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia,

Dialek Solo Yogyakarta menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Pito, selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mar-

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual, tenggorokan

0: Itu selawan bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean.
0: Wow.
1: Produk Nariah Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Nariah Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Nariah Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: kemauan Bu Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu,

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
0: Herbal nariah, nutrisi sehat.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganju. Watulawang Sawahan Nganju merupakan destinasi wisata di Nganju yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganju. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganju. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak akan bosan karena

Sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus.

Robust dan Arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal Extract 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Extract hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: kemauan Bu Beh.
1: Bentotan iki lho Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah Pak yo, pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.
1: Mantap.

0: kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester bakali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak. Itu selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gowo siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Slukatan Wonosobo Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria, CA, Gester, DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Itu selawan bu beh.
1: Bontotan iki lho pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi gawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene, selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju desa Sumber Miri bisa kita lalui dengan melewati waduk di desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal nari ya, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal Naria, halal sehat penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Pito, selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mar-

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: to, selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lewok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-melilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Maria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.

0: Ngerti?
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Itu selawan bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.

0: aku wing gawa siji goreng, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazulan. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT3 RW6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihil mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana min al-riya' wal-ujbi wal-kibri wal-nifaq. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirat dhunub, ighfir dhunub, wa ya mufarrijal kurubi farrijal kurub, wa ya satiral uyub isturil uyub, wa ya mutakhiral kurubi takhiril kulub. Aina ala dhikrik wa syukri wa khusni ibadatik. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadat inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang amat amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan, kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudzon, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya. Fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata bagi Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid Dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? InsyaAllah haibana, fadal haibana. Masya Allah, ya merhab. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal. Apa itu? Nabi menjawab, syirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat, ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli. Dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, Masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf, ahli tasawuf, ahli tarbiyah, pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan dia sedih dia. Ini orang saya larang untuk tidak sedekah malah ngaji. Habis ngaji termotivasi, semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. Aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah, sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak, madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia, terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung jangan sholat, jangan sedekah, tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, okay, saya harus sedekah banyak nih. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus, kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil akhirnya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah makanya jangan-jangan nih, kita tidak masalah runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah Masya Allah, amalnya enggak selesai, enggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam Masya Allah, sedekah Masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Enggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya. Dan riya itu berarti tidak ikhlas. Dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya, sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru, disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus liyukola agar digelari sebagai, sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid perang, dia di medan laga, liyukola, supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma, liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Nah, kita
2: kita rawat saat ini agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya, nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta, kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi hanya kamu ingin disanjung sebagai seorang alim, dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk disebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata, nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, nah, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah tong, dia gak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti gak karena Allah nanti, karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending gak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu, gampang terkenal nih, ahli dermawan, lihat orang bisa berderma dengan macam-macam, alim, lihat alim disanjung-sanjung, wah alim terkenal, alim jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja, amal yang bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak, kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas, dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati, dan kadang munculnya itu gak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa, riya akhfa min dabi bin namlatis sauda ala sakhratis samma filalatis dhulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut, min dabi bin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah, terus ngulang gak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana, tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam, semut, ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita terus harus waspada dengan riya ini. kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya, belajar ilmu ini enggak usah takut. Ada orang lah kalau begitu mending enggak usah beramal deh, enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau enggak ada amal, enggak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang enggak beramal, yang enggak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung, kalau kamu mencari sanjungan berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, ara'aita, ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhu nasu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi, karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga, tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari, nah itu masuk riya. Memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih Maha Kuasa yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah, kami jadikan amal itu hanya untukmu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah, terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah, dan kami mohon jaga hati kami, hati semua sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riak, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan hentikan kezalimannya ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami ya Allah, jadikan kami indah ya Allah, bahagia ya Allah, di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka ya Allah dalam perjuangan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah yang menyaksikan ajaran ini, mendengar suara ini. Kami mohon pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan ya Allah negeri ini dari ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, dan kami mohon susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari ya Allah minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina. Zina ya Allah, yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah, dan tutup aib mereka ya Allah di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak Kau hukum lagi. Dan kami mohon, buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Buka pintu halal, dan jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah, kami lemah ya Allah. Tidak, kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon, pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
0: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
3: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
4: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
3: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
4: Caranya bos?
3: Rutin konsumsi herbal Naria.
4: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Tuh kan, kamu sudah tahu.
4: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
3: Yes.
4: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter. Namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak. Bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas, dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT 1 RW 1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua Hibernariah, obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 久しぶりだな、見かけの外国人。
1: いやまあ、どこに行く

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seluruh Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 4 bulan Juni 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Lilin Bayu dan juga Intan Anggraini. Bisa Anda sampaikan Seluruh Cakra? Untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa? Sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria. Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bodo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri, ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondowates, ke timur kurang lebih 300 meter, selatan jalan.

0: Jam 6 lebih 6 menit, cuaca agak berbeda dengan kemarin ya, Seteru Cakra. Kalau kemarin jam 6 itu udah mulai muncul sinar matahari ya kan, hari ini kayaknya agak berawan nih, sinar mataharinya belum begitu terlihat. Kalau di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Krogot, Kabupaten Nganjuk atau di sekitaran studio Radio Cakra Krishna. Kalau di wilayah Anda ataupun jalur-jalur yang Anda lalui seperti apa Seteru Cakra di pagi hari ini, boleh Anda sampaikan di 0852-9001061. Saya ke gatekeeper Intan.
1: Informasi pagi kali ini kita terima untuk aktivitas perjalanan yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi, mengabarkan berada di wilayah Jombang Kota yang rencananya nanti akan ke Surabaya lewat jalur bawah. Dikabarkan kondisi arus lalu lintas untuk di pagi kali ini juga belum begitu ramai untuk di wilayah perkotaan. Cuaca dikabarkan juga sudah mulai cerah untuk di pagi kali ini. Kemudian Bu Ima menyampaikan untuk di seputaran Pasar Kandangan Kediri yang rencananya nanti akan mengarah ke Pujon Malang, kondisi arus lalu lintas pagi kali ini cukup ramai. Terlihat juga untuk aktivitas jual beli di Pasar Kandangan Kediri juga berlangsung pagi kali ini. Cuaca juga di wilayah Kandangan Kediri juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Heru melintas di jalur Kabu Jombang. Kondisi jalanan pagi kali ini juga terpantau masih aman kedua arah. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Lasiman, mengabarkan berada di wilayah Grogol Kediri yang rencananya nanti akan mengarah ke Gampeng Rejo. Kondisi jalanan jalur utama pagi kali ini juga masih belum begitu ramai, cenderung sepi, cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Imron yang saat ini melintas di wilayah Carubar Madiun yang rencananya akan mengarah ke Madiun Kota. Kondisi jalanan pagi kali ini jalur utama Madiun juga belum begitu ramai untuk kedua arah. Cuaca pun dikabarkan pagi kali ini juga masih mendung tipis, Jamal.
0: Lanjut ke Lilin.
2: Kita dapatkan beberapa informasi yang sudah masuk ya. Ini tadi sempat disampaikan juga oleh Mbak Anita, beliau perjalanan melintas di Papar Kediri. Tidak ada hambatan, dominasinya juga masih kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2, ini beberapa saja. Kemudian untuk cuaca, kabarnya juga cerah untuk di pagi hari ini. Dan kemudian informasi masuk lainnya dari Mbak Amanda, beliau saat ini juga lagi perjalanan di sekitaran Sukomoro Nganjuk. Informasi lalu lintasnya masih aman dan lancar, tidak ada hambatan, dan kabarnya untuk cuaca juga masih redup ya, Jamal. Dan ini tadi informasi masuk juga sempat dikabarkan oleh Bapak Budi, kabarnya itu ada insiden kebakaran sekitar jam 9:30 malam kabarnya ya, Jamal. Kalau informasi awal yang kami terima, yang terbakar adalah sebuah toko bangunan begitu yang ada di Jalan Sukomoro Nganjuk. Kemarin hari Rabu 3 Juni 2026. Coba kita komunikasikan juga sama teman-teman damkar yang bertugas tadi malam ya, terkait dengan insiden tersebut. Karena kabarnya insiden kebakaran tersebut juga berhasil ditangani begitu, namun menimbulkan kerugian yang sangat besar. Nanti kalau kita sudah dapatkan update-nya akan kami sampaikan kembali. Pak Puji juga sama kabarnya, mengabarkan insiden kebakaran toko bangunan, lokasinya itu ada di depan masjid, di depan Masjid Jali Sukomoro Nganjuk. Kalau informasi dari Pak Puji, ini adalah penyebabnya adanya pompa air yang korslet begitu ya, Jamal. Dan kalau dari video yang kami terima, untuk apinya tadi malam itu juga membumbung tinggi begitu ya. Nanti kalau kita sudah dapatkan update-nya akan kami sampaikan kembali. Dari beberapa foto dan juga video yang kami terima dari teman-teman kepolisian, kemudian juga dari TNI setempat sepertinya juga langsung berada di lokasi. Masyarakat juga memenuhi sekitar lokasi kebakaran tadi malam ya Jamal. Nanti akan kita update kembali. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Ini tadi disampaikan oleh Pak Sapuan, mengabarkan untuk hari ini di hari Kamis 4 Juni 2026, Kecamatan Sukomoro Nganjuk, kayak di Desa Peserut, Desa Kapas, kemudian Dusun Templek, lanjut lagi di beberapa perusahaan dan pondok pesantren yang ada di sekitar sana, akan terdampak pemadaman listrik sementara ya Jamal, karena adanya pemeliharaan jaringan tegangan menengah 20 kV serta rabas pohon di wilayah yang padam. Dari jam setengah 10 pagi sampai dengan jam setengah 2 siang Jamal. Jadi pastikan untuk sedulur cakra yang berada di Kecamatan Sukomoro, di Desa Peserut, Desa Kapas tersebut juga bisa memperhatikan lalu lintasnya nanti karena akan ada rabas-rabas pohon dan juga akan ada pemadaman listrik sementara kayak gitu. Kang Zen ini yang ngajak-ngajak kita, selamat pagi juga Kang Zen. Ayo sedulur cakra olahraga di alun-alun. Waduh, ini wah, yang
0: sudah mulai ramai ini kayaknya alun-alun ya.
2: Nah iya, sudah mulai ramai kayaknya. Yang jalan-jalan, yang olahraga, jogging maupun juga yang jajan-jajan aja ya Jamal. Nah ini sedulur cakra juga bisa bergabung sama Kang Zen pagi hari ini, nanti bisa diupdate kembali Jamal.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu. Sebelumnya tadi ada Intan Anggredi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Yang sedang di kawasan Nganjuk Kota nih sedulur cakra, di pagi hari ini kira-kira untuk cuaca dan juga kondisi arus lalu lintasnya seperti apa, boleh Anda sampaikan ya. Sekitaran alun-alun ini biasanya juga ramai anak-anak ataupun masyarakat begitu yang beraktivitas, anak-anak yang berangkat kerja dan anak-anak yang berangkat ke sekolah dan sebagainya gitu ya. Terlebih di sebelah utaranya alun-alun itu kan juga ada sekolahan gitu ya. Jadi biasanya cukup ramai. Di samping itu Jalan Barito biasanya juga jadi salah satu titik yang cukup padat di pagi hari. Tapi untuk perkembangannya seperti apa bisa terus Anda sampaikan di 0852 9001061.

0: Sedulur cakra, Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait alasannya mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN dan Lodewijk Pusun serta Sony Sanjaya dari jabatan Wakil BGN. Prabowo menegaskan keputusan tersebut dibuat lantaran sebelumnya pihaknya mendapatkan laporan mengenai adanya kekurangan, kejanggalan hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program. Menurut Presiden, kualitas kepemimpinan menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah organisasi. Presiden Prabowo mengungkapkan keputusan untuk mengganti sejumlah pihak yang sebelumnya diberi amanah dalam pelaksanaan program bukanlah keputusan yang mudah. Namun, Presiden Prabowo menyebut bahwa ia teringat pesan almarhum ayahandanya, Sumitro Djoyohadikusumo, yang selalu mengingatkannya untuk berpihak kepada rakyat ketika menghadapi keraguan dalam mengambil keputusan. Kepala negara menegaskan bahwa negara tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang mencoba menyalahgunakan amanah rakyat. Presiden bahkan menyatakan siap memperkuat kapasitas lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Presiden Prabowo pun meminta seluruh Kepala Dapur dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk memperkuat pengawasan di lapangan serta tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Presiden menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut merupakan amanah besar yang harus dijaga bersama demi masa depan generasi Indonesia. Saya ke gatekeeper Lilin.
1: Kita tadi dapatkan informasi dari Kang Zen, Jalan Barito sudah mulai ramai ya, Jamal, untuk di pagi hari ini. Beberapa orang polisi juga sudah mulai berjaga. Oh iya, ini kayaknya karena ini tadi kan hari masuk sekolah juga ya. Mungkin lalu lintasnya di sana juga ramai, jadi teman-teman kepolisian itu juga sudah melakukan pengaturan lalu lintas juga. Tetap hati-hati ya Sedulur Cakra, tetap jaga jarak aman, karena kalau pagi kan biasanya crowded sekali ya Jamal. Kayak yang berangkat kerja, yang buru-buru berangkat sekolah, takut telat dan sebagainya. Nah, meskipun buru-buru tetapi juga harus tetap hati-hati. Apalagi melintas di Simpang 4. Biasanya kan kalau merasa oh kosong gitu, meskipun malam masih lampu merah kan kayak nyelonong aja ya Jamal. Nah itu kan juga membahayakan. Jadi Sedulur Cakra tetap patuhi rambu lalu lintas, tengok kanan kiri ada kendaraan lain gak yang melintas di sana, jadi Anda bisa mewaspadai diri begitu. Kemudian terkait dengan informasi kebakaran yang tadi juga sempat dikabarkan sama Pak Puji sama Pak Budi juga, kita sudah dapatkan informasi lebih detailnya ini dari teman-teman damkar yang bertugas tadi malam ya. Untuk kebakaran tersebut ada di gudang semen, lokasinya itu ada di Jalan Raya Baron Jali Bungur Sukomoro, Kabupaten Nganjuk begitu. Untuk pemilik dari bangunan tersebut adalah Bapak Afri Sudiantoro, 62 tahun yang merupakan warga desa Kedungrejo, Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Dan kejadiannya tersebut sekitar jam 9.14 waktu Indonesia Barat, Jamal, Rabu kemarin di 3 Juni 2026 begitu. Jadi salah satu dari saksi yang melihat kejadian tersebut itu sebenarnya pada mulanya itu mendengar ledakan dari samping rumah. Kemudian setelah dilakukan pengecekan, ternyata gudang semen di samping rumah itu terbakar. Dan kemudian saksi langsung menghubungi call center damkar Kabupaten Nganjuk begitu. Dan ketika mendapatkan laporan tersebut dari teman-teman damkar juga langsung merespon dan menuju ke lokasi kebakaran serta melakukan pemadaman hingga api tersebut benar-benar padam begitu. Kalau dari informasi ya, dari perhitungan teman-teman damkar, kerugiannya diperkirakan mencapai kurang lebih 25 juta rupiah begitu. Jadi Sedulur Cakra, kalau misalkan Anda juga mungkin punya alat listrik yang harus segera diperbaiki begitu ya Jamal, harus segera diganti, ini juga bisa dilakukan perbaikan, maintenance, atau mungkin juga penggantian begitu agar insiden seperti ini tidak terjadi. Kalau tadi informasi awal yang disampaikan Pak Puji, penyebabnya adalah pompa air yang korslet begitu ya Jamal. Nanti kita juga komunikasi sama teman-teman damkar kalau kita sudah dapatkan penyebab pastinya dari insiden kebakaran tersebut akan kami update kembali, Jamal.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Situs Condrogeni Sawahan Nganjuk. Gunung Wilis kaya akan peninggalan purbakala. Salah satunya adalah situs Condrogeni yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Situs Condrogeni merupakan tempat pertapaan Majapahit yang ada di Kabupaten Nganjuk. Menuju ke situs Condrogeni bisa dibilang susah-susah gampang. Untuk kemari, arahkan kendaraan ke kawasan wisata Air Terjun Sedudo. Dari kota Nganjuk, arahkan kendaraan menuju Kediri. Sampai di persimpangan Loceret, ikuti papan petunjuk menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melalui loket retribusi dan bertemu pertigaan ke arah Air Terjun Singokromo, terus saja jangan belok. Tidak jauh dari sini, kita akan ketemu papan petunjuk ke arah situs Condrogeni. Belokkan kendaraan ke jalan tanah yang kecil. Mobil tidak bisa masuk, hanya motor yang bisa. Pastikan sepeda motor dalam kondisi prima. Sebaiknya berhati-hati jika dalam kondisi hujan, karena jalanan akan menjadi licin. Selain melewati jalan tanah, kita juga akan melewati sungai, kebun mawar, jajaran hutan pinus, dan tentu saja jalannya berada di tepi jurang. Jarak dari jalan raya menuju situs Condrogeni sekitar setengah jam. Dari situs Condrogeni ini, kita bisa melihat Air Terjun Sedudo dari kejauhan. Dari keterangan warga, ternyata sepeda motor tidak dapat menjangkau lokasi situs Condrogeni. Sehingga kita harus melanjutkan dengan berjalan kaki, kita harus melewati sungai untuk sampai ke situs. Sungainya tentu saja jernih dan dingin. Sungainya tidak terlalu lebar dan dalam kok. Kita bisa menyeberang dengan leluasa. Setelah menyeberangi sungai, situs Condrogeni sudah terlihat dengan tanaman berwarna merahnya. Mengapa situs ini diberi nama Condrogeni? Kemungkinan masih berhubungan dengan legenda Candi Ngetos. Condrogeni sendiri merupakan patih Raja Ngatas Angin, Raden Ngabei Siloparwoto. Berdasarkan cerita sejarah, letak kepatihan Raden Bagus Condrogeni ini terletak sekitar 15 km dari negeri Ngatas Angin yang sekarang terdapat situs Condrogeni. Situs Condrogeni terbagi menjadi dua bagian. Satu berada di bawah, sedangkan satunya lagi berada di atas. Arca-arca di situs Condrogeni sangat unik dengan bentuk yang mengarah ke arca megalitik. Arca-arca Condrogeni kemungkinan peninggalan masa kerajaan Majapahit akhir. Selain arca, dulu situs ini terdapat talut, tapi sekarang sepertinya tertutup tanah dan tanaman sehingga tidak kelihatan lagi. Selain itu, dulu juga terdapat banyak arca di sini. Situs Condrogeni bagian bawah terdiri dari satu arca Dwarapala, dua buah menhir atau tugu batu dan sebuah batu yang bentuknya menyerupai stupa. Arca Dwarapala di bawah sini memiliki bentuk yang gemuk, mulut menyeringai dengan gigi taringnya yang tajam, rambut gimbal panjang, dan hidung yang besar. Tangan kanannya memegang pedang polos tanpa ukiran, memakai kalung, gelang, serta anting-anting di kedua telinganya. Arca di sini dalam posisi jongkok. Dari arca di bawah, kita bisa berjalan menuju papan larangan. Di dekatnya terdapat jalan yang menuju ke atas. Ikuti jalan ini, dekat kok. Dan kita sudah sampai ke arca Dwarapala yang kedua. Di tempat kedua ini terdapat dua buah umpa, sebuah menhir dan sebuah arca Dwarapala. Arca Dwarapala di sini lebih ramping dan tinggi dari arca yang di bawah. Arca kedua memegang pedang berukir yang patah, memakai kain penutup dan memakai kalung seperti pada arca perempuan pada umumnya. Bagian mata dan hidung arca melesak ke dalam dan tangan kanannya putus. Dengan adanya arca Dwarapala di atas dan di bawah, kemungkinan situs ini merupakan suatu bangunan punden berunda seperti candi sukuh maupun candi ceto. Situs Condrogeni, suatu situs yang tidak pernah disangka, berada di balik hiruk pikuknya wisata air terjun Serudo. Suatu situs peninggalan purbakala yang layak dijaga dan dilestarikan. Situs peninggalan purbakala yang bertahan selama ribuan tahun dalam selimut kabut Gunung Wilis.
2: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke gatekeeper Intan.
1: Informasi pagi kali ini kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, memberikan informasi perjalanan sudah sampai di jalur utama Kertosono Nganjuk yang rencananya akan mengarah ke Kediri. Kondisi arus lalu lintas untuk di pagi kali ini sudah mulai ada kepadatan, sudah mulai ada keramaian juga, namun masih lancar saja, terutamanya kendaraan sepeda motor yang mendominasi untuk di pagi kali ini. Cuaca pun untuk di jalur utama Kertosono juga cukup cerah, cukup bersahabat. Bapak Firdaus mengabarkan untuk di wilayah Papar Kediri, kondisi arus lalu lintasnya pagi kali ini juga terpantau masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, dan terlihat juga bus angkutan umum kemudian truk muatan barang yang mendominasi di pagi kali ini. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Kandangan yang rencananya akan mengarah ke wilayah Kasembon Malang. Kondisi arus lalu lintas pagi kali ini cukup ramai, apalagi tadi melintas di seputaran Pasar Kandangan Kediri itu lumayan sempit ya untuk kondisi jalanan, karena aktivitas jual beli di pasar juga masih ramai berlangsung, bebarengan juga para pekerja yang berangkat dan anak sekolah juga berangkat untuk ke sekolah. Cuaca pun pagi kali ini untuk di jalur Kandangan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Putra, perjalanan

0: Pertanyaan kali ini dari wilayah Mojo Kediri arah ke Ngadiluwi. Kondisi arus lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, Jamal.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Sedulur Cakra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan bahwa pelemahan rupiah yang makin mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat disebabkan oleh pengelolaan fiskal pemerintah yang buruk. Untuk diketahui, rupiah ditutup anjlok 0,72% ke level Rp17.967 per dolar Amerika Serikat pada Rabu 3 Juni 2026. Ini adalah posisi terburuk rupiah sepanjang sejarah. Pada perdagangan intraday di sesi tersebut, rupiah bahkan sempat menyentuh level Rp17.977 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14.57 waktu Indonesia Barat. Menurut Purbaya, pelemahan rupiah dalam beberapa hari terakhir lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen dan rumor yang berkembang di pasar, bukan karena memburuknya fundamental ekonomi maupun kondisi fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ia mencontohkan salah satu rumor yang beredar di pasar terkait dirinya yang disebut meminta perbankan melakukan stress test apabila nilai tukar rupiah menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Purbaya menegaskan, tugas pemerintah adalah menjaga fundamental ekonomi agar tetap kuat. Menurutnya, nilai tukar pada akhirnya akan ditentukan oleh kondisi ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Saat disinggung terkait pelemahan rupiah juga dipicu oleh kebijakan fiskal pemerintah, Purbaya secara tegas membantah tudingan tersebut. Purbaya mengungkapkan kondisi fiskal pemerintah justru menunjukkan perbaikan. Ia menyebut posisi APBN hingga Mei 2026 membaik dibandingkan bulan sebelumnya. Menurut Purbaya, perbaikan penerimaan negara tersebut menunjukkan reformasi perpajakan yang dijalankan pemerintah mulai memberikan hasil. Ia juga menegaskan tidak melihat adanya persoalan pada kondisi fiskal Indonesia saat ini. Penilaian tersebut sejalan dengan pandangan lembaga pemerintah internasional terhadap kondisi fiskal Indonesia. Terkait upaya penguatan rupiah, Purbaya mengatakan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA yang kini mulai berjalan diharapkan dapat memberikan tambahan pasokan falas secara bertahap ke pasar domestik. Purbaya memperkirakan dampak kebijakan tersebut mulai terlihat pada akhir bulan. Selain itu, meredahnya berbagai rumor negatif di pasar juga diyakini akan membantu pemulihan nilai tukar rupiah.

0: bukan? Berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Saya ke gatekeeper Lilin.
1: Kita dapatkan informasi dari sedulur cakra terkait dengan lampu penerangan jalan yang padam ya Jamal. Tadi Pak Mustaqim mengabarkan kemarin itu beliau melintas di jembatan Kelutan Papar. Nah itu lampu penerangan jalannya yang dari arah timurnya jembatan atau bagian utara itu padam, jadinya gelap gulita kalau di sana. Begitu pula juga di jembatannya ya, itu ada lampu penerangannya tapi juga sangat minim sekali. Ada juga yang ada lampunya tapi tidak menyala begitu. Ini mohon bantuannya untuk disampaikan ke dinas terkait begitu ya, agar segera diperbaiki. Karena memang jalur tersebut adalah jalan yang ramai ya Jamal, merupakan jalur utama juga yang menghubungkan antara Kelutan dan juga Papar Kediri begitu. Nanti kalau kita coba komunikasikan dulu dengan dinas terkait ya, agar segera ditangani begitu, biar sedulur cakra yang melintas di sana itu juga bisa aman dan juga nyaman. Karena biasanya kan kalau posisinya itu ke jalannya gelap ya, itu kan juga rawan kejahatan juga ya Jamal. Nah untuk mengantisipasi hal tersebut, nanti kita komunikasikan juga dengan teman-teman terkait begitu. Kemudian selain ada di jalur tersebut, ini kita dapatkan informasi juga dari Mbak Nuna. Ini kabarnya juga sama, di jalan raya perempatan Ngerajek itu lampu penerangan jalanannya juga sudah mati sekitar 1 minggu lebih ya. Dikirimkan foto dan juga videonya, ini sangat gelap gulita sekali kalau di sana ya Jamal. Kita juga teruskan ke Dishub Dishub Nganjuk terkait dengan hal tersebut. Masih belum kita dapatkan respon untuk sedulur cakra, mungkin punya pengalaman yang sama, kewaspadaan yang sama, bisa dikabarkan juga kepada kami. Nanti akan kita bantu untuk teruskan ke dinas terkait Jamal.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Persembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
4: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu secara umum masih banyak PR ya, dalam hal ini untuk membumikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian menjadi layanan standar keterbukaan informasi publik seluruh badan publik di seluruh Jawa Timur. Ini fokusnya tahun 2026 ini ke standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Desa itu memang sudah ada pergi khusus dari Pergi 1 tahun 2018 tentang layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah ini menandaskan bahwa memang mestinya seluruh pemerintah desa itu harus taati undang-undang keterbukaan informasi publik, undang-undang nomor 14 tahun 2008, kemudian dilanjutkan untuk khusus Pergi 1 ya, Pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Di Jawa Timur, setiap tahun kita melakukan, mulai tahun 2010 sampai hari ini, sampai tahun 2026 kemarin, 2025 kemarin, memang belum bisa dikatakan 50% dari seluruh desa itu belum ada layanan yang sesuai dengan undang-undang. Mungkin sosialisasi pernah, tapi tidak ditindaklanjuti secara masif pada konteks sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, proses pelayanan keterbukaan informasi publik desa. Misalnya salah satu contoh, salah satu desa jadi Nganjuk atau di Kediri itu PPID-nya ada enggak? Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi desa yang melayani keterbukaan informasi publik desa misalnya. Itu seringkali kita lihat ketika kita kunjungan ke desa, ya belum ada. Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah sangat lama. Nah, tetapi perkembangan kemarin 2026 awal, KI Jawa Timur akan berusaha melakukan memantapkan kembali atau kalau bahasa kasarnya mengayu-ayu kembali gitu ya.
5: Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Nur Aminuddin, terkait dengan keterbukaan informasi publik desa dan juga sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026.

0: Yana masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Lilin.
1: Informasi masuk ini tadi juga disampaikan sama Mbak Aidana, beliau perjalanan ya untuk saat ini. Di wilayah Kediri masih cukup ramai dan lancar saja Jamal, tidak ada hambatan. Dominasi masih kendaraan pribadi, kemudian kendaraan roda 2. Lanjut ke informasi lain di wilayah Baron Nganjuk ya, tadi sempat disampaikan juga oleh Mbak Windy untuk antrian lalu lintas di sana juga cukup panjang pagi hari ini. Kendaraan pribadi roda 4, truk bermuatan ini juga melintas di kedua arah ya, kemudian antrian di traffic light-nya juga agak panjang. Cuacanya cerah, kemudian ada Mbak Navira, beliau melintas untuk saat ini di sekitaran Mengkreng Kediri mau menuju arah Jombang. Lalu lintas masih ramai dan juga lancar yang dari arah Kediri yang paling banyak ya. Truk box, kemudian truk gandeng kabarnya juga beberapa melintas tadi. Harap hati-hati dan juga waspada dan ingat tetap jaga jarak aman. Jamal.
0: Baik, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas? Kini hadir X-Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan Coffee Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X-Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Informasi dan pemesanan, hubungi Krishna FM Group dan Viata Herbal Nariah terdekat. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.